0: dan telah terima kasih buat juga tentang para selamat pagi buat kuliner yang lagi punya pengalaman. Selamat pagi buat semuanya dia tentunya lagi dengerin All This Memory di Menjepada. Tidak lupa buat Kang Gendro, bangun Kang Gendro. Dan bagaimana Mbak Nia?
1: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Kenawara. Lanjut, halo. Assalamualaikum, selamat pagi All This Memory.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Om Morris, Mbak Nia.
1: Selamat pagi juga Om Gendro, apa kabar?
2: Sehat.
1: Sehat, baik, alhamdulillah. Hebat ya, bisa desel ya di bawah Bapak Kenora ya. Iya ya, lagi gercep pokoknya.
2: Aku pertama aku tadi kan udah masuk
1: Gak apa-apa, masih kebagian lagu, tenang aja. Mau lagu apa nih?
2: Lagunya Cincin Kenangan.
1: Cincin Kenangan, oke, siap.
2: Salamnya buat Bapak Kenora tadi. Ya semuanya apa menang ini Indonesia kemarin tadi malam.
1: Iya, alhamdulillah 4-2 ya.
2: 4-2 iya, ada penalti ya.
1: Luar biasa.
2: Aku pas roda tuh banyak tinggal roda kok pas menang. Kira 2-2 bro
1: ya. Iya, awalnya 2-2 iya, terus penalti ya, mantep banget alhamdulillah.
2: Iya, tinggal final, penalti aku
1: deg-deg ser.
2: Tadi udah rampu udah 4-2 alhamdulillah ya.
1: Iya, oh gak nonton penaltinya ya.
2: Karena udah lagi keliling, ambil itu sih, ambil apa koin.
1: Oh,
2: bukan koin 500-an
1: Mbak. Oh iya, sama-sama ada juga ya di situ ya, sama berarti ya, ini
2: enggak ada 44.000 tadi malam. Lumayan kan.
1: Ada aja mungkin terwah. Ya udah, salam-salam dulu, silakan.
2: Salam buat Pak Kenora, terus Mbak Sidi lagi digital ya Mbaknya.
1: Iya, lagi desel-desel gue, abot, desel-desel luler, angel ya.
2: Tidak ada foto, Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbak Sanis, Mbak Kolbi,
3: terus Mas Durian Sawit,
2: sama
3: Bumi Hanis, katanya lu gombong di tinggi ya.
2: Sama Abi Hanis, terus juga
3: buat Bu Bumi. Kenapa tuh ya, apa?
1: Kenapa?
2: Jenggolnya enak banget cintanya ya.
1: Oh iya. Jenggolnya, jenggolnya iya, merah kemerahan, menggoda banget kalau main. Semar jenggolnya mantep ya. Udah telas katanya, udah habis, oh, laris. Aduh, manis banget. Wih,
2: mantep banget, lagi murah jenggol sekarang Mbak Nia.
1: Iya, lagi murah ya, enak banget itu ya.
2: Iya. Terus buat
3: Pak Fian,
2: Pak Paido,
3: Pak Pariono,
2: Bu Yati, dan semuanya Mbak Nia.
1: Oke, dan semuanya.
2: Dan dia yang mau masuk. Terima kasih waktunya, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Om Gendro ya. Lanjut. Mana nih, mau diangkat kok ngilang, gak ada atensinya. Oke, halo. Assalamualaikum, selamat pagi All This Memory.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya.
1: Akhirnya.
4: Aku sudah bimbang dua kali untuk Kang Gendro.
1: Iya, Kang Gendro kan lewat seluler, jadinya lebih canggih.
4: Jangan pakai seluler sini, gak bisa. Nomor yang Anda tadi sudah sibuk. Aku pengen ambil aja. Sama aja ngelimpang.
1: Iya, sama aja ngelimpang ya. Aduh, kalahan lah hari ini. Gak apa-apa, Mbak Cindy masih kebegini.
4: Ya, gak apa-apa lah. Yang penting sehat ya Mbak Nia ya.
1: Sehat, semangat
4: namanya
1: ya.
4: Namanya juga telepon ya.
1: Iya, namanya juga rebutan ya. Yang dapat-dapat, yang enggak, ya enggak.
4: Kan asiknya itu lah, dia setara. Ada rebutan telepon. Cungkil-cungkilan.
1: Iya, kayak nonton layar tancap gak tuh?
4: Kamu dulu tuh gak pakai naura aja. Sarapan tak untungnya, ngerurung aduh.
1: Iya,
4: aku
1: iya,
4: sarapan karena jangan terong pakai naura.
1: Wah, mantap. Di balado kayak dong.
4: Tidak, aku dipakai santan.
1: Oh iya, enak-enak.
4: Sambelnya terasi.
1: Wih.
4: Lauknya ya ikan asin lah.
1: Mantep banget itu ikan asin. Hmm,
4: pokoknya nikmat lah, anggar waras, sehat.
1: Iya. Mau lagu apa Mbak Cindy, satu lagu terakhir?
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Ada orang kayak gini ya. Udah ngobrol belum salam, astagfirullah. Ada orang.
4: Kamu tadi undang berarti ya. Tahu-tahu nongol.
1: Iya, aduh, orang rantem ringin. Apa lagunya yang terakhir nih?
4: Yang sangat senengnya asal. Wih. Wih sekarang tiba tapi bisa menyat maning kan gitu.
1: Iya iya.
4: Apa yang dialog lagu favorit?
1: Ya wis lah, senggol-senggolan nonton layar.
4: Banyak senggol-senggolan ya. Kabeh bae aku fotokopi mikir pake Naora. Kang Gendro, pokoknya kabeh bae A sampai Z. Pokoknya fans Tara tercinta Kebumen FM ya.
1: Iya.
4: Dimana aja berada, selamat pagi. Pak Paryono, ayo kita mojok.
1: Nonton layar tancap ya.
4: Pokoknya buat semuanya lah ya, yang di ujung wetan sampai ujung kulon, dari ujung lor sampai ujung kidul pakai kabeh.
1: Oke, siap.
4: Ya buat mbaknya yang bertugas tetap semangat, luar rezeki full barokah.
1: Amin.
4: Kita ya tunggu lagunya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga Mbak Cindy. Iya, cukup dulu ya sahabat Sarah ya untuk teleponnya ya. Ternyata waktu tuh berlalu dengan cepat ya. Padahal lagi seru-seru telepon, pengen telepon lagi sebenarnya, tapi ya udah deh waktunya udah ternyata udah ya. Ada Mama Ririn. Hai, waalaikumsalam. Selamat pagi monitor selalu nih Mbak Nia cantik di Oldies Memories. Ren jaluk lagu lah, mau salam-salam aja buat Bunda Rukmi, Bunda Mbak Putri, Bu Kumis, Bu Fatur, Bu Ayu, Mama Fitri, Mama Intan. Ada Putri Selatan, Mbak Yayah, Bunda Nesalis, Bang Mamat, Bapak Kenora. Buat Mas Andre, salam sehat selalu. Buat Mbak Nianya, mau tugas panjang umur sehat selalu. Murah rezeki full barokah, jangan lupa bahagia. Sial, thank you banget ya Mama Ririn cantik. Semoga sehat selalu, bahagia selalu juga ya. Sarapan-sarapan ria pokoknya. Ada Kang Roni di Bojongsari, selamat pagi juga. Waalaikumsalam, Oldies Memories. Katanya lagunya Keinginan dari Sophia Lakuba ya. Salamnya buat semua pendengar Sarah ke FM dan buat Kang Mas Mbak Yu tanpa terkecuali, buat manianya makasih. Thank you buat Kang Roni di Bojongsari. Ada Mbak Karto, waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya request lagunya Satukanlah Hati Kami. Salamnya buat semua pendengar Sarah FM, buat manianya mau tugas semoga sehat selalu. Ya, thank you banget buat Mbak Karto. Iya ya. Buat pagi nih buat yang lagi ketendang-tendang ya, ada Bunda Titin, wah ada Umi Hanif, terus juga ada Bu Yati, semangat ibu ya. Iya emang lagi banyak banget ini ya yang desel-desel ya. Dari Kang Yadantika, waalaikumsalam, ikut peramaikan acara Oldies Memories. Salamnya buat Mbak Anggi, Mama Rizky, Mbak Sri Helina, Mbak Alfia, Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Istijab, Mas Rur, Mama Sakinah, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mbak Pak Bubut, Mas Adi Jemur, Mas Arif Wildan, Mas Reki, dan juga untuk semua fans Radio Setara Kebumen. Buat Mani mau request lagu judulnya Widuri dari Bob Toto Poli. Aduh maaf banget lagunya udah penuh ya. Ya, Bapak Ijo selamat pagi ya buat Pak Paijo. Oldies Memories katanya lagunya Buku Hatiku dari Kos Plus. Salamnya buat semua pendengar Setara FM, semoga semuanya sehat selalu. Buat Mbak Nia mau tugas sampai nanti, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Terima kasih Mbak Nia, jangan lupa bahagia, pesan Mas Andre. Iya, thank you juga buat Pak Paijo ya, jangan lupa bahagia dan minum habutaknya. Thank you yang udah pada gabung, semoga hari ini kita semua sehat, bahagia selalu. Buat yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Dan apa Mania? Ya, dan juga jangan lupa ya, pagi ini ya yang selalu ngeluh masalah penglihatan, ayo buruan ya stok vitamin di rumah, solusi kesehatan mata. Karena memang vitamin ini sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah jelas dong, lebih aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan yang paling penting nih, vitamin bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen resmi kami ya. Dapat bonus dong, beli vitamin bonusnya dapat bonus obat tetes V mata. Nanti obat tetes V mata bisa diteteskan aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata. Oke deh, lanjut bareng lagu berikutnya dulu ya. Nia puter ini, Aku Ingin Cinta Yang Nyata, Betaria Sonata. Stay tune bersama Nia di Oldies Memories.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa

0: Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Stara FM Kebun.

0: Okay, masih bareng dia di All This Memories ya. Always Somewhere dari koleksinya Scorpion udah muncul. Tinggal lanjut sesi PonLab. Yang mau naik, buruan naik-naik di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Oke, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi All This Memories.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi All This Memories, apa kabar Mbak
0: Nia? Nia baik, sehat. Apa kabar Ibu Yati, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Masih banyak lagu enggak, Mbak?
0: Oh, lagunya udah penuh, Ibu. Paling tinggal naikin.
1: Mana sih lagu apa?
0: Ada lagu Layar Tancep, Yogyakarta, Jangan Simpan Tangismu, sama Satu Cinta Tiga Hati.
1: Jangan simpan tangismu.
0: Jangan simpan tangismu. Oke, siap. Dinaikin ya.
1: Salam-salam pun, Mbak.
0: Ya, salam-salam, salam-salam Ibu, ya. Silakan. Boleh salam-salam dulu.
1: Salam buat Mbak Saminten. Umi Ani, Bapak Ani. Terus Bu Tika Termanto, semoga sembuh. Mbak Yaya.
0: Ya.
1: Terus Bu Carmina, Mbak Sri. Pak RT,
0: iya.
1: Bapaknya Kolbi, Pak Gendro, semuanya aja yang nyami aku.
0: Okay.
1: Salam kembali.
0: Siap.
1: Selamat tugas, Mbak. Terima kasih, Mbak Nia.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bu Yati yang ada di benar ya. Kita lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi All This Memories.
2: Selamat pagi Tania.
0: Wah, selamat pagi Bunda Nesalis. Nia baik, sehat. Apa kabar Bunda Nesalis, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Tania.
0: Alhamdulillah. Lagi udah geprek apa belum ini? Jam segini udah desel-desel.
2: Belum, mati sekolah.
0: Oh iya, lagi jadi tukang ojek ya.
2: Iya, jadi tukang ojek dulu.
0: Iya.
2: Gepreknya nanti kalau udah beres.
0: Sip lah, semangat, semangat. Lagunya udah penuh Bunda, tinggal salam-salam Bunda.
2: Ya, salam-salam ya.
0: Iya, silakan.
2: Barusan selamat pagi buat Mbak Yahya, buat Umi Hani, Mbak Bubun, Mas Andre, Mas Lajer, Mbak Cindy, Mahin, Mafian, Mbak Ijak. Buat Mbahnya Salih juga itu setiap monitor terus tuh di rumah.
0: Mbahnya Salih, ya. Salam kenal Mbahnya Salih.
2: Selamat pagi ya Mbah, sehat selalu Mbah.
0: Amin.
2: Buat budenya juga selalu monitor tuh, Bude Rosia. Selamat pagi juga. Buat Mbak Nianya, selamat bertugas ya.
0: Iya, terima kasih Bundanya Salih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Satu orang lagi deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi All This Memories.
3: Assalamualaikum juga All This Memories.
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar Pak Sutar, sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Tapi lagi di pasar ya Mbak, cuman absen aja.
0: Mantap, lagi di pasar ya.
3: kira-kira begitu.
0: Hai hai yang ada di pasar. Waduh waduh waduh. Ya, radionya dibawa ke situ ya.
3: Iya dibawa ke kandela kenang kuping. Waktu semangat terus mannya.
0: Iya dong semangat terus ya.
3: Nang tahu yang semangat nang pasar semangat di rumah apalagi semangat
0: lagi.
3: Sambil minum kita moro.
0: Seger banget itu ya.
3: Betul. Ya aku lagunya ikutan aja lah. Kalau bisa sama terkati doa yang sama ya Mbak ya.
0: Oke siap terima kasih.
3: Saya juga terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Pak Sutar. Cukup dulu ya Sobat Setara ya. Untuk ini ya, apa namanya, telepon-teleponnya, tiga orang tadi ya. Umi Hanif, aduh kenapa pagi ini lagi susah ya. Susah naik mungkin ya. Oke, ada dari Mama Asraf, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Thank you udah monitor ya. Duren di Ambal juga thank you banget ya, udah pada monitor pagi ini. Iron Maulana di Pekalongan, selamat pagi, waalaikumsalam. Salam buat Mama Akmal, Bu Kenora, Bu Yati, Bu Mas Sahrini, Bunda Wartik, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Puput, spesial buat Bania aja. Thank you buat Iran Maulana. Makasih buat yang udah gabung-gabung pada kesempatan pagi hari ini. Sehat, semangat, bahagia selalu buat kita semua. Dan juga tentunya masih sehat bareng produk Denatur Indonesia ya. Jadi harus selalu perhatikan kesehatan kita nih Sobat Saraya. Silakan bisa dapatkan Habutop di apotek dan agen-agen resmi kami. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Thank you banget atas semua kebersamaan Sobat Setara Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf ya, barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan ya. Buat Mama Agung di Rejosari sama Pak Suprayitnya, thank you banget ya udah ikutan gabung pagi hari ini. Tapi maaf untuk lagunya udah penuh ya, nanti gabung lagi aja bareng acara DTL Dangdut Gelawet yang dangdutnya asyik banget ya. Masih bersama Nia sampai jam 10 nanti Nia menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana, Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai hai. Selamat pagi buat semua sobat Setara Kebumen. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin amin amin ya rabbal alamin. Ya, Nia hadir lagi di pagi ini bersama DTL Dangdut Tugulawet yang dangdutnya asyik banget. Ya, asyik banget dong. Sampai jam 10 nanti Nia puterin lagu-lagu versi koplo boleh, dangdut coveran boleh, atau lagu DJ juga boleh banget. Iya, jadi yang mau ikutan gabung boleh ya, silakan ditunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, pagi ini Nia juga masih bareng Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, kalau mau sehat harus coba produk Dinator Indonesia. Ikhtiar boleh ya, apalagi menggunakan Habutop ya. Yuk lanjut goyang. Iya. Lanjut goyang gak nih? Lanjut dong ya. Ini ada lagu berikutnya nih yang mau diputar ya. Kita goyang lagi, ada Helikopter. Wah, stay tune bareng Nia di DTL.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Eh, Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

pagi ini. Udah pasti ya. Udah bani, ada yang lagi ngopi, ada yang lagi ngeteh, ada yang lagi ya sarapan jam segini baru sempat, soalnya tadi sibuk banget. Ya gak apa-apa ya, thank you banget yang udah pada gabung pada kesempatan pagi ini. Emang sangat-sangat banyak juga yang udah beratensi ya, nanti nih bacain. Jadi ditunggu-tunggu aja untuk dibaca semua atensinya ya. Ya, yang belum gabung masih ditunggu semua Sobat Sahara dimanapun Anda berada, ditunggu gabungnya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Iya, pagi ini hai Sobat Sahara, ada gak yang lagi kecapean? Kayaknya semua orang capek deh Mania ya. Iya capek lah Mania ya, seharian penuh harus aktivitas, harus masak, pegel semua badannya. Rasanya tuh aduh pengen istirahat tapi belum bisa karena belum selesai kerjaannya. Iya ya Sobat Sahara, yaudah tapi kalau ngeluh gitu terus juga gak bakal selesai ya. Mending nih ya coba minum Habutop biar badannya lebih enakan. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disemurakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Jadi nih udah pasti aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus apalagi nih? Iya dong, Habutop emang perusahaan yang sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi? Yuk coba beli dan minum secara rutin ya. Belinya di apotek dan agen-agen resmi kami. Ya udah tersedia di sana ya Habutopnya ya. Jadi buat yang mau beli silakan merapat beli Habutop aja ya. Bagus untuk daya tahan tubuh juga loh ternyata Habutop. Jadi gak usah khawatir ya, gak usah bingung-bingung lagi sekarang nyari Habutopnya. Iya dong, dan Habutop juga bagus banget nih Sobat Sahara buat Anda penderita sakit emah, asam lambung, asam urat, wasir, ginjal, TBC, migrain, diabetes, kolesterol, darah tinggi, darah rendah, maupun berbagai masalah sakit lainnya loh. Iya, jadi kalau mau coba minum buruan ya. Mumpung masih ada stoknya. Beli ke radio, oh boleh beli ke radio nih kayak Pak Ahmad tadi ya. Thank you banget udah beli ke radio yang ada di Kalibagor tadi kesini ya. Makasih udah beli Habutopnya yang 100 kapsul ya di Radio Setara Kebumen ya. Yang mau beli lagi belum tahu alamat radionya, sini nih ya kasih tahu alamatnya ya. Silahkan merapat aja di Jalan Bulu Pitu, Desa Tanjung Seto, RT 5 RW 1 Kecamatan Kota Minangun, Kabupaten Kebumen. Ya merapat cari Habutop kesini aja dong. Iya gak usah khawatir ya Sobat Sahara ya, ada pokoknya stoknya. Nah ya, thank you banget yang udah selalu rutin konsumsi. Kita sehatkan badan bareng, yang lagi sakit semoga juga lekas baik, lekas sembuh ya. Amin. Lanjut baca untuk semua atensinya dong. Wah, selamat pagi nih buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Waalaikumsalam. Mbak Nia, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Semangat dong, katanya minta lagunya Teh Hijau. Kirim salam buat semua yang lagi monitor dan fotokopi tadi pagi. Nambah sedikit buat Bunda Hani, Bu Karmina, Bunda Wartik di Luano, Mama Bawel, Mbak Cindy, dan buat Mania yang bertugas. Semoga sehat selalu dan semangat ya. Thank you buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Ya lanjut, ada siapa lagi? Selamat pagi buat Ibu Ayu cantik. Wih, udah monit ya Ibu ya. Lagunya Helikopter ya. Oke, udah muncul lagunya Ibu ya. Salamnya spesial buat Bocil TMW, semangat untuk hari ini, semoga selalu bahagia.
Ya, wah, udah diputar tadi lagunya ibu ya. Semangat untuk sedulur Setara pokoknya lah ya. Buat manianya makasih. Thank you buat ibu Ayu cantik. Lagunya udah muncul ya, helikopter. Ya, ada lanjut nih dari selamat pagi buat Bunda Wartik yang ada di Lono Purworejo. Katanya lagunya Di Balik Penantian. Salamnya buat Oma Dwi, Bu Dia, Bu Lilis, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Eloska, Papa Jo, Papa Riono. Ada untuk semua pendengar Radio Sara FM aja ya. Thank you banget buat Bunda Wartik yang ada di Lono Purworejo. Sehat-sehat Bunda. Ya, lanjut nih dari ada dari siapa nih? Oh, Mama Ririn cantik, mat pagi, waalaikumsalam. Monit selalu DTL yang nadanya asik banget. Ser, lagunya katanya Ngopi Masih. Salamnya buat semua sobat secara aja, capainya mat pagi, mat aktivitas. Salam sehat selalu buat manianya, semangat sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Thank you banget buat Mama Ririn. Iya, ada Mama Nadia di Poncowarno, selamat pagi. Hai, hai, hai. Mau dong kan ya lagunya katanya Aduhai, oke, okay. Aduhai ya. Nah nanti nih yang munculin habis ini. Salamnya katanya buat Bu Fatur, Mas Oyong, Bapak Abi, Om Gendro, Mbak Putri, Pak Sutar, Mbak Isna, Mama Ailun, dan buat semuanya ya. Oke, okay, thank you Mbak Nia. Oke, okay, sama-sama. Makasih juga buat Mama Nadia yang ada di Poncowarno ya. Lanjut dari siapa lagi? Mat pagi buat Mas Andre. Masih semangat nih? Semangat banget dong. Lanjut gabung lagi di detail yang dadunya asyik banget. Katanya minta lagunya Woro Widowati, Ikhlas Ngenteni. Ya, boleh, boleh. Salamnya katanya buat semua sobat Sarah ya, yang udah nyalamin Andre dari pagi sampai pagi lagi. Salam balik, semoga semuanya jaga kesehatan selalu ya. Dan buat Bu Fatur semangat main mobil-mobilannya buat mania sama tugas aja. Thank you banget buat Mas Andre, jangan lupa bahagia, oke. Makasih ya Mas Andre ya. Lanjut dari Mbak Awaska di Cipari Cilacap, selamat pagi. Katanya mau request lagunya Jangan Pergi dari Tasya Rosmala. Dan terputar buat semua sobat secara kebumen, siapa nyemet aktivitas buat mania sama tugas, semoga sehat selalu. Thank you Mbak Awaska. Oh, Duren Diambal monitor ya. Katanya orang keren lagi monitor nih, mantap Duren Diambal ya. Thank you udah monitor selalu ya. Dan lanjut lagi dari siapa lagi nih? Kang Imam Butuh, selamat pagi DTL Sara FM ya. Mau gabung katanya Bang Imam mau bagi salam. Fotokopi di Oldies aja lagunya Puterin Permata Hati dari Tasya Rosmala ya. Buat manianya sehat selalu merezeki dan selalu dalam lindungannya. Thank you buat Kang Imam ya. Sehat-sehat juga. Ada Mbak Isna di Rantai Ringin, selamat pagi. Katanya salam nih Mbak Nia buat Mama Asra, Mama Nadia, Pak Yanto, Bunda Wartik, Bu Yati, mat pagi buat jagoanku Altaf ya. Semangat terus sekolahnya buat kakaknya mat tugas tembangnya Bahagia Terus Karo Aku. Thank you dari Sadewa. Oke, makasih Mbak Isna. Ada Mbak Kiki, selamat pagi, request lagunya katanya Kandas dari Adela. Mau kirim-kirim salam buat Salam Femina dan Kiki, salam semangat terus pada kerjanya ya. Buat mania, mau tugas sukses selalu. Thank you Mbak Kiki. Biungnya Arvino, hai, buat pagi juga ya buat Biungnya Arvino. Semoga sehat selalu Mbak Nia, katanya minta lagunya Tiada Duanya. Salamnya buat semua sobat Sara FM aja, di mana aja berada ya. Oke ya, yang lagi dengerin Mbak Nia, thank you buat Mama, buat Biungnya Arvino, Mama Arvino ya. Ada Mbak Yanti di Marun, hai, waalaikumsalam, detailnya dari asik banget. Mbak Nia, apa kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Maaf tadi gak sempet atensi karena lagi sibuk uprak di dapur. Iya, gak apa-apa Mbak Yanti, Masya Allah tetap monit ya.
Salam-salam katanya dari Mbak Yanti Marun buat Mbak Putri sekeluarga, Butika, Bu Saminten, Mbak Yayah, Bu Yati, Bu Sakina, Bunda Arvita, Bu Karminah, Mama Asraf, Mama Naomi, Mas Andre, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Siti Kaligutas, Bu Karminah, Bapak Kenora, ada Mas Andre, Mas Faris, Papa Ijo, Bapak Rino, Pak Gendro, Pak Sutar, Pak Soeharto, Pak Deslamat, Bunda Titin, Mama Ririn, Bu Kumis, Bu Fatur, Bu Heni, Umi Hanif sekeluarga, dan buat semuanya semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang barokah buat Mania Matugas sampai selesai, sehat selalu dan diberikan rezeki yang barokah juga. Lagunya Si Jiping Selawe. Thank you banget buat Mbak Yanti yang ada di Marun ya. Ada Mama Risma, waalaikumsalam, selamat pagi. DTL mau minta lagunya dong, Masih Adakah Cinta. Salamnya buat semua sobat Star FM semuanya. Buat manianya makasih, semoga sehat selalu. Thank you Mama Risma. Ya, yang ada di Jakarta Pusat. Oh, ini dari kayaknya monitor dari ini ya, streaming ya. Selamat pagi juga buat Madi ya, katanya waalaikumsalam Bani, selamat pagi, saya Madi asal Winong Mirit, mau ikut meramaikan Setara FM Kebumen. Saya saat ini tinggal di Kemayoran, Jakarta Pusat. Request lagu ini katanya Imam S. Arifin yang Ori Hitam Manis. Wah, kalau Ori malam hari Pak ya, kalau siang hari ini nanti versi coveran, versi koplo ya, itu pun nanti kalau masih kebagian. Karena ini udah banyak yang belum diputer ya, ditunggu ya Bapak ya. Terima kasih buat Mania, salam sehat selalu dan salam buat semuanya. Thank you banget buat Pak Madi ya, yang ada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Wah, lewat streaming ini ya. Iya ya. Oh, salam kenal kembali buat Mbak Yanti di Marun, salam balik dari Mama Ririn. Thank you banget buat semuanya yang udah gabung. Yuk kita lanjut hobah goyang lagi. Ada lagu Aduhai. Stay tune baru dia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Dek, Dek, kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi?
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Ade kan diponis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
1: Nah. Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia.

0: dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
2: 98.4 Setara FM.

0: Jangan pergi dari kelasnya Tasya Rosmala, udah dimunculin. Hai hai hai. Siap lanjut sesi for life, siap dong ya. Ayo buruan naik di 0851 8606 9984. Wih, langsung pada garcep ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat pagi Mbak Net cantik jelita tiada tara. Apa kabar?
0: Alhamdulillah hari ini dia baik. Apa kabar Bunder? Sehat? Baik?
1: Alhamdulillah sehat. Udah cantik mau OTW ya kan?
0: Mau mejeng ya.
1: Jelong-jelong. Gitu loh
0: maknya. Jelong-jelong mejeng-mejeng ya. Lah ngapain di rumah terus bunek
1: katanya,
0: ya.
1: Katanya tanggal 6 gitu loh maknya. Gak ada bedanya ya teh.
0: Ini tanggal 6-nya Bu Gi kali ya.
1: Iya. Aku mau lagunya Cinta Membawa Derita.
0: Oke. Siapa tuh?
1: Ini aku mau absen orang Purworejo deh.
0: Oke deh, silakan. Yuk di absen.
1: Buat ibuku,
0: dulu.
1: Ibu yang cantik jelita, Ibu Darman, Tomat pagi yang katanya lagi meriang gitu.
0: Iya,
1: siapa
0: lagi kurang
1: ibu semangat,
0: aja.
1: Ibu. Nanti minggu ke tanggal 15 kita ketemu. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Ibu Carmina, Bapak Paju sama Ibu juga Mat pagi yang ada di Purworejo. Buat Ibu Yati yang cantik jelita juga Mat pagi, Bu Yati semangat. Buat Ibu Tuti, buat Ibu Ayu Wandira. Kenal sama Ibu Ayu Wandira?
0: Gak tahu.
1: Iya, pokoknya yang cantik jelita itulah.
0: Ya, sana
1: buat Ibu Natmini, Ibu Pocol, Ibu Pocol ya, siapa Mbak Nil? Pocoli, ha?
0: Pacauli, ya Ibu Pacauli.
1: Pacauli, ya. Wah, namanya nih kayak orang seberang nih. Pagi Ibu Pacauli, warga Purworejo pokoknya. Buat Mbak Sri, Mbak Sri pergi jangan lama-lama. Mbak Sri disuruh beli terasi, malah kemana yo Mbaknya yo?
0: Iya dong.
1: Nggak balik-balik. Buat Mbak Yanti, Mbak Yaya juga met pagi. Buat Mbak Parti nih, buat Mama Gebi, Mama Mbak Ahmad sama Mbak Ahmad Putri juga met pagi. Buat Mas Imam Butu, buat Mama Akmal, Mama Rizky juga. Buat Juragan Chicken, Juragan Pak Karim met pagi, Laris Manis. Pokoknya buat warga Kebumen jangan di absen deh, satu-satu nanti banyak pel ya Mbak Nayo.
0: Iya.
1: Oh, buat warga Kebumen semuanya semangat.
0: Semangat
1: yuk. Biar lebih semangat ya Mbak Nayo.
0: Iya dong.
1: Buat Mbak Nia masih gelas tetap semangat. Aku tunggu lagunya, apa coba judulnya?
0: Cinta Membawa Derita.
1: Cinta Membawa Derita, kan biasanya membawa bahagia Mbak Nayo.
0: Iya.
1: Tapi sekarang membawa derita ya, aku kepolah. Oke, kalau begitu. Buat Mbak Nia,
0: ya.
1: Tetap semangat. Assalamualaikum, bye-bye maksimal.
0: Terima kasih Bunder. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Iya, bisa naik lagi. Oh, apa kabar Mbak Ahmad? Hari ini sehat?
2: Sehat ya. Tapi ini enggak karena makan apa itu jamunya apa?
0: Kenapa? Habuto.
2: Tapi kapan diangkat di TOC?
0: Nanti kalau ada arah ke sana, soalnya masih kayaknya arah-arah daerah Kulon ya atau Kidul.
2: Tapi TOC ini kalau bisa ya tetap penyiar lah.
0: Iya, siap. Kemarin udah Nia sampaikan ke Mas Ari sudah Mbalia ya, ya ditunggu
2: nanti,
0: ya.
2: Nanti ukurannya beda tempatnya.
0: Iya. Alamatnya udah di save ya, dia sama Mas Faris ya kemarin ya.
2: Kita tunggu kata pamer.
0: Iya, kok suaranya ngilang-ngilang, Mbah? Iya, mau request lagu apa nih Mbak Ahmad?
2: Minta lagunya Ngikut Bunda Tito aja.
0: Oh, Ngikut Bunda Tito. Oke. Siap.
2: Itu salam-salamnya Fitur Akbar yang ada di Mekulung. Matur nuwun penggulannya Mbak Putri juga matur nuwun Bunda Fitur dan ini dan Mbak Yanya dan semuanya lah penggemar
0: Fitur.
2: Oke. Semuanya kita berikan. Mengatakan matur nuwun wekdalipun Mbak Nia. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Ahmad yang ada di Wareng Butuh ya. Lanjut. Ayo ayo mana? ini mana sih banyak yang desel tapi gak ada notifnya. Mbak Cindy, Bunda Julit, Mama Fian, Mama Asraf, Mbak Yaya, Bekarminah, Mama Sila, pada kemana? Oh iya, ini yang muncul malah seru liat. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTM.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DTM, apa kabar Mbak Dia?
0: Pagi nih ya, baik, sehat, apa kabar Ibu Yati, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Susah ya desel-deselnya ya.
3: Bunda ya ngumpetnya gak selesai.
0: Iya,
3: lama banget dia tetap naik.
0: Gak apa-apa, udah bisa naik nomor 3. Mau lagu apa nih Bu Yati?
3: Lagunya Selimut Hitam.
0: Selimut Hitam, oke okay.
3: Ya, salamnya ya buat Bunda Arvito, salam kembali Mbak Samintem,
0: ya.
3: Putika, semoga tambah sembuh.
0: Amin.
3: Umi Hani, Bapak Hani, dan semua fotokopi Bunda Arvito aja.
0: Ya, udah lengkap ya fotokopi ya aja, siap.
3: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati.
3: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Ibu Yati ada di Bener Purworejo. Lanjut satu orang penelpon terakhir. Yuk, mana satu orang lagi? Dari WA ya. Oke, diangkat yang dari WA. Mana sih? Soalnya notifnya lama banget loadingnya ya kalau dari WA. Lola ya HP-nya, sabar ya. Padahal di komputer tuh udah muncul, tapi kalau dari HP-nya tuh nggak muncul ya. Jadi harus ditunggu ya. Oke, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nia cantik, apa kabar Mbak Yaya?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak Yaya cantik? Tik tik tik.
4: Alhamdulillah baik sehat. Ini di sini manggil doang tapi susah banget.
0: Iya, Allah banget. Jadi kayak ngebleng gitu.
4: Tapi ini balasin kan Dea tak berpisah Mbaknya.
0: Iya, Dea tak berpisah.
4: Ya, salamnya okay buat Buki terus. Oh ini Bunda Julit, miss call apa ya?
0: Iya, miss call kalah sama Mbak Yaya nih katanya.
4: Bunda Julit, terus Mbak Amaya, terus Bu Yati, terus fotokopi juga dari Bunder deh.
0: Oke deh, ya, fotokopi cepet aja ya. Oh, siap, siap, siap.
4: Terima kasih
0: Mbak Nia,
4: sehat selalu,
0: pulang
4: hati-hati.
0: Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya buat Mbak Yaya cantik. Oh Bunder, ada aja yang ketinggalan ini. Katanya salam buat Umi Hanif, ketinggalan bandingnya pagi ya buat Mama Hanif sama Bapak Hanifnya nih dari Bunda Ervito. Thank you banget. Ya ada ya kalah sama yang naik Purworejo semua. Oh iya ya, dia gak ngeh ya. Wih hebat banget orang Purworejo. Dia gak ngeh loh. Iya ya Bunder, Pak Ahmad, Bu Yati, Mbak Yaya. Iya gimana sih orang Kebumen sinyalnya deket-deket malah susah sih. Kang Imam Butuh buat pagi ya, katanya terima kasih cewek lagi buat Bunda Ervito, semoga sehat selalu sekeluarga ya, amin. Dari Mama Rohim di Sawangan, waalaikumsalam, selamat pagi buat Mama Rohim ya. Absen monitor, salamnya buat semuanya yang lagi dengerin Bania siaran, dan buat Bania mah tugas sampai tuntas. Thank you Mama Rohim, laris manis pokoknya ya. Mantep banget ini ya. Ini kupatnya mantep banget ini. Iya, thank you udah pada gabung merapat pada pagi hari ini. Sehat bahagia selalu buat kita semua. Dan juga buat yang lagi sakit semoga lekas sembuh ya. Kita sama-sama doakan saudara kita ya, buat yang lagi sakit semoga lekas baik, lekas sembuh, dan biar bisa bergabung bersama kita lagi. Iya ya. Sakit juga enggak tahu menau, enggak hanya sakit badan ya. Iya, kadang juga bisa sakit penglihatan ya. Iya matanya kemerahan Mbak Nia, sampai kadang bangun tidur tuh susah meleknya ya, berair, perih banget. Ya, ya udah deh, Sobat Sarah ya, sekarang bukan waktu yang mengeluh, silakan bisa coba minum Vitama dulu. Vitama solusi kesehatan mata, karena Vitama memang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran, jadi lebih aman, halal, izin edar BPOM yang udah ada, dan beli aja di apotek dan agen-agen resmi kami, karena memang sudah kita stok ya, jadi gak usah khawatir. Yuk kita lanjut, ada cinta membawa derita. Stay tune bersama nih ya di detail yang daruknya asyik banget.

0: turu. Iki lho paketmu wis teko.
1: Paket. Lah iya iki sing tak tunggu-tunggu. Tabur gulung tubuh malang. Lah iki kan nyana rasane ngene. Ojo bos. Sapi pedas. Itu yang pedes, ini paketnya Jo.
0: Ini pedes lagi.
1: Oh ini namanya sapi super, ini gak pedes nih Jo. Mau kamu?

0: tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
1: Begitu.
0: Ya.
1: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
0: Bukan hanya perih, perih sekali.
1: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
0: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: pendengar yang lain, Bu, biar pakai Vitama.
1: Iya, untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya, Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: tamu ya dari kelasnya Luciana Julita udah dia munculin. Lanjut sesi polem kedua yang mau naik buruan naik di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, DTL, Mbak Nia.
0: Iya, selamat pagi. Nia baik, sehat, apa kabar? Ibu Karwina sehat?
1: Ini alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini nggak bisa tiap hari, Mbak Nia. Tapi itu HP-nya dibawa anak saya kerja.
0: Oh, mantesan wanitnya siangan ya.
1: Iya, ini Pak. Tadi pulang kerja terus saya pinjem. Hanya Monik aja, nggak telepon.
0: Yes.
1: Lagunya udah habis ya Mbak Nia?
0: Iya udah penuh banget, banyak yang gak keputar juga.
1: Itu
0: ini.
1: Punya Bu Yati udah diputar.
0: Udah ini selimut hitam.
1: Oh iya, ya ikut aja lah. Salam aja Mbak Nia.
0: Iya salam, silakan Ibu Karwina. Salam.
1: Iya salamnya buat Bunda Erpito, Bunda Nesalis, Bunda Julit, Bu Henning, Bu Yati, Bu Saminten, terus Bu Mama Astrap, Mama Vian, Umi Hanif, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, Mbak Titin Wardani, Terosita, Mbaknya Kembar, terus Bapaknya Naura, Pak Taryono, terus Pak Sutar, Mas Andre, Mas Oyong, Mbah Amat, terus Bu Tika Darmanto, semoga cepat sembuh ya Bu. Dan semuanya aja Mbak Nia, buat Mbak Nianya selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih.
1: Semoga Mbak Nia sehat selalu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat Ibu Karmina. Sehat selalu Ibu. Lanjut. Ada yang mau naik lagi enggak? Satu orang lagi. Kalau mau ya. Ya tungguin. Kalau enggak ini ada atensi nih dari Baningsi Plesung. Selamat pagi. Bunga dipetik ditaruh lo dong. Hei Mania cantik desel dong. Hadir wanita sinambi nyata gula ya. Lagune bonceng Bu Yati aja. Salamin gue kabe bayi mat ubrek-ubrek ria. Dan nunggu manianya matungga sampai tuntas. Sehat selalu dilancarkan rezekinya. Thank you Baningsi. Ada Pak Karim Chicken. Selamat pagi. Waalaikumsalam DTL Mania mat pagi jelang siang. Karin Chicken Kidul Pesisir Purworejo Desel Monitor ya. Salam buat Mama Farhan Jenang Pencok, Umi Hanif, ada Dedi Lere Putri Selatan, Bunda Wating, Mbak Asri, Mama Akmal, Mama Asra, Mama Rizky, buat Mama Teguh, Mama Rini, Bu Kumis, Butika, Bu Heni, Mas Muksin, Bapak Kenaura, Bapak Iyo, Mas Imam, Mas Yono, Bapak Riono, Mbak Alaska, dan buat semua yang lagi monitor aja ya. Buat Mania matugas sampai tuntas dan tetap semangat. Thank you buat Pak Karim. Ya semoga sehat selalu ya Pak Karim ya. Selamat pagi juga nih buat yang ada di SMS ada Mbak Liana. Ya thank you udah gabung pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Ya semoga hari ini sehat semua ya Sobat Sarah ya. Itu udah nikmat paling luar biasa yang Allah berikan buat kita. Jadi yang lagi sakit sabar ya, kita sama-sama berdoa semoga sakitnya lebih kesembuh. Dan juga ini harus ikhtiar ya, gak hanya doa aja, ikhtiar juga perlu banget. Silahkan boleh coba rutin minum Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ya belinya di mana? Ya bisa Anda dapatkan emang di apotek dan di agen-agen resmi kami. Jadi silahkan ya, jadi nggak usah khawatir, udah tersedia Habutop di sana ya. Harganya tergantung dengan kemasan ya. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsulnya. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah. Silakan dicoba dan rasakan hasilnya sekarang juga, karena bisa untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, dan juga bisa untuk yang ada tekanan darah ya, sering naik turun tekanan darahnya gitu ya, nggak normal. Silakan bisa rutin aja minum Habutopnya, insya Allah bisa membantu tubuh kita ya. Oke, lanjut deh bareng lagu berikutnya. Ada lagu Permata Hati dari Tasya Rosmala. Stay tune bersama Nia di DTL yang dadunya asyik banget.

0: Neng, Neng Lastri mau kemana?
1: Eh, Bu Juleha, ini Bu, Lastri mau ke kota, Bu, beli habu top buat Bapak.
0: Lah, emang Bapak kenapa, Neng?
1: Gini, Bu, jadi tadi Bapak tuh habis ke klinik di kantornya. Pas lagi cek tensi, katanya tinggi, di atas rata-rata normal, Bu. Sampai rumah, Bapak panik dan minta dibeliin habu top.
0: Oh, bener tuh. Habu top emang baik buat membantu penyembuhan banyak penyakit. Seperti darah tinggi, stroke, jantung, liver, dan lain-lain. Tapi, ngomong-ngomong ngapain nih Lastri jauh-jauh ke kota? Mana lagi panas-panas begini?
1: Iya, mau gimana lagi, Bu? Kan Lastri harus ke radio.
0: Lah, beli di saya aja tuh. Saya juga kan agen habu top loh. Harganya juga sama kok kayak di radio. Jadi kamu gak usah jauh-jauh ke radio, Neng.
1: Ah, Ibu, kenapa gak ngomong dari tadi? Ya udah, Bu, saya beli yang 200 kapsul satu botol ya.
0: Siap, Neng.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
4: 98.4 Stara FM.

bersama sahabat setara Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia. Dan Nia, mohon maaf ya, barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Makasih buat Bunda Nesalis dan ada Bapak Hanif yang udah monitor juga siang ini ya. Sampai jumpa besok lagi bersama Nia. Nia izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Astagfirullah. Begini nih, anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
1: Ih, Ibu, apaan sih, Bu?
0: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
1: Nanti berhenti deh, Bu. Tanggung nih.
0: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, Ibu tetes dulu pakai pemata cair.
1: Aduh, Bu. Perih, Bu.
0: Lah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut jangan main HP terus. Nih, minum juga vitamin kapsulnya.
1: Iya, Ibu.
0: Sementara HP-nya Ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum vitamin ini secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari sampai habis 1 botol ini pokoknya.
1: Iya, Bu.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peti Teras. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk memelihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngesel.

0: kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
1: Syukurlah, sehat kembali.
0: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Marga.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina. Alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
1: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
2: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
1: Baik ibu. Sebelumnya punya keluhan apa bu, boleh diceritain?
2: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya.

0: kelenjarnya sakit atau gimana Bu itu Bu? Kelenjar tiroidnya.
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya. Tapi waktu belum minum Habutop kelihatan membesar, alhamdulillah sekarang

0: Adik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: tutup aja. Baru jam 8.
1: Iya Bu Lurah. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama. Kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
1: Wala, makasih ya tubuh ya atas sarannya Bu Lurah.
0: Terus mau beli enggak?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
5: 98.4 Stara FM.

0: cumi-cumi dan juga simpatik. Kalau nggak simpatik, nggak cantik, kita goyang. Yang lagi galau, yang lagi ambiar, dikasih bareng artisnya adalah yang bahenol, ada Jenny Inka Adela. Adela, Adela.
1: Spesial buat pasukan ambiar yang lagi ambiar hatinya. Yuk, Adela.

0: aneh-aneh ya. Sudah kak ambiar hatimu.
1: Bang, cek apa ya?
2: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
1: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
2: Alhamdulillah.
1: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
2: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
1: Syukurlah, sehat kembali.
2: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
4: 98.4 Star FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjar Sari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
3: 98.4 Stara FM.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Lah si Cimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu mesti darah tingginya kumat.
0: Lah jel sih nek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengennya ngome-ngome, tandanya nang apa?
1: Tandanya lagi meriang lah.
0: Ya salah pak, tandanya jatah bulanannya urung mudun. Bulannya sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
4: 98.4 Stara FM Kediri.

0: Atau benar, Win? Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Cun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Cun. Apa itu, Cun?
0: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Cun. Lari, Cun, lari.
0: Nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
0: Astaghfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?
1: Eh,

0: nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri.

0: Sari Kebumen. Apotik Kebumen Sehat. Alamat Jalan Kutoarjo Wonosari Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma. Alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan

dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak dan sangat.

0: sedang sakit atau tidak enak badan, segera saja konsumsi Habutop, obat paling top dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

dijadikan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Kenapa, Neng?
1: Loh.
0: Kalau yang itu?
2: Nggak tahu nih ya. Neng belakangan ini gampang banget lemas. Di sekolah juga. Jadi susah konsen. Apalagi kalau jam-jam akhir. Ngantuk, loyo.
0: Bekalnya dimakan nggak? Nanti dimarahin ibu loh kalau nggak dimakan.
2: Dimakan kok ya. Selalu habis nggak bersisa.
0: Nah gini aja, mulai hari ini sebelum tidur malam nanti, kamu ikut konsumsi juga ya, buat obat yang ayah yang sama itu.
2: Hah? Obat apaan ya?
0: Namanya Habutop, obat herbal yang bikin ayah selalu fit setiap aktivitas, baik kerja, di rumah, di luar.
2: Emang gak apa-apa ya, dikonsumsi Neng yang masih sekolah?
0: Ya gak apa-apa tuh Neng, itu kan untuk semua kalangan. Buat sistem kekebalan tubuh, menambah energi buat aktivitas, sumber nutrisi juga, karena bahan-bahannya alami dan tanpa efek samping.
2: Iya deh ya, mulai nanti Neng mau deh ikut konsumsi Habutop juga.
0: Ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko

0: Masya Allah, Ratna. Udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh, Ibu. Tanggung, Bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah, Ratna. Lagian kamu tuh masih SMA. Ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya. Mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata. Baru deh ngerasain aktivitas yang diganggu.
1: Tenang, Ibu. Karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata, Bun. Aman, herbal, dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu, Bu.
0: Iya sih, iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembon. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Star FM Kebumen. Halo. Hai, kabar baik? Harus baik. Rena gak mau ada yang jawab lagi gak baik kemarin. Enggak, aku gak mau kepo juga gak baiknya. Karena apa yang aku tahu semuanya baik, ya kan? Semuanya sehat, semuanya happy. Gitu loh, biarpun duit gak banyak-banyak banget, tapi alhamdulillah pas, alhamdulillah cukup. Gitu, sebenarnya cukup buat makan sih, tapi tiba-tiba banget harus kondangan. Tapi kan gak mungkin ada gak kondangan. Atau gini, gak mungkin hanya pas buat makan tapi terus jadi keambil buat kondangan. Oke, keambil buat kondangan, tapi setelah kondangan tetap bisa makan, alhamdulillahnya gitu kan. Ada aja rezekinya. Jadi apa sih yang harus dikhawatirkan dengan rezeki kita? Masya Allah, semua harus banyak-banyak bersyukur aja. Gitu, namanya rezeki tak terduga. Ada aja, dari mana aja deh. Ya dong, namanya rezeki kan gak selalu berupa uang. Gitu loh. Rezekinya alhamdulillah ada yang ngutangin. Heh? Kok alhamdulillah ada yang ngutangin lah. Enak temen hidupnya yang ngutang-ngutang-ngutang baik. Bunek yang diutangin. Udah sini. Ya, mending seru-seruan bareng Rena. Jangan ngantuk dulu, gak boleh tidur dulu ya. Tapi udah ngantuk, ngopi dulu, okay? Request lagu salam-salam boleh ditunggu di 085-1860-9984. Sekali lagi yang ikutin gabung boleh banget ditunggu SMS WhatsApp Anda. Request lagu, say hello. Kirimnya ke 085-1860-9984. Gitu. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Halo Bundar, masih di situ kah? Daerah mana rumahnya? Halo Mbak Ahmad, masih di situ enggak?

Berarti lagi dengerin nih, aku gak bales chat, langsung nyaut aja. Salam ya buat semua yang di situ. Masya Allah Mbah Ahmad, semangat semangat, sehat sehat, selalu dengerin Radio Star FM biar selalu rame rumahnya, terhibur ya. Oke. Ya udah, pokoknya suruh-suruhan bareng Rena di sini yang lagi sakit. Bismillah, semangat. Pokoknya dibikin enjoy hidupnya, jangan banyak pikiran, banyak makan, konsumsi habutop, banyak minum air putih gitu ya. Oke. Kita ke lagu lagi ya. Pada request lagu apa nih? Oh iya. Ipang nih, banyak yang suka Ipang sekarang ya. Mutiara, siapa yang suka? Banyak kayaknya. Rena kasih. Oke, Sobat Star FM, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Ada Rena temenin Anda di zona tersentuh kita.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pangalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Ya, mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Stara FM Kebumen.

Gimana? Aman? Gak ngantuk kan? Ngantuk abis nobar semalam. Wih, seru. Rugi pop. Aku kayak semalam gak nonton ya kan. Masya Allah akhirnya. Senengnya tuh wis. Wih, senengnya gak bisa diungkapkan ya. Masya Allah. Luar biasa pokoknya kita dibikinnya nonton dengan jantung berdebar-debar. Sekarang ngantuk ya karena masih ada kerjaan, tidur ya. Nanti pulang kerja boleh ngeliat, tapi sore nanggung gak sih kalau tidur sore? Mending nanti abis maghrib ya insya lah ya, abis insya tidur gak asik gitu. Aduh, belum bisa move on, masih kebayang-kebayang pertandingan semalam ya bes. Gila. Oke. Thank you banget yang udah gabung, yang belum WA, hayu masih ditunggu ya. 085-186-069984, 085-186-069984. Rina tunggu request lagu, salam-salam. Boleh. Pertama lo Andris yang juga mutiaranya udah ya. Buat Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Tika, Bu Komis, Bu Heni, Bu Nervita, Bu Dani Salis, Mama Vin, Mama Ashraf, Mama Dirin, Pak Sabar, Mbak Ahmad, Mbak Alaska, Kang Mamat juga. Buat Mbak Renanya mau siaran, makasih Andri. Halo Mbak Nur di Klerong, Waalaikumsalam. Kabar Rena sehat, Alhamdulillah. Boleh lagunya ditunggu ya, buat semua yang lagi monitor Radio Stara FM. Mbak Rena matuga sehat selalu, full barokah. Kembali kasih ya. Arif Tase dalam ini. Oke. Halo Mas Hoyong, lagunya Benciku Sangka Sayang. Oke, thank you. Salam buat semuanya aja. Monit Mbak, iya siap Ibu. Lagi ngulek-ngulek nih. Ya, persiapan sambalado. Semangat Ibu. Mbak Sri di Purworejo, Waalaikumsalam. Sehat tentunya kabarnya. Boleh lagunya ditunggu Mbak Sri. Buatnya lagi monitor, Bundar, Mbak Bubut, Bu Yati, Bu Asraf, Malfian, Pak Sutar, Pak Imam, Butuh, Mas Hoyong, Pak Karim, Mbak Alaska, Mas Andre, Umi Hanif, sekeluarga, Bu Ayu, Bu Karmina, terima kasih buat Mbaknya, Matuga, sehat selalu, amin. Terima kasih juga ya. Halo, Mama Sheila, Waalaikumsalam, siang juga. Lagunya Menghapus Rasa, Thomas Arya. Ngopi dulu, Rena. Udah. Gak niat ngopi sebenarnya hari ini. Tadi sebelum siaran mampir ke rumah temen gitu, dibikinin kopi beneran. Ya gak enak kan ya gak diminum. Semangat ya yang lagi gak enak badan, lagi sakit, yuk obatin yuk. Udah tau kan ada Habutop, obat herbal ramuan Arab paling top produk dari PT Denatur Indonesia. Oke, kalau udah dibeli produknya diminum secara rutin ya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Oke, harganya ada Rp100.000, Rp150.000, Rp230.000. Silakan belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat ya. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu, Bes. Iya, scroll hop TikTok, FYP banget pertandingan semalam. Cuma nonton aja. Semalam yang benar-benar nonton gitu. Tapi kayak ngulangin banyak banget fiti-fiti gitu, kayak iya kepengen nangis lagi, luar biasa banget euforianya. Ya nangisnya haru lah, bukan karena sedih, bukan karena kecewa. Aduh, ya udah kita ke lagu lagi, belum makan, makan dulu ya. Oke, abis ini Rena bakal buka pon live. Satu lagu Rena munculin spesial di request Arif Tase dalam ini. Rena munculin spesial buat Anda. Jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Zona Tersantui kita, Zona Malaysia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah, Win, dari mana kamu teh? Hujan-hujanan gini mana deras banget. Malah keluyuran lagi.
0: Biasalah mas, aku kan habis dari rumah si Dela.
1: Eleh, si bucin. Giliran senang aja sama ceweknya, ntar sakit baru ngerengek-rengek. Mas krokin, mas nitip obat, mas anterin ke klinik.
0: Ya elah mas, kita kan sohib.
1: Sohib, bagian ngerokin doang sohib.
0: Tapi tenang aja mas, soal kekebalan tubuh kan kita udah minum rutin Habutop, obat herbal yang lagi ngetop di radio itu sih.
1: Iya sih iya Win, tapi ya tetap jangan sepelein kesehatan. Mentang-mentang minum Habutop terus bebas gitu. Walaupun kita tahu Habutop kaya akan manfaat dan khasiat seperti kekebalan tubuh, stamina, mencegah penyakit dan baik buat penderita penyakit-penyakit berat, tapi tetap atur pola hidup sehat dan jaga kondisi tubuh.
0: Iya iya deh Pak Guru, siap. Tapi ngomong-ngomong, saya bawa mie ayam bakso nih.
1: Nah, kalau itu sih cocok, Win.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984, 081-222-322-984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4 Stara FM.

Tidur, oke. Udah. Udah gak ngantuk lagi. Masih. Lalalalala. Kok masih? Sesi on live ya. Rena buka kesempatan yuk, naik yuk. 085-186-069-984 Rena buka on live-nya. Yang mau on live ditunggu ya dong, masih bisa request berderi nggak nih, laporan panggilan tak terjawabnya banyak.

0: Bun. Halo. Halo, siang. Siang juga. Siapa ini? Suaranya jauh banget.
1: Siapa ya?
0: Alfian. Bu Ayu.
1: Iya. Halo Mbak Rena, apa kabar?
0: Halo, baik. Apa kabar juga Ibu?
1: Itu Mama Fian.
0: Tadi Mama Fian. Bu Ayu mana? Kamu mau denger suaranya Bu Ayu?
1: Halo.
0: Halo
1: Kak Rena.
0: Halo, ada Cindy. Lagi pada
1: apa kabar?
0: Baik.
1: Mbak Cindy lagi sepro.
0: Lagi apa?
1: Aku lagi sepro.
0: Lagi sepro.
2: Yeah. Mau gak makan Kak?
0: Apa?
2: Lagi makan.
1: Makan pas aja kak koyo, ayo makan deh gitu ya.
0: Iya emang.
2: Ayu banget.
0: Pada makan apa sih?
1: Makan hati.
0: Aduh. Hati lo dimakan.
1: Kan enak dipedesin di balado. Ini katanya Bu Ayu bikin pepes. Pepes apa nih Bu Ayu?
3: Mangga muda sama pindang.
1: Mangga muda sama pindang katanya, mangganya nutur katanya gitu.
0: Melas.
1: Penghinaan gue cenenge.
0: Congawur kok nutur.
1: Punya tetangga pada rontok. Si Julit yang ngambilin gitu katanya.
0: Iya kan, daripada bisa dimanfaatin kan jadinya.
1: Iya, Mbak Rena tadi ada rujak itu loh, rujak apa, es krim rujak itu loh, seger banget.
0: Oh, siap. Ada di Kebumen mah, siap.

0: Oh ada ya, ya udah nggak jadi nawarin
1: dia lagi yang juga jauh. Kalau mau bungkus juga cair sampai sini, oh enggak beli.
0: Tapi anak-anak yang butuh kayaknya Mbak Cindy ya.
1: Iya Bu ya.
0: Soalnya gratis katanya, kata Mbak Cindy.
1: Iya soal gratis soalnya enak.
0: Lagunya apa Mbak itu Mama apa Mama Pian cinta jarak jauh.
1: Ah,
0: jarak jauh mentang-mentang LDR-an ya.
1: Emang yuk. Andalan banget.
0: Ingat itu cetek.
1: Apa kue?
0: Cetek yang kesukaannya itu Mama Asra.
1: Apa sih?
0: Cetek.
1: Embula.
0: Alias tak sedalam ini kan cetek.
1: Emang Mama Asra suka itu. Udah tadi.
0: Oh udah ya. Berarti udah. Ikut yang itulah.
1: Iya.
0: Jarak jauh itu.
1: Jauh. Oke, okay. Sama-sama.
0: Yang serba jauh kan malah enak ya.
1: Oh iya dong.
0: Ya udah deh, gitu aja. Nanti
1: iya.
0: Panjang lebar, okay. Ya kan.
1: Yes.
0: Oh, kita mau makan dulu biar apa tambah langsing ya kan.
1: Iya, gas pokoknya.
2: Oke. Okay. Mari makan semuanya.
1: Iya, Bayu. Makan yang banyak.
0: Kalau kita enggak di sini enggak bersuara di udara ya.
1: Iya, kan jadi kedengeran tuh suara Bayu.
0: Ya udah gitu aja.
1: Oke. Okay.
0: Rame-rame.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus semanut itu. Soalnya kalau kagak heh. Kayaknya di dari depan udah diancam, awas kalau nggak kompak salamnya nanti jewer satu-satu. Kali udah di kayak gituin sama bunder, jadi pada takut ya. Yo, penelpon kedua. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru.
1: Halo, selamat siang dong murid teh double kepol.
4: Kita udah kakak-kakak ya. Itu tadi TK ya.
1: Iya, tadi PAUD.
4: Oh, PAUD. Mm-hmm. Jadi ini kelas gede sore masuknya.
1: Iya, yes, betul. Eh, kamu dilimpe sama mereka?
4: Enggak.
1: Kamu kenapa enggak ikut?
4: Ya, aku kan itu lagi banyak hobi. Oh. Hobi aku lagi tersalurkan.
1: Oh iya kam, dinilai deh, aku ikut bahagia iya. Mendengarnya. Tapi tuh radiomu berisik, tau gak?
4: Udah enggak kan?
1: Kruk-kruk, mau lagu apa?
4: Lagunya... apa ya? Mama Asraf udah naik belum?
1: Ini lagi nyerondol nih.
4: Ntar dulu lah Mama Asraf, aku belum mau turun, aku masih suka di atas. Aku lagunya... deh.
1: Apa?
4: Hakikat sebuah cinta.
1: Oke.
4: Salamnya buat anak-anak PAUD. Mm-hmm. Apa ya? Grupnya apa itu? PAUD apa itu?
1: Nanti deh kita pikirkan bikin nama untuk grup mereka ya.
4: PAUD Ayu Lestari gitu aja.
1: Boleh, boleh.
4: Buat semua yang lagi monitor masih yang buat yang lagi sakit semoga cepat sembuh.
1: Amin.
4: Ibu Tika Darmanta cepat sembuh Ibu. Bu Yati juga semangat Bu Yati. Buat Bu Fat monitor enggak Bu Fat? Nanti tak bonceng kita nyusul ke Butuh. Buat semuanya jadi buat dirimu petugas. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Mana Mama Ashraf? Melorot. Aduh, kok berat. Sebentar, Bes. Aku mau foto. Ini di bawah mixer ada remahan apakah? Bentar, Bes. Oh, jadi begitu. Ini bungkus coklat. Terus dicuil-cuil remah-remah di bawah mixer banyak banget. Hah? Biar apa? Astagfirullah. ada lagi 085-1860-6984. Capek, desel-deselan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih menghubungkan. Bentar, belum nyambung, Bu. Di sini tulisannya menghubungkan. Sinyalnya lagi gak baik kah? Perasaan gak mendung, angin lancar. Anginnya gak mau bat mabit. Diputus dulu apa ya, Bu? Menghubungkan, Bu. Ibu udah dengar suara Rena belum? Nah, coba lagi ya. Halo? Masih menghubungkan, Ibu? Buku masih menghubungkan di sini, Buku. Putus dulu kali, Ibu. Naik lagi ya. Menghubungkan baik. Nakal banget. Sinyalnya nakal banget. Sentimen banget. Mau ambil satu telepon lagi susahnya. Tuh masih pada nggak berdering kan? Di sini notif telepon suara banyak banget. Ntar bes, belum ada yang kepantau di sini. Cuma notif 104 panggilan tak terjawab. Coba 104 panggilan tak terjawab dari berbagai macam orang. Apakah ini menyambung? Mama Asyaf juga masih menghubungkan. Kenapa sih? Buku misteri menghubungkan, Mama Asyaf menghubungkan. Tadi kenapa jurit lancar? Tadi itu lancar ya, bundar. Kenapa ya? Menghubungkan, Mama Asyaf. Di situ berdering gak sih? Di sini diangkat aja menghubungkan notifnya. Aku tutup dulu ya. Ih, yang ngele. Belum ada yang hijau. Iya, biasanya saking akan desel-deselan kayak gini efeknya kan. HP-nya mumet. Mana yang kebaca dulu? Akhirnya gak ada. Begitu sebegitu pada umpel-umpelan. Nah, Mama Chef nyambung lagi nih. Mama Chef ketangkap di layar. Cuma menghubungkan gak nih? Halo, menghubungkan. Assalamualaikum, menghubungkan. Ini kita sedang tidak direstui atau bagaimana ini di tanggal 6 ini? Jelek banget sinyalnya. Nyerah nggak, Bes? Mau nyerah atau Rena kasih satu kesempatan lagi ya? Kasian banget. Terus diangkat lagi, masih menghubungkan Mas Ashraf. Di sini yang kuangkat Mas Ashraf, tapi masih menghubungkan. Aku nggak bisa ngangkat yang lain. Kenapa aku bukan milih Mas Ashraf ya? Karena yang teleponnya hijau itu yang bisa diangkat gitu loh. Tahu nggak? Tapi giliran diangkat menghubungkan. Sebeleh. Angel. Aku sapa ya, banyak banget nih. Mama Fian, Cindy, terus Mama Risma, Mbak-mbak Kiki, Bu Kumis, Bang Ali, Kutan, Bunda Salis, Mama Ashraf, Mama Sheila. Udah ya, nyerah dulu kali ya. Gak ada yang hijau di sini, merah semua, pada desel-deselan. Gak ada yang mau ngalah turun soalnya. Gak ada yang ngalah turun semua pencet gitu nih ya. Mama Syaraf ijo lagi, dia kuat sebenarnya. Tapi begitu diangkat menghubungkan tuh. Wis, intinya lagi gak bisa buat telepon. Udah dicoba 3 atau 4 kali Mama Syaraf masih menghubungkan. Sinyal error, iya. Oke, apa buku Miss? Alah, gak usah lah. Gak usah lah, riuh. udah, kita ke WA aja. Ini mau Rena ladenin sampai jam 2:30. Kalau masih kayak gini, buang waktu, Bes. Mohon maaf ya. Semua kepantau, telepon suara tak terjawab. Ini di sini siapa-siapa aja gitu. Cuma yang bisa diangkat kan yang hijau nih. Mama Ashraf dari tadi 3-4 kali hijau, tapi menghubungkan. Yang lain enggak ada yang hijau selain Mama Ashraf. Udah pada ke WA aja sih yang Rena babake Kiandra di Kebumen. Kebumennya mana babake Kiandra nih? Lagunya eksis untukmu ibu boleh, buat Rena mau tugas aja, kutunggu lagunya, boleh. Apa tadi lagunya? Oh, eksis untukmu ibu, okay. Ready ya. Ih, kasihan banget, kepikiran Rena tadi baru 2 panel phone. Itu susah. Mama Nadia, waalaikumsalam, pengen dengerin lagu cinta untukmu sayang? Boleh mama. Cinta untukmu sayang, cinta untukmu. Cek. Edi juga ya, lagunya Aprilian. Okay, buat semuanya aja mau istirahat, Mbak Rena mau tugas. Makasih mamanya dia. Iya, Juliet ora bakal tak angkat telepon maning lah. Mama Risma, waalaikumsalam, minta lagu Bukan Akhir Segalanya, Thomas Arya buat. Ini udah belum sih? Belum ya. Buat semua yang sebut Star FM lagi monitor buat Baren amat juga, semoga sehat selalu. Makasih Mbak Ren. Kembali kasih Pak Karim. Sinyal error Mbak Ren, gak tahu ya sinyalnya error atau karena memang semua pada berdesakan kayak gitu, ada efeknya. Monitor kerong goreng chicken. Iyalah. Iya Pak Karim ngerti. Ya kan gak mungkin Pak Karim tiba-tiba goreng golak ya kan. Semangat ya. Salam KB Bae Ujung Wetan Kulon Lor Kidul Mesiang Jelang Sore buat barenanya sama tugas. Iya. Makasih ya. Ya kali tiba-tiba nyanding ke black goreng juga. Halo Arsy, selamat siang. Lagunya Mutiara, hah? Gak usah pakai hati lah ya. Buat Karina sehat selalu, sabar Mbak Ren di di desul kesana pintunya sempit. Iya, pintunya sempit umpel-umpelan pada KB kepada apa yang melebu ya. Malas jane lo, ya wis gimana lagi. Yang sabar jangan, gak cuma Rena, Rena sabar. Sebesar juga sabar. Kalau tadi harus bekerja keras, jempolnya ngasih kesel, mencet-mencet, emosi. Usi nyambung Mbak Rena, nyambung menghubungkan di sini. Hah? Ya Masya Allah, buku mis aja 41 pencet. Padahal lagi ngulek, coba. Ya Allah. Mama Asraf yang pira, ma. Oh, sinkrosa banget Mama Ashraf nih ya. Bu Komis masih kalah cuma 41 pencet. Nih, Rena kasih tahu Mama Ashraf 119 kali pencet. Bayangin Mama Ashraf 119 kali pencet. Ya Allah. Udah, aku mau minum dulu, Bes. Capek ternyata. Energiku terkuras habis untuk tadi melawan pencetan-pencetan kalian yang akhirnya gak ada yang lolos juga. Aduh, ini dulu ya.

0: Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan kenikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayo lihat lagi, Men.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan.

0: herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
1: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibunda, batik jadi butik.
0: Untung gak jadi botok.
1: Untung gak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

Oke, masih di zona Malaysia. Ini agak mendung bener gak sih? Kayak blurred gitu, redup ya, mataharinya hilang. Tapi biasanya ntar agak-agak sorean gak lagi, adem pokoknya. Ayo guys, biasanya jam segini masih panas loh. Yang mau keluar aman ya. Oke, lanjut Rina baca-baca lagi WA-nya yang udah Anda kirim di 085-1860-69984. Mama Teguh, emangnya ada habu top yang harganya 100.000, ada 50 kapsul Mama Teguh. Kalau beruntung dapetin ya, karena nggak tentu di agennya tuh ada. Kalaupun ada, mungkin stoknya nggak banyak gitu. Atau udah kebeli dulu ya. Gitu Mama Teguh. Makasih udah gabung. Lanjut ada... Mana nih? Mbak Suprapti di Magelang, waalaikumsalam. Request lagu dong, boleh. Salamnya buat anakku Santo, Sani, Eni, dan cucuku Gemoy. Buat Mbak Arena, makasih, salam sehat selalu. Makasih juga Ibu Suprapti yang ada di Magelang. Sehat selalu di situ. Ya, udah kebayang Magelang ademnya. Lagunya, ya, aku siapin dulu. Ngampe sih kayaknya, semoga ya. Agak, sebentar. Kok kan meleset baik. Berikutnya Bunda Nisalis, halo juga Mbak Ren, si paling setia monitor nih. Apa kabar hari ini, sehat dong? Alhamdulillah, selamat buat semua sobat Star FM. Masih yang aja, buat Mbak Ren sama tugas. Sehat selalu dan full senyum bahagia selalu. Amin, Masya Allah. Semangat, sehat-sehat selalu juga Bunda Nisalis. Thank you ya. Ini miss kondangan, seneng banget kalau habis pulang kondangan dia sepil gawane dapat. Ini jenis masuknya lanting apa kerupuk nih? Bunder-bunder, bukan, iya bunder-bunder. Lanting ya. Tempe goreng, mie goreng, oseng kacang campur kulit melinjo. Mie ini warna loro, ini apa? Oh ini capcay, wortel. Wortel sama kobi stok ya, capcaynya ya. Aduh sedang banget, dia habis makan gratis. Oh jangan kobis. Ya. Di apa? Di oseng tapi raketan lomboke. Mine, pedes atau anyep? Ya anyep nih, gak ada cabenya. Terus, kulit melinjo nih. Anyep, di bumbu bawang merica kabe ya. Yang penting kamu warak, gak boleh julitin. Yang penting dapat, ya kan? Udah? Itu kalau lagi mesti. Yang lagi punya keluhan sakit mata udah tahu obatnya? Betul, Vitama. Vitama produk dari PT Denatur Indonesia ya. Set, sebentar. Biasanya yang ada WA, terus WA belum kebaca, di up telepon. Nah, itu notifnya naik. Aku cek-cek dulu. Macem mbak... Mbak Kiki, oh tapi dia bentumben nggak WA mbak, phone live nya gagal tadi nggak bisa naik, bener kan? Aku kan takutnya WA nih, WA belum dibuka, terus phone live jadi up kan, nah itu notifnya. Aku cek lagi juga. Iya Mbak Ami, Mbak Ami juga dia cuma mau telepon tadi nggak bisa ya, nggak WA ya udah. Kita ke lagu lagi, mau beli Vitama 150.000 ngobatin segala keluhan sakit mata Anda, okay? Vitamanya kapsul, silakan konsumsi secara rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, pagi, siang, malam, Vitamanya bisa ditetesin ke mata Anda. Ya, beli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat, produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Satu lagu yang muncul special di request Anda Respati bareng Gizmo Wandira, salahmu sendiri.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih nih Pak.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagurso.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Oke, Sobat Sarah FM, Rena pamit dari Zona Malaysia. Thank you banget yang udah ikutan gabung ya. Halo Kak Arifil, dan nanti ketemu lagi di sini, Rena temenin Anda di Popmania. Oke, sampai jumpa nanti. Terima kasih kebersamanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Subasar FM Kebumen. Hai, balik lagi Rena, boleh temenin Anda lagi sore hari ini sampai entari jam 5 di Popenia ya. Gabung yuk, SMS WhatsApp tetap ditunggu sama Rena ke 085-1860-69984 ya. 085-1860-69984. Masih ditemenin produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Okay. Thank you banget udah gabung SMS WhatsApp, nanti bakal Rena baca satu-satu. Sudah dibuka ya. Lagunya dari Overnight, Kita Lewati Berdua. Yang satu ini Rena munculin dari Anmes Kamali. Anugerah Terindah untuk

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

Kepomania masih bareng Rena. Dari 98.4 Radio Star FM Kebumen temenin Anda sore hari ini. Sambil apa, Besti? Kerja ya, semangat kerjanya. Semangat-semangat, ya kan? Pokoknya ayo. Ya aku semangat kerja, gak nyemangatin bapak-bapak. Karena ibu pekerja itu sekarang imbang lah, banyak, ya kan? Bukan suatu kewajiban ibu ikut bekerja, tapi namanya peluang. Mau itu usaha sendiri, cuma jualan dari rumah, kerja kantoran, jadi guru, apapun itu, udah pokoknya jangan saling, gak boleh julid semua pribadi. Punya pilihan hidup masing-masing. Anda gak perlu komentarin hidupnya orang. Fokus aja ke kehidupan Anda, ya. Gitu. Gak usah nilai orang dari berbagai sisi lah. Gak usah julitin istri lanang wedon kerja gitu. Terus anaknya kapiran. Hala-hala, lanang wedon kerja di cemantel apa. Hala-hala, udah jangan merasa si paling pokoknya. Ya sakit nanti ada kalau kebanyakan pikiran, gak banyakan pikir, mikirin orang gitu loh, mikirin hidup orang. Seberapa besar energi Anda sih? Kadang-kadang mikirin hidup sendiri juga, yang jalanin enjoy, orang lain pada heboh, pada repot. Heran, kuat ya. Yuk, yang belum SMS, yang belum WhatsApp, masih Rena tunggu. Kirimnya 085-186-09984. Pilih lagu yang pengen Anda dengerin sore hari ini. Kang Mamat, halo. Halo, halo, Kang. Aja, menang-menang baik, ayo nongol. Yang lagi pada jahit, geprek-geprek. Di kios, di bengkel, di warung, di toko, di dapur, pokoknya di mana aja, semangat ya. Assalamualaikum Kak Rena, waalaikumsalam, selamat sore juga. Di Popenia mau minta lagunya boleh? Baksonya habis, aku gabung. Aku sambung dulu ya. Buat Mbak Kiki, Mbak Femina juga, semangat. Jangan pada ngantuk deh sore. Buat Kak Rena sama tugas, sukses selalu. Thank you, sukses selalu juga buat semua yang di situ ya. Karen, Dalem, Memeta. Baik dong, alhamdulillah sehat. Kamu? Tadi mendung, tadi Rena sempat bilang, ih kok mendung blur, mataharinya gak ada yang hilang. Nih udah ada lagi, udah sepanas ini banget dan mataharinya cetar pol, tepat di depan mataku. Nebus jendelanya. Iya boleh-boleh. Lagunya boleh merindu tapi jangan kembali. Ah males ya. Okay. Lanjut.

Teddy nih lagunya. Halo Mama Fata, Rena baik, sehat Mama, alhamdulillah. Ivan 17, jangan lupa kesari ini, boleh ditunggu ya Mama. Buat semua pendengar Star FM Kebumen aja. Gepak Yai Ari.

iyalah seger. Pol. Yuk kita ke lagu lagi. Tak semudah Hom Pimpa Nabila Takir yang munculin untuk Anda. Jadi kemana-mana, stay tune terus di Popmania, masih dari 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: Kenapa sih Bu ngelamun terus?
1: Ibu lagi galau nih Pak. Pikiran Bapak, bentar lagi puasa. Berarti Bapak pasti gak ada panggilan nguli lagi. Terus gimana nanti pendapatan selama bulan puasa?
0: Bu, jangan terlalu dipikirin Bu.
1: Gimana gak dipikirin sih Pak? Mana dunia perdapuran sekarang lagi gak baik-baik aja loh Pak.

0: Ini dari Pak Mandor, dikasih suplemen herbal namanya Abutop. Katanya herbal ramuan Arab buat menjaga imunitas tubuh kita selama bulan puasa. Bahkan juga bisa buat mengobati berbagai macam penyakit, Bu. Aman, halal, dan mudah BPOM lagi. Dan ini sekalian gaji penutup dari Pak Mandor juga. Bisa buat modal usaha kita bulan puasa nanti.
1: Alhamdulillah, ada aja orang baik ya, Pak.
0: Makanya

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Stara FM.

0: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
0: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Gak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tau ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Gak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa gak? Sama V mata cairnya.
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

Halo. Yang baru sampai rumah, pulang kerja, pulang sekolah, ya Frena ada di rumah belum? Atau ada yang mau OTW berangkat kerja shift sore gitu? Semangat ya kerjanya. Kalau shiftnya sore sampai pagi biasanya kah? Frena mau buka pon live, gak tahu ya. Masih mode kayak tadi atau enggak, selancar tadi atau enggak, Arena enggak tahu, dicoba aja. 085-1860698-94 085-1860698-94 Ntar bes, layarnya enggak mau dipencet-pencet.

Jenny. Perasaan tanganku gak licin, aku sentuh-sentuh layarnya diem aja. Coba lagi Besti, 085-186-0699 Pak diangkat ini ya. Bu Yati, bentar Bu, susah banget nih moko seluler. Aduh putih kabeh layarnya. Halo, assalamualaikum. Bunda Nesalis, ini masih kayak tadi, berarti menghubungkan. Udah aku angkat, Bun. Tapi di sini menghubungkan. Sedihnya. Halo, nggak bisa, karena durasinya nggak jalan, Bun. Tidak terhubung. Kenapa ya?

0: sabar, sabaren, sabar pol. Ntar Bu Yati, layarnya tadi putih semua. Sekarang hitam semua, gak tahu kenapa. Aku juga bingung. Di situ nadanya apa, Bun? Berdering atau memanggil? Di sini menghubungkan tadi, padahal udah aku angkat.
1: Mungkin tak bisa jatuh cinta, Bu.
0: Yati bentar nih, langsung aku pencet-pencet, Ibu.
1: Tak bisa jatuh cinta.
0: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore, Bu Yati.
2: Selamat sore, Mbak Rena.
0: Sore juga, Ibu.
2: Apa kabar?
0: Sehat, Renanya. Ibu, apa kabar?
2: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau baik. Mau lagu, Ibu?
2: Mau minta pengajian aja.
0: Pengajiannya Gus Mixta nanti ya?
2: Iya.
0: Oke, ditunggu, Ibu.
2: Iya, iya.
0: Iya, salam-salam, Ibu.
2: Salamnya buat Mbak Saminten, Mama Fian, Bu Davito, Bu Ayu, Mama Cindy, terus Bu Tika Termanto, Umi Hanif, Bapak Hanif, terus Mbak Sri. Dan semuanya coba,
0: okay.
2: Yang nyenggol aku, baik. Terima kasih,
0: iya.
2: Senggol kembali.
0: Oke, okay, Bu.
2: Terima kasih, Mbak Rena.
0: Kembali kasih.
2: Selamat tugas, okay. Sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Pulangnya hati-hati.
0: Siap, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu Yati. Iya, kalau untuk pepanggilan kayak gitu ya. Kalau WA chat langsung masuk. Cuma kalau pen live udah diangkat tiba-tiba banget langsung menghubungkan. Kenapakah gerangan ini? Chat aja dulu Bunda Nesalis ya. Lagi manja nih, gak tahu. Gak tahu HP-nya tuh sinyalnya ngerti Rena. Cinta. Mama Ashraf ketiduran nih, Mama Ashraf.

Dan senam, rutin senam biar sehat. Yang hobinya sepeda, ayo guys, ngontel, goes. Yang mau jogging, mau lari-lari juga, guys, lari-lari. Ya, apalagi nge-gym, apalagi. Ayo, semangat. Halo, Sari Wai. Kita ke lagu lagi dulu.

Vitapedia 60.000, Bun. 60.000. Betul. Bisa buat anak-anak, bisa buat ibu-ibu, bapak-bapak, kakek, nenek, bisa. Anak balita asal balita bisa, kalau batita belum bisa ya. Apalagi bayi, jangan. Tunda dulu, bukannya nggak boleh, tunda dulu ya. Madunya terbuat dari madu.

0: mendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habuto, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habuto. Setelah itu saya mau mencoba. Saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

Saya mencintai Ainun, tapi Allah yang menciptakan kita semua lebih cinta Ainun. Saya tidak pernah merasakan ditinggali Ainun, karena beliau selalu berada dalam hati saya.

0: play ya. Ada request lagu dari Maudy Ayunda, Kamu dan Kenangan. Original soundtrack Habibi Ainun 3. Dibaca lagi WA-nya. Halo Anto, Karena Rosore, lagu ini apa udah masuk? Kalau belum ganti Mengejar Matahari.
1: Saya tidak pernah
0: Mengejar Matahari, dia lagu recycle. Lagu cover. Terbelah jadi dua, kamu tanya. Apakah sudah di udah ada? Kan udah sering aku puter. Kamu enggak pernah dengerin. Nanti dikasih ya. Assalamualaikum Mbak Rena. Waalaikumsalam. Hai Lili. Oh, buat adikku aja. Masa sih? Makasih ya. Lagunya kita bikin romantis. Oke. Naikin deh. Buat Karina sama tugas ya. Iya. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum Rena, gabung. Sehat? Alhamdulillah sehat. Buat udah gabung aja. Buat Mbak Lindanya yang sering dengerin Star FM juga. Ternyata kita sama. Maksudnya sama-sama suka dengerin tapi gak pernah atensi mungkin ya. Gak apa-apa, tiba-tiba dengerin. Sebenarnya tuh atensi kenapa sih pada kayak butuh keberanian dulu gitu. Kayak harus malu-malu dulu. Emang dari sisi mana yang menakutkan dan dari sisi mana malu? Ya apa-apa, yang penting dengerin, semangat. Makasih ya selalu jadi pendengar setianya Star FM. Tapi jangan lupa kita punya banyak produk-produk andalan yang best seller, semuanya bermanfaat buat kesehatan. Tinggal Anda sesuaikan aja apa yang Anda butuhkan. Ada uangnya, ada dananya, beli gas stok-stok selagi masih tanggal muda, uang masih aman, stok di agen juga masih tersedia. Kalau kata Rena, beli buat stok sekalian, restock di rumah biar enggak bingung besok pas habis. Ternyata ya udah tinggal buka segel lagi, lanjut lagi gitu ya. Gloria Jessica, adek Govinda nih, sering aku puter loh ya, Terbelah jadi dua. Stay tune terus Popenia, Rena Terumur temenin Anda sore hari ini. Oh.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarbunyangun RT 02 RW 04 Pertanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu semenjak anak saya pakai Vitama, produksi dari PT Denatur, alhamdulillah penglihatannya semakin membaik. Buat para pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Nak, yuk tidur dulu.
1: Iya, Bu.
2: Nah, jangan lupa baca doa.
1: Eh, Bu, Jaka pengen tanya boleh?
2: Boleh, tanya apa, Nak?
1: Jaka kangen ayah, Bu. Kok ayah gak pulang-pulang ya?
3: Iya, Bu. Lastri juga kangen sama Bapak. Nunggu lebaran lama banget.
2: Anak-anak Ibu, ayah kan

0: dalam bekerja biar bisa pulang dengan sehat.
1: Patrisi sering doain ayah, semoga ayah sehat ya bu.
2: Oh iya bu, tadi pas ayah telpon minta dikirimin apa bu? Kok kayaknya butuh cepet banget.
0: Oh itu, ayah minta dipaketin obat herbal Habutop yang sering ibu minum juga tuh. Makanya ibu selalu yakin ayah di sana juga sehat-sehat aja. Karena ayah rutin konsumsi Habutop yang bisa menjaga kesehatan ayah dan menambah stamina ayah supaya stamina ayah fit selalu buat bekerja.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
6: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ya, tuh ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, nih. Baca lagi.
0: Iya, Samsul. Gimana tuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok, terus. Besok, entar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk, pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

0: Krakal. Alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen. Atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari Alian. 98.4 Stara FM Kebumen.
1: Ada yang lupa dianukan.
2: Berarti masuk ini. Halo, halo.

Jenengan seneng kali kula monggo, ora seneng ya ora apa-apa. Loh, pada posisi itu nyuwun sewu, jenengan kudu belajar kali kula. Ketara ana wong sing paling sering diviralke

0: Jadi anak jangan berada pada zona nyaman. Wadene kula sakniki dianggap sugih, Jen. Kuwi mergo aku mbiyen biasa susah. Ngerti wong tuaku susah, aku kudu iso mulyake wong tuaku. Maka keadaan orang niku lak seneng biasanya malah lali karo Gusti Allah, tapi lak susah malah biasanya kelingan karo Gusti Allah. Leres. Maka kemudian ayat ini gua nopo, ja'atha rihun asif. Karena kamu terlalu nyaman lali karo Gusti Allah, saya kita gawe orang nyaman. Perahune diantem ombak, gelombangnya tinggi, angin besar dari mana-mana. Nah, mila urip kuwi kudu seimbang, kudu nyening. Mila ya kadang-kadang masalah, kadang-kadang solusi.
1: Bener.
0: Omane, kaya kula omane.
1: Apa nek sing viral?
0: Urip wis nyaman. Foto diantem es teh.
1: Dier.
0: Viral. Es teh wis rampung, nembe urip rada penak meneh, ulang tahun pondok, bagi sembako 25.000 paket. Aku ngumprohke wong 12, bagi motor 10, bagi sapi, kabeh wong tak sangoni. Antem meneh dier menerima aliran dana korupsi 100 juta.
1: Viral neh.
0: Aku kadang mikir ngene lho, Le. Apa pariane Hengki wingi ngene podhe pesen tem ning pondok wingi apa?
1: Ribet ba? Alah, mang mangan jadah dipangan kadal. Apa mista bolak balik viral?
0: Aku ya bibi, yang telung 500 yang aku ya bibi cengkamu.
1: Tuku cengkeh ning Surabaya, disik karo es teh saiki 100 juta.
0: Ya, ya, ya.
1: Atur nuwun ba.
0: Mau nomor tak kui?
1: Ji.
0: Jadi esok lah sampai aku dicekel karo KPK, awakmu juga karena menerima aliran dana.
1: Cil,
2: ya Pak. Ya, aku luwung melot dicekel kasan to.
1: Kok dia dicekel to, Pak?
2: Kowe nampa ngono ki Gus Mita ngendika.
1: Nggih.
2: Sok nek aku cekel KPK, kowe melok dicekel. Aku luwung melok.
1: Lho, kok ngoten kok malah nderek.
3: Ngapa kok malah melu kowe?
2: Bangga to.
1: Banggane pripun?
2: Lah cekel KPK bingung. Kirun Pak Kadir lo KPK.
1: Tur dibuatan mungkin tahun ini derek kecekel KPK wong bersih.
0: Jadi enek. Ya urip iku kudu ngono, Jil. Bojo kula takon, "Bah kok napa-napa kok mesti jenengan niku pripun?" Lah saiki yo nalar to, Jil. Jarene kula diwene dhuwit 100 juta niku tahun 2022, Pak. Jarene. Atas terpidana kasus DJKA teng Semarang niku namine Diki Martin, tak eling-eling. Aku kenal Diki Martin apa ora? Belas kula mboten kenal. Nomor loro. Kalau tahun 2022 saya dikasih uang dari orang tersebut, saya sebagai apa? Kula mboten pejabat waktu itu. Bukan pemain proyek. Dudu makelar. Nomor loro. Tapi kalau matur, Pak, kalau jenter. Kalau toh kemudian saya lupa atas peristiwa tersebut, kan bisa jadi orang tersebut ngundang kula umpamane. Umpamane wong kuwi ngundang kula ngaji disangoni 100 juta. Kaya Saifuddin malam hari ini. Hoak.
1: Pak.
0: Wah. Aku gini ngerti disangoni apa ora aku yo ra dong. Din Saifuddin, aku mau sangoni apa ora? Ora aku lama sangoni amplope gawanen rene duwite tak balekke ning jamaah sing butuh ngono wae kene kene kene kene ndi Saifuddin
1: ya Mas Mas Saifuddin
0: Kang Asep
1: Mas Asep
0: Mas Asep
1: Mas Asep
0: Sep
1: Asep nek nyelungi lho
0: ya kancaku wae
1: sumangga dumateng Kakang Asep Pak Asep
0: Sep Sep
3: wie gorene Pak Asep
1: adumene
3: rondo
1: bodum nih rondo
3: dia kenal nih rondo pikir gue ada kok neng pondok ya pak lo kok ngacung jari ini aku rondo sing paling
0: tue
3: sopo ngacung telung puluh tahun patang puluh tahun lo sing neng ngarep ngayal cil aku cil si enom tata gue sama rondo apa rong jam kepungkur rondo rong jam kepungkur
0: aku bisa ngonira ya sih neng gue tak terminin jam masing butuh
1: bentar
0: ini nembeki loh amplop urupane ireng ini kiki apa iki. Jadi bisa jadi kula matur bagi Pak Kadir.
1: Yeah.
0: Mungkin saya lupa kalau mungkin pernah diundang oleh orang itu. Maka Maka saya bilang, kalau toh kemudian saya lupa bahwa yang bersangkutan pernah ngundang saya atau pernah datang ke pondok kemudian memberikan sedekah 100 juta. Enggak perlu dibuktikan oleh KPK, langsung saya kembalikan 100 juta. Loh, saiki ana Pak Kapo saka Pak Kuwi. Umpamane ana wong menehi kula duit, Pak Kaposek. Umpamane duit 1 juta ana umpamane. Delalah di saat kemudian, beberapa saat kemudian yang memberikan uang saya itu ternyata terpidana korupsi. Ayo. Saya umpamane diwenehi mergo kan wong biasa to wong sowan ning kiai, Pak Kiai
4: ditip ngene pondok.
0: Pertanyaannya, apakah yang menerima itu juga bisa dijerat dengan perkaranya? Oh tidak, Pak. Itu namanya bukan pokok perkara. Ini Pak Dekiron diundang karo pejabat jenenge Percil umpamane. Ndelok Percil niki Pak Dekiron tahu disangoni ketika kon manggung ini Percil. Percil ditangkap karo polisi. Apakah Pak Dekiron disangoni Percil niku masalah? Ora. Niku hak. Kulo tahu takon soalnya, Mbah. Kulo mbiyen tahu diundang pejabat ning Jakarta. Lah pejabatnya 2 minggu kemudian niku dicekel karo KPK. Saya telepon. Sebelum ditanya kulo telepon. Aku ingin tahu diundang karo pejabat kaya saya ke pejabatnya dicekel karo KPK. Waktu itu saya disangoni. Apakah bermasalah? Dijawab. Oh enggak, Gus, itu hak jenengan wong profesional. Lah kasus 100 juta kuwi cil, aku kenal yo ora, rumangsa nampa yo ora. Tapi hebatnya apa?
4: Hebatnya
0: lah orang nyenggol Miftah orang viral. Duit 100 juta beritanya ngalah ke emas 74 kilo.
4: Bener.
0: Orang Miftah raiso cil, raiso. Tapi kalau nggih ayem-ayem mawon, kula disokke nampa 100 juta, kula iso mbagi sembako 25.000 paket. Umpama sak paket diitung 100.000 mawon. Wis 2 miliar setengah, Cil.
4: Bener.
0: Mosok aku nguntal duit 100 juta.
4: Tak nisa mono ya, Pak. Ayo.
0: Maksud kula napa? Mboten masalah niku nih. Urip niku njen kadang-kadang digawe seneng karo digawe susah. Supaya awake dhewe tetep kelingan Gusti Allah. Mbok kula yakin wong-wong Pekalongan sing rawuh dalu menika tetep ana sing percaya lah Miftah ki maling 100 juta. Wong ya teko. Mau ya bengok. Napa kula nesu mboten? Kula niku ajeng dibuli kaya napa? Ati kula plong, soalnya kula ngerti ayate niki wau. Ayatnya nopo, jahat hari hon asifun wajah ahumul maut mingkul limakan. Tinggi biasa-biasa mawon. Kulo niku disenengi wong gak biasa-biasa mawon, dibenci wong gak biasa-biasa mawon. Jenengan seneng kali kulo monggo ora seneng yo ora popo. Loh, pada posisi itu nyon sewu, jenengan kudu belajar kali kulo. Kita rono wong sing paling sering diviralke lan dibuli teng Indonesia ngalang-alangi Miftah. Ayo delokan sejarah. Lho, mila aku digawe sugih karo Gusti Allah ki lumrah cil, soale pupuke akeh, teleke akeh.
4: Oh ngono ya, Pak.
2: Aku wingi Gus Miftah perkara 100 juta kae aku ya deg-degan.
0: Lah napa, Pak?
2: Kang kok nek ditangkap wong mbok ndak artekon niki dhuwit kang pundi?
4: Lah ya kuwi sing angelake
2: dhewe. Ya bosok lu dadi dagelan.
0: Lah ya, saniki Pak Dekiron disangoni karo Saifuddin.
2: Lah ya.
0: Din, iki dhuwit korupsi apa dudu?
2: Lah ya bosok artekon ngono. Ya sicore nek wong nanggap.
4: Ya entek lu dagelan.
2: Lu dadi sudon to kuwi?
4: Nggih, kula niki nggih deg-degan lho, Gus.
0: Napa, Pak Dek?
4: Dengan apa? Sajake 500 niki kesangkut napa mboten?
0: Ya kene balik iki.
2: Yo, kene tak gawane aku luwih melok Gus Miftah.
4: Kok nyimut?
1: Kok nyimut?
4: Wis gak sida.
0: Kok malah nyimut lho.
2: Wis tak bojone diken bareng.
0: Lho resiko wong panggung kuwi.
2: Lah nggih.
0: Abang Geron ya. Padha karo peristiwane kali bocah dhewe dene caknan
4: kan. Oh iya nah.
0: Tau ditangkap konser ning Semarang.
2: Semarang.
0: Delalah sing nanggap dicekel KPK.
4: KPK bener.
0: Nama Deni Caknan disebut. Telepon kula, "Bah niki pripun? Ora ana urusane, Den. Kowe iki artis, kowe ditanggap. Jaman nanggap kowe kuwi, posisi yang bersangkutan belum tersangka, nah, belum dianggap koruptor. Sing jenenge koruptor niku lak wong maling sing wis kecekel. Maling kok kaya ngapa lak rung dicekel urung diarani koruptor. Nggih napa mboten?
2: Harus mengutamakan praduga tak bersalah.
0: Wis dicekel mawon masih ada bahasa praduga tak bersalah. Apa meneh durung apa-apa. Tapi framing media ini mergonya kok jenenge Miftah di langsung gede. Kiai maling. Ternyata nguntal duitnya koruptor. Soale jenenge Miftah. Umpama sing disangkutke vokalis ya Asikol apa ku jenengmu?
1: Caca Hadrul Sikol Mustofa.
0: Napa? Asikol Mustofa umpamane vokalis Asikol Mustofa menerima aliran dana korupsi 100 juta. Ku yakin aku belas rano sing gagas tak kandang. Mergo sing dicatet jenenge Miftah dadi rame.
1: Rame.
0: Lah kula nggih mboten napa-napa jenengan percaya kula nggih mboten masalah jenengan ra percaya kula nggih mboten masalah. Karena kula ngerti ayat niki wau. Paling wong-wong niku lak mikir kayak Miftah wis dipateni bola-bali kok ora mati-mati yo. Pateni karo es teh ora mati malah bakule es teh sugih. Lah persil malah ngomong ngerti yo jenengan gobloke bakul es teh sugih mbah mbok kula manguyui ra popo jenenge.
1: Sing penting sugih.
0: Sing penting sugih. Keadaan ngoten niku jenengan atur ketengah anak-anak. Bawa wong urip ki ra kabeh seneng. Kadang yo ono badai, kadang ning dhuwur, kadang ning
1: ngisor. Mulane akeh sing
0: berarti barang apik ki longko.
1: Longko.
4: Ngeten lho, Gus. Nek barang api ini
2: barang api ini setitik
4: setitik
2: ini barang api kuwi longko
4: longko
2: nek longko ki antik nek antik ki larang
4: larang to
2: la iya
4: la aku ki lek tuwek mesti dianggap barang antik
2: ya
4: la kok mek 750 bayar oleh kuwi tergantung pimpinan lah kuwi tergantung pimpinan kuwi jare nek wis antik larang
0: ya tak tambahi 500 eh
4: biru alhamdulillah Gus. Pelotuk gedungane jenengan langsung masuk surga.
1: Jadi langsung masuk surga toh.
2: Wong kowe ora karuan lho kok dongane
0: Gusti.
4: Loh. Dadi 12.5.
1: Bunda, Pakde.
4: Mengke PN tercing nambahi malih kula sik siap kok.
0: Apa?
2: Kowe iki sing ngejak aku. Delok to kene. Sing adil. Siji. Aku siji loro
4: loro loro loro loro
2: ya loro aku ya loro batil ta lah iki cek sitok ta
0: iya
2: iki ilang ilang terus tak temu
1: oh nggih Atil
4: Run
2: apa
4: jebule iki tuwek-tuwek atimu elek iki padha tuweke lho iki. Sing saksaeni karo Gus Miftah.
1: Bisa
4: iki. Nek enten darah mengalir perkara dhuwit 100.
0: Lungguh. Wis lungguh.
1: Ini, Pak.
4: Dum.
1: Sing adil, Cil, didum sing adil.
4: Wong kok iki teko abah iki wong ikhlas. Ngekeki sampean-sampean ki ikhlas khususe wek sampean.
0: Lah iya.
4: Nggowo dompet ora?
0: Gak.
4: Ya wis tak sakani sik.
1: Kula ilang, Pakde.
2: Kowe kok lali.
4: Kon sepo lali. Ora. Aku tak duwe. Lek iki murite kene kok. Lakuane ya padha ae. Iki precil iki melu iki 12 taun. Aku sik 6 wulan kudu minggat ae. Ora betah.
0: Wes apa namanya? Pun Pak, terus Pak. Jadi keadaan orang hidup itu cuma dua. Keadaan yang baik-baik saja dan keadaan yang tidak baik. Niku siapapun pasti mengalami. Jangankan awake dhewe kan jenenge ngingot. Hidup lagi enak-enaknya di kota Mekah. Serawung dengan semua keluarga besar di kota Mekah. Tahu-tahu datang wahyu. Yang orang-orang kafir Quraisy ini sudah punya sesembahan banyak patung. Ada Lata, Manat, Uzza. Kanjeng Nabi diperintah untuk merubah sesembahannya kepada Allah. Beban jin. Rumah samu wong aku nabi ya apa to ora?
4: Apa?
0: Kebayang. Nabi harus mengaku Nabi di tengah-tengah orang-orang kafir. Wah, abot, Pak. Sani kok ngaku Nabi? Ngaku Habib mohon masalah kok sani gini? Kok ngaku Nabi? Ngaku Gus mohon masalah. Ke anak Sopo. Kamu kok Kanjeng Nabi itu risalahnya adalah untuk mengaku mendeklarasikan dirinya menjadi Nabi di tengah orang-orang kafir Quraisy. Wah, abot. Abot. Tapi memang ngurep kudu ngoten iku. Ana enake, ana ora penake. Kemudian dilanjutke ngeten. Idza kuntum fil fulki wa jaraina bihim birihin thayyibah wa farihu biha. Sehingga ketika kamu berada dalam kapal dan berlayar, birihin thayyibah dengan angin yang baik, wa farihu biha, dan mereka pun bergembira karenanya. Jadi satu keadaan, numpak perahu, perahunya baik-baik saja. Numpak mobil, mobilnya api-api, wae, mobilnya rono masalah. Tapi kemudian lanjutannya nopo. Ja'at harihun asifun. Yang pertama tadi keadaannya baik-baik saja, tapi yang kedua nopo, datanglah angin dengan badai gelombang yang berbahaya. Ono anginnya buanter, gelombangnya gede. Waja'ahumul mauju min kulli makan. Badai dan angin ini, gelombang datang dari segala penjuru. Mulai bahwa yang pertama numpak perahu ini ayem, rano gangguan.
5: Rano popo.
0: Rano popo. Begitu melaku meneh, ternyata anginnya gede teko. Sanggon-gon anginnya teko. Min kulli makan.
5: Kaget pora wong tua ya.
1: Tedaksan lo jenengan.
2: Weh rah, rungoke dawe Gus Miftah, wis budet.
5: Oh iya wis budet.
1: Lah kira lak kaget wis pikiran kula niku.
2: Bener. Barang ora.
0: Dadi ora bakal kaget wis budet.
4: Ono apa?
2: Entut.
4: Makane banter.
1: Mun. Kene kaget kono biasa ekspresine.
0: Lho, wis budet.
4: Ora krungu.
0: Perkara pitasih. Badane teko, minggu lima kan. Wa dhannu annahum ukhita bihim. Dan akhirnya apa? Mereka mengira bahwa mereka telah dikepung oleh bahaya. Baru di situ kemudian mereka mengatakan apa? Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Maka mereka berdoa kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Sehingga jenggul atur kengetan. Yang pertama, Allah itu memberikan kemampuan kepada kita semuanya. Allah yusayirukum fil bari wal bahar. Jadi jenengan rasa sumelang. Sing iso sugih niku namung Pak Saifuddin tok niku mboten. Termasuk awake dhewe. Umpama awake dhewe niki dereng iso sugih, mang yakin. Muga-muga anak putune mesti iso sugih.
5: Amin.
0: Kula niku seneng lak maca teng media sosial niku kok ana bocah-bocah nom gawe tulisan. Semoga dari semua anak orang tuamu, engkau adalah salah satu anak yang ditakdirkan untuk bisa membahagiakan keluargamu. Kan biasanya ana anatusan ngono kuwi.
5: Nggih, nggih.
0: Lah termasuk sing lawuh dalu menika, muga-muga jenengan semua ditakdir oleh Allah menjadi orang-orang yang bisa membahagiakan keluarganya. Amin.
5: Amin.
0: Oh no. Dadi lah ndelok medsos iki saiki dianggap hiburan wae.
5: Nggih, hiburan mawon, Mbak.
0: Aja digawe serius.
5: Serius selesai.
0: Aku lan ndelok medsos ini emang tak anggap gojek kan ada ning TikTok ini gini. Tulisan ini gini. Seberapa besar pun masalah yang ada di kepalamu, tolong jangan pernah buang kepalamu.
1: Leres loh itu.
5: Iya
1: bener loh
0: bener kan?
5: Ya bener.
0: Ada?
5: Iya iya.
0: Gua pada kadir masalah oke ndase di gua.
5: Gua
0: lah yo.
4: Oh ndase di gua ya raso raup.
2: Ya diganti kacang hijau.
4: Ah tengil-tengil.
5: Ben-ben. Gak tuwek.
0: Jadi semuanya diberikan kemampuan oleh Allah. Pak Saifuddin iso sugih, kula yo iso sugih, Pak Dikirene iso sugih. Pak Dikirene iso sugih, Pak Dikadir ora.
4: Lah sugih pripun Gus bayaran 750 to.
1: Wis tambah lho, wis tambahi
2: lho. Tambahi lho.
4: Ameng 500 ya. Nah, 5 juta ya suge. Dagelan kok ngeyel. Saking pingine itu duit.
0: Jadi Allah memberikan kemampuan kepada siapapun. Gak ada kemudian Allah memberikan kemampuan kepada satu orang yang lain tidak. Hanya saja kemudian kemampuan yang diberikan oleh Allah itu berbeda-beda. Niku sing dimaksud rezeki niku sampun tertakar, tidak mungkin tertukar. Cara amplope Pak Dekirun kali Pak Dekadir niku yo iso tertukar. Iso tertukar.
2: Ya jelas tertukar wong amplope sing nopo mriki ya. Wong amplope king mriki lho. Gede. Mangke tekan gen kula cuwiti amplope. Ayo rang aku.
1: Iya.
0: Lah iya. Kowe ya Hengki ya harus sendem ya di pengalaman ngono kuwi ra.
1: Nggih sami, Pak.
0: Ketoke toko Pak Saibudin kuwan.
1: Lah nggih.
0: Sering.
1: Ben dino niku. Ngoten niku.
5: Anjene ya guru karo murid tok.
1: Pembagiane piye to, Cil?
4: Lah pembagiane ya pas to. Ngene lho, Cil. Nek guru karo murid, kowe sik nom-nom pantes. Lah aku wong tuwek mosok murid lho.
2: Kowe emang ngurungok ke dawe Gus Miftah pura
0: ngurungok
2: rezeki itu tidak akan tertukar.
1: Oh
2: oh no kecuali
0: nge
1: pembagiannya samain barang ku ya kaya apa ya aku tau kamu dewe apa bagiran ku ngendikong ini le kokoknya somben ku kudune nek entuk si akeh didum akeh apa sitik didum sitik akeh didum sitik
5: apa itu sitik ya mas?
1: Cide, wis penting ini loh, sehat nah wis cukup. Apa lagi pengen ngerti maksudnya?
4: Nyekel duit to akeh kok lara iso gunane. Akhire maksiat.
1: Oh iya iya. Berarti sampean anu melindungi aku dari maksiat. Heeh.
2: Kuwi manajemen.
1: Manajemen.
0: Apa manajemen?
1: Lah, maksudnya niku manajemen. Manajemen.
2: Wong sing petuk ya aku lho petuk manajemen iki.
0: Iya iya iya.
1: Ya tunggalane Margono mule spend.
2: Kuwi termasuk marketing.
0: Iya iya.
2: Dulure Mariati.
0: Sopo meh?
2: Ngel kuwi.
0: Mariati. Jadi semuanya dikasih kemampuan, mboten usah khawatir. Sesuai dengan kemampuan kapasitas masing-masing.
1: Iya.
0: Soale la yukallifullahu nafsan illa usaha. Karena lah masalah bondo niku nggih nyuwun sewu. Ana kalane wong niku ditakdir kere niku malah ahli ibadah tapi begitu sugih malah lali karo ngibadah. Niku ada to. Wancine kere tasih gelem mangkat ngaji, wancine sugih malah lali karo ngaji. Jadi jenengan ge biasa-biasa mawon. Lah mungkin tak kae dongane sing supaya iso nampa semua keadaan. Nah, yang pertama tadi digambarkan ketika naik perahu niku anginnya ayem, gak ada gelombang, gak ada ombak besar, uripe wae. Tapi kadang-kadang uang niku laran duwe masalah, malah adoh karo Gusti Allah. Soale nopo? Rumangsa kabeh iso diatasi karo awake dhewe. Lho tenan, Jin. Uang kira ora tau duwe masalah, kuwi rumangsa malah iso dadi kaya Firaun.
1: Ngatasi
0: dhewe. Kabeh rumangsa iso diatasi dhewe. Kok hidup kok baik-baik saja. Ini kira begitu soning. Wila dalam rangka Gusti Allah nguji kemampuan tukang son.
4: Boten, Gus, mikula ngadep mriki, Gus. Mikula salah arah.
0: Oh, berarti salah satu profesi Pak Dekader niku sakniki nyuwun sewu gawe masalah son.
2: Iya, iya. Itu mencerminkan kepribadian.
0: Nggih, mencerminkan kepribadian Pak Kadir yang sangat rawan dengan masalah.
1: Nggih.
2: Soale masalah mik.
1: Nggih. Mik jenengan mboten jenengan openi lho masalahe.
4: Piye tak openi malah melengkung nang mburi kok.
1: Maksudnya mik sing jelas tepeng niku lho.
4: Lho iki to.
1: Dijaga baik-baik.
4: Tak kira mik kuwi.
0: Nah. Maka pelajarannya nyuwun sewu. Kita bisa sampaikan kepada anak-anak Bapak Ibu. Le. Wong mlaku kuwi ya nganggo kesandung. Wong mangan kuwi ya nganggo kesela. Sehingga nyuwun sewu. anak-anak itu tidak terjebak pada zona nyaman dan zona mapan. Mama nih, parentingnya Pak Saifuddin kepada anaknya Aska.
6: Yeah.
0: Pak
6: Aksa.
0: Aksa.
6: Pak Asep. Asep.
0: Pak Saifuddin namanya sing dita.
6: Oh, tiangnya beri kok. Asep
0: sini pak. Boleh nomor gitu.
6: Saifuddin Asep.
2: Tiangnya sing ngitung duit dan winking.
4: Aceng nambahi kulo.
0: Orang kok saya hitung duit neng wingking, mbak.
6: Kenapa?
0: Kenapa saya butuh nggak berani naik panggung? Ini ku tanda-tanda.
6: Kenapa?
0: Jenengan pamit wonge minggat.
2: Ya wifi ini tak nyalakin.
0: Napa nih?
2: Wifi ini kan juragan wifi.
0: Delala,
2: tak nyalakan nu. Wonge neng di lacak nu.
6: Wah. Oh, yo ngerti-ngerti berarti yo.
0: Wong tua,
6: wong tua, nek iki pinter.
0: Wong tua sok-sokan ngerti wae.
6: Iya. Lho mateni HP teko kacane.
4: Lah iki lho antene ning kene iki lho.
0: Wong tua yo ngerti wifi bareng.
6: Mbah.
2: Pi ngelokne aku. Di lep-lep, tapi lep.
0: Lho ada.
6: Iso ta ne? Saiki iso ya.
2: Gadek. Gus Miftah sok dawuh. Pak polisi dawuh ojo kenek judul judi online. Iya toh, ojo ngantek awake dhewe ngeslot. Hati-hati menggunakan HP. Ini cupu maneh Astagina, apapun bisa di sini.
6: Bener.
2: Geger teko ning kene, media sosial harus bisa menggunakan yang sebaik-baiknya, bisa menyaring. Jangan lewat TikTok jadi berantem, lewat HP jadi berantem. Hati-hati wis sing nom-nom iki nek mateni piye.
0: Ngerti Mas
6: Isa. Mateni
4: pinter.
6: Lagi diomong.
4: Dibahi apa do aku.
2: aku kirim WA dadi geger.
6: WA sapa?
2: WA sih. Namu sing caruban ya lekmu e. Awis sepuh. WA. Mbah, anu lek katinem loro nemen.
6: Nggih.
2: Lah kula tak dongakne karep ya muga-muga ndang mari. Lek ngetik kleru. Ya muga-muga ndang mati. Sayane ra nang nggon kublas wong.
6: Perkara R karo T kanan.
0: Alah, wong perjeki gawe acara kali kula nggih. WA yo dadi masalah kok, Mbah.
2: Kok sakit?
0: Bengi ana acara karo Percil.
2: Nggih.
0: Awane aku di WA. Bah, ngemutaken mangke dalu. Sing tak mut apa aku?
6: Maksudnya ngemutaken.
0: Oh, ngemutaken to kakek.
6: Ora ngemut.
0: Oh.
6: Nyapung ngemut. Terus sampeyan wis ngono kuwi kok.
0: Kuwi ngono, Mbah. Ajeng suran wingi lho, acara suran ning
6: Gitar
0: niku lho. Niku WA
2: ngemutaken.
0: Ngemutaken acara mangke dalu. Hari ngisore dikaei nomor rekening. Lah kula kan maca, Cil, tak balesi. Tulisan ngemotaken iki jelas tulisane. Kok nomor rekeninge blabur ya, Cil? Kok ngomong ngoten.
2: Leres. Luwung dibales ngoten.
6: Menika
2: kali niki.
6: Lha ya.
2: Karepe wong ngundang Mbah Kirun benjing kalih Cak Kadir. Ngetik ya kleru. Pak Kirun tulung benjing kalih Pak Tambir.
6: Tambir iki
2: jenengmu Tambir po Jabir?
6: Kafir. Aja nesu. Masalahe kan jamane
4: nyantai lho, Dik.
6: Ben lega lak-lakane.
0: Anak jangan dibiasakan pada zona nyaman. Contoh ngeten, Bu. Kula pas ngitung duit, anak kula mlebu kamar. Anak kula guyang-guyune. Kula takoni, kowe ngapa guyang-guyu? Mergo ndelok duit kathah. Saya sampaikan kepada anak saya, apa rumangsane duitnya abah ki oke mesti jadi hakmu, ora. Kowe salah. Kalau kamu menganggap uang ini akan menjadi milikmu, salah. Jadi nyuwun sewu, anak kula niku rawani arep mangkat sekolah kok ngarani, "Bah, kula pengen numpak mobil niki." Ora wani. Karena dari awal kula matur, yang bukan hakmu tidak boleh kamu pakai, termasuk mobil, termasuk apapun. Sane iki nyuwun sewu, arep ndelok duit teng glethek numpak nyuwun sewu, ora wani njiko. Soale didiane bojo kula nggih ngoten, bojo kula nggih matur. Apa meneh awakmu le, awakmu nok. Bunda iki lho, sing bojone abah. Kuwi ora wani. Mila bojo kula niku nyuwun sewu arep ndelok duit teng pundi mawon, niku ora bakal wani njiko. Umpamane umbah-umbah ngasai duit kok ana duwite, ora mungkin kok disaki. kok kaya cah Pekalongan.
6: Wayo,
0: ayo kira-kira ibu-ibu kae lak bojone nyuwun sewu. Ngumbah bajune bojone ana duwite kira-kira dibalik apa disaki?
6: Mesti langsung disaki.
0: Ayo ibu-ibu mriki, dibalekke bojone apa disaki? Lai, apa meneh wong wedok jilbabe coklat.
4: Nggih, Gus. Bojo kula niku Gus pinter golek dhuwit. Saestu.
0: Lah kok pinter?
4: Wah, pinter golek dhuwit. Kula niku ndekek dhuwit teng pundi roh mawon. Semerap mawon. Masa kayak mobil saya konangan nih.
6: Gak megawe dah. Gak megawe.
4: Megawe nganggur.
6: Mas aku pinter golek, aku gak megawe nih gopo sampingan nopo.
0: Jadi jangan dibiasakan anak pada posisi zona nyaman.
6: Nyaman.
0: Iki kalau ingin anda nih sih termasuk si anak Pak Saibutin.
6: Aksa.
0: Aksa. Bapakku sugih. Orang isor orang mesti jaminan. Bukan sakit. Kalau mental itu diberikan kepada anak, akhirnya yang terjadi nopo mentalnya mental manja. Makanya kula matur sama anak saya itu. Posisi untuk menjadi orang hebat di satu sisi itu lebih memungkinkan saya dibandingkan anak-anak saya. Kenapa? Karena saya lahir pada zona di bawah kemiskinan. Sehingga kemampuan untuk berbuat lebih itu muncul. Lah anak-anak wong sugih niku nyuwun sewu mergo wis bapake sugih, akhirnya ngopo? Enggak mau berkeringat. Niki masalah. Lah anake wong kere niku biasanya semangatnya luwih gede tinimbang anake wong sugih.
6: Oh, ngoten nggih.
0: Lah iya, Cil. Aku mbiyen arep mangkat kuliah wong tuaku ora iso ngirimi apa-apa.
6: Oh.
0: Lho, bapak ibuku aku mangkat kuliah iki, Cil. Kuwi belas ra ngirim duit.
6: Oh, termasuk orang duwe belas sama.
0: Lho, kere kuadrat. Aku ki kelas 3 sanawiyah wis golek raga dhewe.
6: Sampai lagi bayar.
0: Telu SMP, kuwi aku wis ora nampa kiriman saka wong tuaku.
6: Lha terus mame pripun?
0: Golek ning pondok.
6: Muli, mule pondok sing rame.
0: Matamu yo ora aku jenenge maling ngawur.
6: Ora mesti.
0: Piye? Ngabekti karo kiaiku, kiaiku duwe ayam telur akeh. Aku dadi wong sing ngurusi kandange pitik kiaiku.
6: Oh.
0: Mila napa lak jaman biyen awakmu kelingan aku tau dideluk karo seseorang diceluk Gus Telek. Mergo aku gaweane ngurusi pitik ndok karo telek.
6: Oh. Nggih, Gus Telek.
0: Ayo, kula dadi ndok karo dadi telek milih ndi?
6: Ya ora dadi ndok.
0: Ora. Kowe dadi telek karo dadi roti milih ndi?
6: Ya ora dadi roti.
0: Ora. Kowe dadi beras karo dadi telek milih ndi?
6: Beras lah.
0: Ora.
6: Lha kok boleh
0: beras dipangan dadi telek. Telek nggih mupuk beras dadi mak sudah disubur. Berarti luwe HP telek tinimbang beras. Beras. Oh, telek iki sakti aja.
6: Oh, iya. Kok sakti itu sakti
0: ning ndi? Ora, wong wani ngidak telek mesti dingelang.
6: Ya kok iso? Jajal, mau makan ini lewat, lewat. Mesti ini, klak. Apa ini? Oh,
0: iya,
6: iya, iya, iya. Oh, sakti. Terus mesti dengan ini, wong ngerti lah telat dengan ini.
0: Iya,
6: kok goblok men.
2: Mulane syukurono.
0: Gye.
2: Kowe wis kaya telat.
0: Padahal.
6: Bukan apa-apa, penting sakti.
4: Eh, kok ngono. Padahal podo telat. Kaya ngajak kekeran.
2: Aku termotivasi.
0: Apa?
2: Dawuhe Gus Miftah kuwi nek wong Jawa aja mok dudu iwak ning gawanana pancing. Ben iso golek nyambut gawe dhewe. Aja mok dudu bondo ning dudu ana kerja. Aja mok dudu iwak dudu ana pancing. Adik sampean santri sampean alhamdulillah bangkit.
0: Putrane
2: sampean sarjana seni.
0: Oh,
2: sakniki mancing. Ya senengane mancing.
6: Niku sing gawani sinten?
0: Nggih gara-gara dawuh Abah Gero niku wae sakniki wong lanang ra gelem nyambut gawe, malah gaweane mancing. Mergo pancing luwih apik tinimbang iwak. Kata wong mancing mangkat nggawa pancing, mulih wong tetep nggawa pancing. Ora ento
2: iwak.
0: Wong soalnya wong lanang mancing niku sak jajane mboten niat golek iwak, tapi mergo nginggati bojone ning omah.
6: Ben ora diseneni.
0: Lah niat golek iwak, Cil, nggo dhuwit 100.000 ning pasar oleh 2 kilo.
6: Bener.
0: Kuwi asine mau golek hiburan,
6: hiburan ben ora stres wong lanang iki ben ora stres. Bolak-balik ning omah gembreneng ae. Lah awakmu kok ini nyambut gawe macul.
3: sing wedok isu-isu malah senam karo kancane.
1: Awakmu kok iso ngomong buanter ngono?
3: Aku ora ngomong ibu-ibu, aku ngomong bojoku dhewe.
2: Lah iki
4: apa nek?
2: Iki malah dadi wong tuwek ndolak-ndoloki perkara apa?
3: Perkara apa, Pak?
2: Tanggapan arang-arang wong lanang rekoso. Pentino sing wedok COD skin care. Iki ya enak lho sing teko iki. Wong e ya enak.
0: Enten undang-undang iba.
2: Napa?
0: Kok ada seorang istri sering COD tanpa mendapatkan izin suaminya, maka berpotensi besok kalau mati jenazahnya akan dikirim melalui COD.
3: Dipakai tapi lho, dibuntel.
0: Rungono wong wedok kuwi.
3: Dibabel urap lho.
2: Ya nek COD iki sesuai ta. Kowe ro sinden bener jenenge Warti. Ra ireng ta. Wong kudune teko putune pondok iki carane peseni langsung loro sikil.
1: Sikil niku.
2: Kene separo, kene separo. Lah sing dhuwur ki ra tawar. Ora alergi.
1: Alergi
2: dadi wabah. Lah kene putih, raine kaya gendera. Ki Agustus arep tak gerek wong e.
3: Hati-hati masalah itu.
0: Aku yang gumono, Cil, rong wedok
3: iki.
0: Rai dilabur.
3: Nggih, bener.
0: Alis dicet,
3: ditato,
0: dicet, ditato, untu dipageri. Aku jenenge yo mbaten kuwi rai apa toko bangunan ta.
2: Mboten niku tok. Niki ireng. Sikil ireng,
3: ireng.
2: Ponakane sikil ireng. Sing diputihne kene tok. Tak sowang sawang kaya kentol kena kenal pot.
4: Kowe roh ora ngerti
2: nyapa
4: kuwi ora awake tok sing ireng
2: apa
4: sak mata-matane ireng tok ora enek putih e
2: mati berarti
4: ya ben
0: ya ben
1: panesu
2: penak
0: dadi ku diwenehi pancing aja diwenehi iwak
3: iwak bener
0: Pak ning awakmu ngerti Cil
3: pripun
0: bedane wong lanang karo wong wedok
3: ya lanang ya lanang wedok
0: ora wong bedane masalah mau wong wedok iki lah ditinggal mancing bojone kuwi susah. Susah, mesti muni-muni tau. Tapi lah wong lanang ditinggal ngaji bojone, kuwi malah seneng.
3: Kok iso, Pak?
0: Loh, mila aku matur. Wong wedok ngaji mau mangkat jam 7 rampung jam 12 umpamane. Ora paham belas, ora dong karo pengajiane. Kuwi ana api apa ora? Ono, tetep berpahala.
3: Okay.
0: Minimal membawa kebaikan untuk suaminya di rumah. Karena selama ditinggal pengajian, suaminya berpotensi tidak dicereweti oleh istrinya.
3: Oh. Lah kae setuju kae. Ah,
0: bela bojone pamit. Mas, ngaji. Aku makan ngaji. Alah kok makan ngaji to, Bu? Gayane. Katanya susah gayane.
3: Gayane.
0: Begitu mutus sama omah, yes. Andane. Nopo niku parenting? Didikan orang tua kepada anak secara Islami. Jadi tujuan akhirnya supaya anaknya tidak error seperti sonnya. Ini orang gerak-gerak-gerak-gerak.
3: Oke.
0: Jadi anak mempunyai jiwa yang kuat. Kita akan sampaikan sebagai dasar surat Yunus ayat 22. Yang ayatnya akan dibacakan oleh saudara Hengki, waktu dan tempat dipersilahkan. Ayo Hengki. Ayo dibaca.
3: Yunus
1: pacol dasmu
0: surat Yunus
3: apa lah
0: surat Yunus nabi Yunus ki nabi sing tahu dipangan iwa
3: iwak paus
0: surat Yunus ayat 22
3: ayat 22
0: bismillahirrahmanirrahim ayo Hek
3: surat Yunus ayat 22
1: gak maksudnya ora aku ini isine lho iso apa ora
3: aku ora iso Mas mundur
0: iya selendam, iso lah selendam.
3: Boleh buat sakit pak.
0: Raiso mundur.
3: Iso pora.
0: Percaya.
3: Menang. Kulo nggih boten sakit.
0: Lah raiso ngopo maju.
3: Oh iya pasti aku kulo matur. Kulo boten sakit jenengan mawon.
2: Aja ngisi-ngisi. Mlumpuk sing raiso.
3: Iya sih pak. Wis mlumpuk neh. Mlumpuk neh. Wis.
2: Ora iso.
3: Ya.
2: Ngene lho padha raisone iki dadi.
3: Walah ket mau kon mlumpuk ket mau.
4: Kon mlumpuk.
2: Nun sewu Gus Miftah. Nek niki lho.
0: Oh, Lapade Kadir, Lapade Kadir ketoke meneng-meneng
2: sakit. Benan perso to nek ini keturunan Arab asli.
0: Nggih.
2: Ning niki Arapati genah. Lho. Kelah, kon maca surat Yunus lho.
4: Maca apa?
2: Surat Yunus.
4: Lah wong aku kirim surat bojo kowe ora tau diwaca. Kok kon maca surat Yunus?
6: Wis apa? Wis meneng-meneng meneng-meneng. Pun, Mbah, jenengan men, Mbah.
0: Laung Pak De Kadir ikro mawon ora tamat.
4: Loh, pripun to, Gus? Bener.
1: Rumah sakwane
4: bener banter men sampean iki. Wong ora duwe isin kok.
6: Iya, 750 to.
4: 750 nekat.
0: 750 apa niku?
6: Pak De Kadir, gajine 750.
4: Honor kula, Gus.
0: Honore dalu menika?
4: Lah, kula niki pundi? 750 terus kok, Gus.
2: Kula tanggapan 20 ya 750. Tanggapan 15 ya. Pokoke tanggapan piro man kula wae 750. Wis tuwe aja nyekel duwit akeh-akeh. Engko ndak nakal.
4: Ngono. Nek nakal ra apa-apa. Kadang-kadang pilek ya.
0: Kalau Pak De Kadir honornya 750 karena dianggap sudah tua, nanti saya tambahi.
4: Alhamdulillah.
0: Kut. Yasin dan tahlilnya.
4: Gus, kok tega sampean, Gus?
1: Donga lho.
4: Duh,
1: Pak De.
6: Tak toton iki aku sing nata.
2: Kowe kok wedi ta Yasin karo tahlil.
4: Iya. Ya
2: alhamdulillah Gus Miftah. Besok iki calone ya ditahlili, diyasini.
4: Ha.
2: Aja wedi nek ya, karo Yasin.
4: Karepku ya aja kesusu.
0: Pakde Kadir niku yuswane pinten? Umurnya kulo, berapa?
4: Kula 75, Gus.
0: 75.
4: Yeah.
0: Padahal dawuh Kanjeng Nabi,
4: yeah.
0: Akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70.
4: Nggih. Yeah. Oh,
0: kalau Pakde Kadir 75, niku berarti wis kepunjulen.
6: Hati-hati lho, Dik.
4: Keluwian, Gus.
0: Keluwian.
4: Keluwian.
0: Nggih. Yeah.
4: Mboten napa-napa, Gus, kula malah njaluk 99 e, Gus.
2: Ya 99 ning wis ora iso apa-apa karek kukur-kukur.
0: Napa Pak De Kadir niku kok sampe 75 uripe awet, Cil?
6: Napa, napa?
0: Mergo KTP-ne seumur hidup.
4: Oh iya. Kok ngerti ge jenengan? Kayake dukun barang wong iki ya.
6: Kok iso sungkur gak wong.
4: Palu-palu sakmono biane sak Indonesia iso dukun lho. Lah roh KTP kowe.
0: Ada dua kemungkinan Pak De Kadir niku panjang umur. Satu KTP-ne seumur hidup.
4: Iki.
0: Nomor dua barangkali Pak De Kadir niki budek.
6: Lho, kok budek napa?
1: Budek pripun ta?
6: Budek
0: mboten. Mergo budek tidak pernah dengar ketika dipanggil oleh Yang Maha Kuasa.
4: Loh, Gus, kok ngerti sampean? Kayane dukun iki.
2: Tuwapuk san.
4: Aduh,
2: kowe dawuh Gus Miftah kowe iki budek.
4: Ngono iya.
2: Jadi ditimbali Tuhan Yang Maha Esa iki gak krungu.
4: Waktu dipanggil kok yo ngerti to, Gus?
2: Gak krungu. Mula wingko nek ning dalan hati-hati. Mergo kowe budek dibel truk gak krungu. Tiyer no wingko.
4: Wah, lha kuwi wa salam nek kuwi.
0: Allah dawuh wonten surat Yunus. Yang ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu supaya kita punya gambaran. On didik anak iki carane ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Hatta idza kuntum fil fulki wajaraina bihim birihin thayyibah wa farihu biha. Ja'at harihun asifun waja'ahumul mauju min kulli makan wa dhannu annahum ukhita bihim da'allaha mukhlisina lahuddin la'in angjaitana min hadihi lanakunanna minasyakirin. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh saudara Hengki. Ayo mau maca ayatnya ra iso saiki terjemahi sapa ora.
6: Ora iso aja
0: tenan. Alhamdulillah.
2: Sing ra iso mlumpuk.
4: Alah kelumpuk neh.
2: Aku yo ora iso kok.
4: Bolak-balik kelumpuk, mau kon kelumpuk.
6: Betul sakit
0: banyak. Raisa
6: mawon, Pak.
0: Sakit. Jadi ngene. Ayat ini menggambarkan dua keadaan. Satu keadaan senang, dua keadaan susah. Soale uripe wong niku isine nggih mung loro, lak mboten seneng nggih
6: susah.
0: Ayat ini menggambarkan bahwa manusia itu kadang-kadang baik-baik saja, kadang-kadang punya masalah.
6: Nggih.
0: Maka saya yakin sedoyo yang hadir malam hari ini, saya enggak yakin kalau hidupnya baik-baik saja. Pasti punya masalah. Percil punya masalah?
6: Wonten.
0: Punya. Percil niku lak duwe masalah. Niku telepon kula niku luwih sering daripada ra duwe masalah. Tapi lak wis duwe masalah niku nyuwun sapa meneh jawabe niku waduh-aduh.
6: Nggih, waduh-aduh.
0: Waduh-aduh tegese tanggal 1 baru jebneh tanggal 30.
6: Lho ora maksudnya aduh jarake.
0: Ora. Niku telepon kula rada sregep. Bah enten job napa mboten? Omane duwe masalah bar konangan bojone bar mangku sinden umpamane niku.
6: Endi?
0: Lho,
1: lah winganane pas bojomu lambene modot kae. Aku iki gurune kae lho. Kosa gurune kae wis ora tau mangku.
2: Aja ngisi-ngisine wong.
6: Sepurane, Mas, sepurane.
2: Kowe omong apa?
6: Wis
2: minta dawuh.
6: Mangku sinden.
2: Kowe mangku sinden. Terus kowe gurune aku no.
1: Nggih, jenenganan gurune.
2: Aku ra biyen.
6: Lah saiki kok gak
2: wis ra iso mak kicumania wis ora iso. Wis manuke iso ra ndang-ndang.
6: Wis kencing manis manuke.
0: Lho.
1: Masa kencing manis? Nggih, Pak. Kencing manis, Pak.
6: Kabeh.
1: Kencing manis niku pripun saja jenengan?
2: Malah seneng aku senelongso.
1: Lho, kencing manis kok seneng niku lho.
2: Lho, piye ta kuwi nek wong manis kudu kencing kok.
0: Oh iya. Bedane Abah Kirun kali kula niku ibarat tongkat niki. Bagelan delok tongkat iki dua sisi niki ibarat bedane kula kali Abah Kirun.
6: Sing pundi, Pak?
0: Ibarat tongkat miftah iki ngene iki. Mbah Kirun ngene iki.
2: Nuwun sewu, nggih kuwi yo ngene. Aku rak lagune Darbo iki lak kicomania, kicomania.
6: Gaspol dangak.
2: Gaspol manuke dangak-dangak. Aku isu-isu kebelet pipis tak dangane ngenai raiku. Sur ngono.
6: Kesane kesane wis.
0: Wis
6: seneng iki.
0: Ya diwet-wet cil-cil.
6: Napa?
0: Ya diwet-wet.
6: Nggih, kula wet-wet.
0: Piye wong tuwa cil.
6: Niki kula wet-wet kalau wingi kula kapur barus.
0: Lho lho.
6: Sampun kula wong kok sembo kapur barus iki
1: padane kelambi.
6: Wet-wet.
2: Awake iki ndereke Gus Miftah. Otomatis ngrungokke dawuhe. Ya ngono to.
0: Iya iya. Walladzi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan di lautan. Cara bahasa gampang ini. Dan dialah Allah yang memampukan kita dalam semua keadaan. Termasuk malam hari ini. Jenengan ojo rumongso, mergo mangkat ngaji, rumongso dadi wong apik. Mboten. Awake dhewe niki iso mangkat, mergo dibudal ke kalih Gusti
6: Allah.
0: Mila usake nganu jil.
6: Yeah.
0: Aku kalau acara pengajian kok sing teko titik, saiki aku malah seneng.
6: Oh, ngoten, Pak.
0: Aku wis kuwes nang panggung gedhe wis kesel. Lah sing wong ngaji kok teko titik aku malah seneng. Soale kaidahe ngene. Barang kuwi yen titik berarti longko, yen longko kuwi berarti antik, yen antik regane larang. Niku, soale kullasyai'in idza katsura rahusa. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak murah.
6: Murah
0: titik larang.
6: Larang.
0: Wong apik karo wong elek iki luwih akeh apik apa elek?
6: Apik.
0: Sing luwih akeh.
6: Apik.
0: Sing elek.
6: Koso elek, Pak?
0: Iya. Jumlahe wong elek karo wong apik iki luwih akeh apik apa elek?
6: Apik.
0: Ora, tetep akeh sing elek.

0: duit saka dompetku. Nggo khawatir dijegeti periksa KPK kan bahaya.
1: Oke, okay, bener.
0: Ya si Senem tak wenehi karete.
2: Nggih. Karete sih.
1: Matur nuwun, Mas yo karete iki pernah sebagai
2: bendel duit tokeh.
1: Yang ibu itu loh, depannya anak kecil itu loh.
2: Kowe iki.
1: Ha nggih, jenengan ngatek. Lah nggih jeneng. Jeneng jeneng mawon. Mikrofonnya satu Pak Enggi. Coba Mas, ini Mas.
0: Bocah Adro Mas sama Irung, Bocah Adro.
1: Nggih.
0: Durung.
1: Pikir kok.
0: Tak tambahi dhisik nyo, Cah Adro kae.
1: Anu to, Pak?
2: Adro.
0: Suwat-waton dicukup akeh anane Cah Adronya. Kula ki sakniki soalnya wis 2 tahun setengah kula ora tau nampa amplop pengajian. Nah, nampa nggih kula bagi wonten niki mawon. Mergo Saifuddin wong sugih ora tak balekke tak kene jamaah. Lah kula jamaah apa nyuwun sewu? NU napa jamaah pengajian masyarakat
1: matur iki
0: pembangunan macam-macam niku mboten usah rembukan amplop kali kula. Kula pun mboten nampa amplop blas. Tapi lak sing nunggu pengundang wong sugih ngoten niki kula balekke teng jamaah.
1: Nggih,
0: lah masyarakat kula mboten nampa napa. Lak kula gelem ngaji.
1: Lak gelem,
0: soalnya kula sakniki wis males mangkat ngaji. Ya aku rene yo mergo dimakelari karo percil kok.
1: Ilar
0: aku kira nopo kene wis makelaran ya Pak Ahmad ya. Oke, banjer-banjernya le, banjer.
1: Nggih, banjer mikirin,
0: banjer. Iki banjer kae. Iki banjer.
1: Iki bare, Pak. Ini Mas Banjer. Amit nyuwun sewu. Paring asma sinten, Bu? Pidalem saking pundi?
3: Monggo.
0: Wah, salam. Banjer diwene matune karo Percil. Matur Mas Percil.
1: Oh iya. Ora muni. Paring asma sinten, Bu? Mike mati.
2: Maturene
4: to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nami saya Kastura.
0: Di wonge. Napa?
4: Ibu Kastura.
0: Lah wis turah-turah ngopo ngadeg barang.
1: Namine.
0: Loh, Kastura berarti kase turah-turah.
1: Jenenge, Bang.
0: Oh, jenenge.
1: Kastura nggih.
4: Nggih.
1: Pi dalem saking pundi?
4: Karangjati.
1: Karangjati niku pundi?
4: Wiradesa.
0: Wiradesa. Kita kula tau ngaji Wiradesa nggih?
4: Nggih,
0: nate. Bu Kastura. Pekerjaane nopo?
4: Kula tang rumah tangga.
0: Napa?
4: Rumah tangga.
0: Rumah tangga nopo?
4: Nggih, nyapu-nyapu.
0: Oh, pembantu rumah tangga.
4: Nggih.
0: Suaminya pekerjaannya apa, Bu?
4: Buruh.
0: Buruh. Anake pinten?
4: Gangsal.
0: Anake 5.
4: Nggih.
0: Lah jenengan nyambut gawe nang omahe wong kok metengan terus toh?
1: Wah, lha kok sing tuwa, sing turah te anak turah kuwi jenenge.
0: Anak sing barep umur pinten? Sekolah kelas pinten? Omong kada lari menyambut damel.
1: Ampun. Oh, bon.
0: Anak sing ragil? Sekolah lari pinten? Masih setunggal. Setunggal nyuwun sewu. Bu Kastura nyambut damel digaji pinten?
4: Kula sedinten 50.000.
0: 50.000 bendino nyambut gawe napa mboten?
4: Nggih.
0: Nggih, kalau sing kakung?
4: Sing kakung sok sangkutan.
0: PNS.
4: Mboten.
0: Pegawai negeri serabutan.
4: Nggih.
0: Nggih. Gajine pinten kakunge?
4: Mboten tentu nggih.
0: Oh, mboten tentu.
4: Nggih.
0: Umpama kula aturi yatra damel napa? Sing dibetahke napa?
4: Kangge tembas beras.
0: Ora nduwe beras.
1: Beras.
0: Lha selasa dina 50 berarti sebulan pinten?
4: Mingguan, Pak.
0: Oh, seminggu. Berarti okay. Seminggu dibare pinten jenengan?
4: 300.
0: 300. Okay. Kalau ping 4 berarti 300 piro iki?
2: 1.200.
0: 1.200. Nggih, pun kok kula aturi 1.200.
4: Matur suwun, Pak.
0: Adil.
2: Oh, nek Pekalongan beras larang yuk.
4: Nggih.
2: Anu, engko tak kabari Medion beras 1000.
1: Apa enak?
2: Beras kencur sak gelas kuwi
1: lho. Beras kencur.
2: Beras kencur.
1: Beras kencur. Nggih. Matur nggih, Bu.
4: Nggih, matur suwun, Pak.
0: Nggih, Bu
4: Kastura. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alah dadah barang iki lho. Sak ngene barang.
1: Oh, alah Bu Kastura dadah barang.
0: Dina di golek ndri sing apa. Cel, Andre.
2: Dri. Mik. Mas Banser, mik.
1: Kedap. Mriki Mas.
2: Macu. Nah,
1: itu pakai itu. Oke.
2: Nang kita.
1: Itu niku. Pareng asma sinten? Saking pundi? Nuwun sewu, Kong. Macu mangko. Nggih, pun mriki mawon. Pareng asma sinten, Kong?
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pundi?
5: Nami kula Pak Durawi.
0: Mbah Radi Majeng mawon, Radi Majeng.
1: Madhepe rene, Mbah. Mbah, woi.

0: Dami kulo patulawi.
1: Ya gatul, ini rene.
2: Ini lho, Dul.
1: Kok iso wong ini kene kok madhep rono iki lho.
2: Brigo brigo brigo brigo brigo brigo. Ngaceng-ngaceng man, ngaceng-ngaceng.
1: Lah iki kena dulure Sandiyo ngono kok.
2: Nggih. Nuwun sewu. Namine sinten, Mbok?
0: Pak Dolawi.
2: Pak Dolawi
0: niki lha bae.
2: Ah, coba sih.
0: Pak Dolawi.
2: Pak Dolawi.
0: Nggih.
2: Pak Dolawi nyuwun sewu, yuswane pinten? Umurnya berapa?
0: Kulo 8 dasa kurang setunggal.
2: Wolong dosa, tapi kan wolong tahun nih mau.
1: Wolong tahun nasak mene kok manis menak. Lu nek wolong tahun ya bener lo jere.
2: Lu coba.
1: Wang untune rung enek biasa. Batu laut.
2: Eh, pinter kong, pinter kong.
1: Pitung puluh songo.
2: Pitung songo. Pak Dekadir apa pitu?
0: Pitung songo.
1: Pak Dekadir pitu lima, Gus.
2: Oh, niki pitu songo, sepuh niki.
1: Nggak.
2: Coba, tasnya kagungan garwo.
0: Mpun pecah.
2: Oh, mpun pecah, mpun sedo, mpun pecah.
1: Mpun mati. Kang Dul. Wes gak digape blas. Siti keti rupane percile.
2: Pak Dolawi nyuwun sewu. Teng dalem kali sinten?
0: Kali sinten? Ya lalu lari.
2: Napa? Kali sinten?
0: Lari.
2: Kali lari. Tasik nyambut damel.
0: Kulo.
2: Nggih.
0: Nyambut damel nggih tani.
2: Tani?
0: Nggih tani.
2: Jenengan tasik macul?
0: Nggih.
2: Nandur nopo?
0: Padi.
2: Padi.
1: Ape lho ki nandur padi? Dibang nandur masalah.
2: Iya lah. Sawah iki ambak napa sawah tiang sanes?
0: Tiang sanes.
2: Oh, nggih.
0: Kula buruh.
2: Oh, buruh. Oh, buruh. Saben dinten tasik tidak teng saben.
0: Nggih.
2: Dibayar pinten?
0: Nggih, kadang-kadang nggih 50.000, nggih kadang-kadang kawan dosa.
2: Saniki sing dibetahke kali Mbak Dolawi napa? Ngersake napa?
1: Mobil.
2: Macam kemeh iki ya, kebutuhan kaya mobil iki.
1: Ya sapa? Iki papan de mobil ya. Budaknya terjewe wis gak mulai. Tuapuk lambemu.
2: Budal ra mulai.
1: Budal gak balik wis ngono. Wis lali dalane.
2: Mbak Tong, napa Mbak Tong? Sing ngrasake napa? Sing tumbas pacul napa tumbas napa?
0: Nggih tumbas. Wos.
2: Wos, oh nggih.
1: Oh, beras. Beras.
2: Biasa lah tumbas napa pinten? Gajiane seminggu pinten?
0: Nggih, mboten mesti ta. Kadang-kadang wonten jamelan, kadang-kadang mboten wonten.
2: Oh, mboten bendinten wonten mboten Mbah.
0: Mboten.
1: Putrane pira, Kong?
0: Kula.
1: Nggih.
0: 6.
1: 6.
0: Nggih.
1: Oh ya degdaya. Lah sampean anake sing barep umur pira kono madhep rono aku tak ya rene. Dadi kaya gak akur modene. Sing disawangi sing duwe duwe lho.
2: Bon. Ben padha kali buka seturah nggih. 1.200.000 nggih.
3: Amin amin.
2: Tumbas beras nggih.
3: Niki, Kong, didamel tumbas wos. Nggih.
0: Matur nuwun.
3: Amin amin.
0: Matur nuwun, Pak.
2: Nggih, Pak.
3: Anu, saged pantun? Pantun saged. Saged.
0: Saged. Eh? Mboten saged.
3: Oh, ngaten.
2: Contone aja contone.
3: Contone napa lho, Pak? Anu, anu, Pak. Ngombe paramek cacahe siji.
0: Oh, mboten pernah.
3: Parian, Badul. Parian.
1: Ih. Mula sampe 7.9 iki ya los ngene iki.
3: Pak Badul,
2: ngombe paramek cacahe siji. Mboten pernah.
3: Ngombe paramek cacahe siji. Jenan.
1: Sama teroke pak, teroke
3: dan terone
1: teroke
3: nggih sik tak atasane iki sik ngeludasku ngombe paramek cacahe siji ya monggo
0: ngombe paramek cacahe siji
3: nggih Bapak Asep mugi pinaringan rezeki
0: Bapak Asep paling merjung ngono rezeki
1: ya iya Eh aja mok jamong terus lho.
3: Ya apa?
1: Engko nek nyunatne anak nomor loro malah wae dira ditanggap sing ditanggap iki lho.
3: Matur nuwun, Bagong. Nggih.
0: Nggih.
3: Dongane napa kagem Abah? Abah Miftah.
0: Nyuwun Pak Opasat, jebul nyuwun
1: sik to sik. Matur nuwun ten sinten?
0: Matur nuwun Pak.
1: Pak sapa?
3: Pak Sinten?
0: Pak
3: Pak
0: Mboten kertas enam.
1: Gus Miftah urung kondiang. Gus Miftah urung viral. Ngono nek Pak.
2: Eh, Mbah.
4: Kong.
1: Gae lega lho kuwi.
2: Baleke duwite. Sampean iki enek.
1: Gae malah ngene. Wong tulus iki
2: ora
1: gagak.
2: Mike Kong.
1: Ora gagak, arti Pak Cil.
2: Ngombe paramek cacahe
5: siji. Neh.
2: Mboten pernah.
5: Yo wis. Ketahe rata momet iki Cil, rata momet.
1: Wis tenan kok.
5: Wis. Pundi male, pundi male?
1: Wong sedoyo.
2: Pundi male, mriko, sekedap, Pak.
1: Kene.
2: Sing rondo.
1: Ora iki. Nuwun sewu dulure awake dhewe, Nggih, dulure.
2: Ki
1: penting banget iki.
2: Digandeng.
1: Penting banget. Penting banget, nggih. Nggih.
2: Sik. Ngadepe salah ngadepe ngiwo. Mriki nggih. Assalamualaikum Mas Perci.
3: Waalaikumsalam.
2: Dalemnya pun di Mas.
3: Loh, malah aku yang takoi. Iki piye ta iki?
2: Malah tak.
3: Sep, konsepnya piye, Sep?
2: Sep.
1: Bawa tapuk lambemu.
3: Piye?
1: Mas ngerti iki kok wece iki gak ngerti karo Gus Miftah. Perko kacamatane dienggo Gus Miftah.
2: Non, nggih non sewu.
5: Mike mati.
2: Lho mati ya. Sesek niki, tambah lagi.
3: Nggih ya Allah. Ali Mas.
2: Nggih.
3: Dikron. Nggih. Areng Asma Sintan.
6: Nami kula Muhammad Dikron, alumni Distar Astra Pemalang.
2: Nggih. Namanya sinten namanya, Bang?
6: Muhammad Dikron. Muhammad itu wong kang eling. Dikron itu orang yang suka berzikir.
2: Oh, ngaten, nggih. Mriki wae kali sinten?
6: Piambaan, Mas.
2: Oh, piambaan mawon.
6: Nggih.
2: Oh,
6: ngaten. Pak Kiron.
2: Oh, kali Pak Kiron.
6: Anu, piambak. Yen kali Pak Kiron nggih.
1: Nggih, kula Pak Kiron.
6: Bapake Muhammad Ali leres.
1: Aja ngeyel kowe.
2: Piye to iki?
1: Iki ra iso bedakne swara.
6: Bener Bapak Muhammad Ali.
1: Nggih, kula Bapak Muhammad Ali.
6: Ale Solihah.
1: Heh.
6: Leres.
1: Nggih.
6: Oh, biasa ngrungokten radio.
2: Nggih.
5: Nun sewu. Aku rawane melu-melu ngomong wedi viral.
2: Kula mawon, Mbah. Mas, nun sewu.
6: Pripun?
2: Nun sewu. Terus jenengan ngeten iki teng dalem kali sinten mawon?
6: Kali ibuke.
2: Oh, kali ibu.
6: Nggih, ibuke mboten nderek sih.
2: Aku yang gak tahu.
6: Ibu mboten nderek.
2: Nggih, mboten nderek nggih.
6: Nggih, soalnya mboten tiyang.
1: Cil. Putrane pira?
5: Kok lak lucu
6: iki. Single.
5: Nggih ganti hengke, Cil.
6: Single.
2: Nggih. Tesih single.
6: Nggih wong jodoh ya di tangan Tuhan, Pak.
2: Nggih, leres.
6: Dereng wayahe, pun wayahe wong.
2: Anu jenengan saged nyanyi?
6: Nyanyi?
2: Nggih, saged nggih.
6: Nggih.
2: Capi, sekedhik mawon pun, mboten sakulo tangan telepon apa.

0: Takoni pekerjaannya Cil.
1: Nyambut damel napa Mas?
2: Mijet. Buka pijetan griyo.
1: Oh. Wah, sedinten ngoten tiyang pinten?
2: Kadang wonten setunggal kadang
1: oh, tiga.
2: Lulusan sing Pemalang lho ya.
1: Oh, Pemalang jenengan nggih.
2: Di Star Astra.
1: Oh, nggih. Nuwun sewu. Biasa lah, pijet kan bayarnya pinten?
2: Saya kelas ya pak, mau buatan niko apa? Mau sang tarif.
1: Oh, betul gak?
2: Gih.
0: Bukan gak ada bojo dereng.
2: Dereng mas bisa.
3: Sampai kenal Gus Miftah buatan teko nolot.
1: Jangan kepang Gus Miftah tuh.
2: Kulo mireng saking radio.
1: Oh iya.
2: Padahal kintil ya. Pesantrennya kintil ya.
1: Oh raji. Kintil ya niku musiknya.
2: Kaleman ya?
1: Gih, leres, leres. Pondoke ora aji.
2: Oh, nggih.
1: Musike namine Kindilia.
0: Mas, mas itu namine apa?
2: Mas Sikron.
0: Mas Sikron sampean rapi napa dereng?
2: Dereng, Mas.
0: Kale Kasturiah purun mbok.
2: Mboten napa.
1: Ampun, ampun.
2: Ampun, ampun. Mboten semerep kok. Ya tiyangan mboten purun rapaan, Mas.
1: Nggih, nggih. Nggih, Bun. Berarti lak sedinten ngoten rata-rata jenengan asal arto pinten?
2: Micit paling yo 50, Mas. 50 yo. Kadang wong singai mbok 50 mbok swidak yo ora mesti, Pak.
1: Oh nggih, ngoten
0: nggih. Nyuwun sewu. Niki kula mboten niki kula pengin ngajenan. Jenengan lak mbedakke dhuwit kalih 100.000 50.000 carane pripun?
2: Diraba.
0: Eh?
2: Diraba.
0: Diraba.
2: Iya. Garis brailnya, garis brailnya. Garis brailnya.
0: Napane?
2: Garis brailnya kan kalau
0: oh cross
2: garis. Iya.
0: Nggih. Lah umpame diaturi arto kalih Mas Percil damel napa?
2: Ibu E.
1: Eh? Oh, damel ibu E.
2: Damel ibu E. Jenenge namine lare bekti karo wong tuwa, Mas.
1: Wah, bener. Biru wali
0: jeneng. Jenengan ngersake duwite Miftah napa duwite Percil?
2: Miftah.
0: Oh, Miftah.
2: Nggih.
0: Yang ngerti percaya randi duit kok.
2: Oh, nggih, kok tenan menopo?
1: Lho, mboten menopo.
0: Ibu E yo sapa pinten?
2: Siswane 60, Mas.
1: Oh, 60.
0: 60.
2: Mun sepuh.
0: Lah ibu E ngersake napa, Mas?
2: Pripun?
0: Ibu E ngersake
1: napa? Mas de, sing niki lho sing dipingin ibu menuh lan jenengan
0: sing dipingin ibu napa?
2: Teng dalem. Nggih, blonjo.
0: Nggih, blonjo.
2: Kebutuhan
1: bahan pokok nggih.
2: Nggih.
1: Nggih pokoke wonten nggih. Sedap-sedap kula hitung niki sedap.
2: Pak Bayu pre Mas.
1: Pak Bayu ngitung to.
2: Pak Irun,
0: iki nggih bekti karo wong tuwa.
1: Nggih. Leres.
2: Pak Bayu kabare pripun ya?
1: Eh?
2: Pak Bayu Aji.
1: Eh?
2: Pak Bayu Aji dalang.
1: Mas Bayu.
2: Iya,
1: Pak. Boten-boten derek.
0: Iki pengajian rawayangan, Kang.
1: Kersane untang klet kula.
0: Mas, apa jenenge, Mong?
2: Sikron.
0: Mas Sikron.
2: Nggih.
0: Damel ibuke 1.500.000.
2: Nggih,
0: bekti wong tuamu to.
2: Nggih,
0: damel jenengan gang 100.
2: Nggih.
1: Bekti 2 juta. Niki Mas Amit nuwun sewu.
0: Iki Cil, sing 500 nggih Mas Sikron e, Cil.
1: Sis. Iku roh.
0: Niku dhuwit nyuwun sewu. Niku dhuwit pecahan pinten?
1: Pinten niku Mas Sikron?
4: 100.
0: Wah, 100an pinter e.
1: Oh nggih.
0: Masyaallah.
2: 100.
1: Nggih. Pun nggih. Niki desa Imawat niki sing gang 100 Mas Sikron.
0: Cil.
1: Dalem.
0: Kayak ora percaya karo awakmu.
1: Yo.
0: Lah dikai 1.5 juta sing diitung dhewe kok.
1: Wes, pun Mas Sikron nggih.
2: Mungkin kita anu rezekine kata nggih.
1: Amin.
0: Dongake Mas Sikron nggih.
2: Kula padhe mondok ten njenengan saged, Mas.
0: Angsal mawon.
1: Angsal mawon.
2: Sarate.
0: Eh?
2: Sarate pripun?
0: Sarate nggih ngaji.
2: Kula netra padhe ten mondok njenengan.
0: Nggih.
1: Oh nggih, pun.
0: Pun kundurian.
1: Wonten.
0: Mboke diaturi ya Rene Rien ya Mas Ikron ya matenun ini kue nembang di sini saat dulu
1: kita
0: aku pengen kue nembang kalamon
1: oh iya
0: kalamon
1: ada deh Mas
0: kue ngapanya ngaji kue mau gagir nembang enak menur deh
1: oke
0: santai wae anak si karetnya si ana aja
3: kue contoh cara nyanyi blast
0: nembang blast ini kan apa
3: MC wow
0: niat tuh
1: ayo gitu lu mungkin harus ke mau lu kalau lu munggah mulai jam setengah songo jenengan aturnya tersebut teng pundi ngoten
3: bang ini wau MC lo selanjutnya
0: betul nyanyi tuh MC tuh
3: blast betul nyanyi
1: ini tuwek iya ngomong-ngomongan ini
0: kersong rungoknya Percil nyanyi. Oke, rungokno.
1: Mari ngono terus ngedum nadane, Mas. Coba pakai nada.
2: Oke.
1: Nadane jeng gitu aja. Oke.
3: Allahumma shalli ala Muhammad.
1: Shalli alaihi.
3: Oke, siap ora?
1: Siap.
2: Oke.
1: Alam.
3: Iki lho.
1: Ayo lah.
3: Moga-moga.
1: Piye to?
3: Pakde, saket
1: to. Lah kok iso aku iki lho.
3: jenengan sing sepuh mau percil wis saiki iki kowe iki sing
2: ngawali riyen.
3: Ayo maju rono.
1: Ini ning tengah kene.
3: Aku nyanyi.
1: Yo. Ya wis. Ya dana. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana.
3: Rumah saya kau nyanyi.
2: Kau apa nyanyi? Kau ngemis.
3: Awak orang yang nyanyi, kau nyanyi.

0: sing biasa ya.
1: Biasane.
0: Sing aku, sing mbak aku.
2: Oh, kui. Ah, iya iya. Karung eling no jamaah. Iya. Masih ada kelen tapi.
0: Iya. Tiling-iling.

0: Dino, Dino, tiapane ayo, ayo.
1: Diketok apane ya, Mas?
2: Lah nek nyolongan kan ketok tangane.
0: Iya.
2: Nginjengan culek matane, rasan-rasan suwek lambene.
0: Sing seneng Dino.
2: Ayo. Takon abai.
0: Kok takon abai?
2: Yo, abot sing
0: sane.
2: Napa? Sing seneng Dino,
0: mule. Sing seneng Dino.
2: Ora iso ndangak manuke.
0: Iki malah iki. Yo, sekarang malah karepmu.
2: Nyapa? Uwe iki lho.
0: Nggih.
2: Niki penyanyi, Pak.

0: ganteng lo deh. Kayak rondo putih kelembe aku.
1: Suruh aja deh.
2: Tak sepel dadanya.
0: Sepel.
3: Yo saya eling
0: jaman
3: bu. Wong kowe sepelan gak aku, Cil.
1: Napa? Wonten rene. Ele, dem. Kowe bang tak. Aku tak ngono ning ngarepe.
0: Ayo.
1: Apa? Eneng kapan? Ayo.

0: viral.
1: Iya ora. Iya ora.
0: Iya ya.
1: Kowe njaluk dhuwit ora iki kok mbrine.
0: Mbrine kowe njaluk. Enek bawang dicampur cengkeh. Tapi sayang wedi karo es teh.
1: Aku sejuta.
0: Matur nuwun.
1: Tumbas Hengki 100. Ora bener sepele.
0: Rabimu kuwi lho.
2: Atau aku mau ra jawab malah mbok 100.
1: Wis sing api.
0: Ono kabati wadahi kloso. Gumgus mesta. Aku yo njaluk. Cocok. Lawan pari. Parian.
1: Ono parian
0: opo? Ono kabati dhewe kloso Pak Gus minta aku yo njaluk.
1: Kita lagi sodok.
0: Saya kawan abahmu lho. Umumé gabah diwadahi cepu. Abah minta pulang genjalo.
1: Oh iya.
0: Ana gabah diwadahi cepu. Gus mesta aku ya jalu.
1: Eneng cepu. Eneng cepu.
0: Eneng cepu.
1: Eneng banyune.
0: Eneng banyune.
1: Pulang jalu.
0: Kula jalu, kula jalu.
1: Eneng, Bah.
0: Eneng ora, Bah?
1: Eneng. Oh, jalu banyu, enggak, jalu.
0: Oh, banyu. Basane jalu banyu. Kula jalu yo sangune.
1: Oh, ngono.
0: Iya, Bah. Pripun? Kok arep lho, kok arep.
1: Iki ngomong iki wangel.
0: Eneng gabah. Eneng gabah.
1: Apa terus e?
0: Neng omah kula.
1: Pok, pok.
0: Eneng gabah. Eneng gabah
1: sandinge cepuk
0: sandinge cepuk
1: apa mesta
0: apa mesta
1: kulon jaluk
0: kulon jaluk
1: eneng cepuk
0: eneng cepuk ana banyu
1: piring
0: eneng piring
1: kulon jaluk
0: kulon jaluk eneng
1: eneng
0: eneng ora to iki awak ngono karo wong tuwa yo
1: eneng gua gua
0: anu dek yo bubar-bubar aku tak pantun deh
1: pantun
0: enek gabah
1: eneng cepet
0: diwadahi
1: apa
0: cepet
1: gas mesta
0: aku entuk ora njalu kakean kata-kata kata-katane kadawan pacet
1: kedawan
0: kata-kata
1: kedawan
0: ana gabati wadahi cepuk Gus mesta
1: apa
0: aku njalu
1: enek cepuk
0: enek cepuk
1: enek cepuk
0: ana menir diwadahi cepuk Pak Kadir njalu dikepro
1: Mbah sabar Mbah
0: Ate dikepoi lho.
1: Ora.
0: Lah ora
1: gak jelas kok.
0: Kamu ora tegas ae.
1: Mlakune sampean medeni soalnya.
0: Enek cepuk. Enek cepuk.
1: Campur wedhus.
0: Apa?
1: Campur wedhus.
0: Disusur wedhus.
3: Ana cepuk. Ada indok pitik.
1: Ayo.
0: Ana cepuk, ada indok pitik.
3: Dikepuk.
0: Dikepuk.
3: Sing penting duwe-duwek.
1: Ayo kebon, saya ada duit ini berarti.
4: Ya, kebon, Pak Dek ada sejuta.
0: Loh, kulah ini guyon loh.
1: Oh iya, sejeng. Iya, rana.
0: Iya, pun. Aku ini guyon loh, sumpah.
1: Lah, ini buat ini sampai ini basa-basi
3: loh. Aja nular.
0: Kulah guyon,
3: bon. Tapi, guys,
1: nonton.
3: Iya, dong.
0: Cari guyon.
3: Iki loh, cari guyon.
0: Cari guyon.
3: Iya, kok. Iya. Ana Gus Miftah gak mungkin aku kok wengko nek kurang tak itungne.
0: Pas dieret karep kene aku
3: tak itungne, tak
0: itungne. Aja perkara kita.
3: Tak itungne.
0: Iki mlorot iki. Bali ngene ngene.
1: Gus,
3: tak itungne. Tuwek.
0: Koe yo tuwek.
3: Yo ning iki. Satu sih nek ping 10.
4: Atus pengen sepuluh, ya 1 juta.
3: Ciro. Lupa. monem pitu lulu songo sepuluh
2: pasang
4: loro lulu
3: papat limo no.
1: Wow leres lo ngitungnya
2: itu kayak pas lo
1: pas lo ditung mau pas lo
3: sama sok ini kono hilang
1: hilang apa balenana
3: rungok nih toh
4: ayo
3: wis tuwek iki ati-ati nggo dhuwit jiro lupan monem pitu wolu songo sepuluh
1: apa sak juta
2: sak juta wadhe
3: satus ping sepuluh iki
4: juta
2: sak juta
4: yo iki jane sing sing goblok iki sapa to
1: sing nyabut
3: yo piye ta
1: iki lorun
4: loh
3: lah mosok kene kono ilang lho
1: ilang dicolong mbokmu kuwi ilang eh balene nek kene kene
4: jalan to
1: jalan cepet-cepet to nek ngitung
2: masalah penglihatannya
1: kuwi cepet
3: jiro
1: alah
3: apa
1: siji ki lho
3: iki lho sing loro nusul ki lho
4: oh
3: telu papat
1: telu
3: 5 6
1: papat aku ki tak omongi masih tuwek nek nggon dhuwit apal. Kayemu masih mau yo ra ketok eh 100 saya ngerti yo.
3: Ya.
1: Ngene.
3: Oh.
1: Ana gabah diwadahi cepuk.
3: Apa?
1: Eh. Pak Kadir duwite tajalo.
3: Cepuk.
2: Ya.
3: Cepuk.
1: Cepuk.
3: Kok sak lengen,
1: kok sak lengen
3: nek dijaluk kok kebangeten.
1: Nek dijaluk kok kebangetet tetep.
2: Ya banget.
1: Ana gabah. Wis ora gabah-gabahan kok.
2: Ana syukur.
3: Nek ora ya numpak sepeda
1: nek
3: yo Gus Mipah matur nuwun.
1: Arepku ki ngono mari diganggu kirun ku lho. Ana gabah tumpak sepur
4: apa mungkin
1: Gus Mistah matur nuwun
2: sepur kula derek syukur
1: eh
4: napa
1: iki to
4: napa
1: eh napa iki
4: napa
1: aku ki anggar anak buwe kerun guyu lho kae lho
4: iki napa
1: lho kae wis pokok aku keliru suwun nek tengah tengah modar kae jake
4: niku anak buwe padhe kerun
1: nggih
4: iki 500 yo
1: eh
3: kala sing seragam
1: lho sing ngomong aku lho mau sing ngomong aku mau aku bagian ya
4: lah jamaah
1: sing rondo nggih Pak
4: ya
1: sing rondo
2: cepat
1: syukur-syukur rondo lawas
4: rondo lho ya sing ngeto ning kono
1: oh niku kuwi rondo niku abrit nggih jenengan semeneng Bu.
2: Merah hitam itu.
1: Duduk kowe, Mbak, wis enom. Ah, sing niku. Mike, nuwun sewu. Paring asma sinten pidalem saking pundi, rondo pun pinten taun? Kepinginane nopo? Diaturne saniki mawon.
4: Arep dirapi karo sinkron kita ya, Mong.
2: Dak ndase.
1: Eh,
2: Mike.
1: Mike, di anu niku, Bu, Mike jenengan aturne Bu E niku. Paring asma sinten? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Sinten.
5: Nama saya Ratni.
1: Hah?
5: Ratni.
1: Ratni?
5: Nggih.
1: Saking pundi?
5: Kula saking Bojong Lor.
1: Bojong Lor. Rejotan
5: nggih.
1: Oh nggih. Mriki kalih sinten?
5: Kula saking teman-teman nggih, saya kan kanca-kanca.
1: Oh nggih, kalih kanca-kanca. Rondo pun pinten taun?
5: Pun gangsal welas taun.
1: Gangsal welas taun.
5: Nggih.
1: Perkarane napa kok rondo niku? Masa ditinggal ninggal napa?
5: Nggih, pun pecah teng Sukabumi.
4: Umpama jenengan kon milih bojo meneh. Milih Pak Kadir, Pak Dekira napa Percil?
5: Mboten.
4: Mboten. Tenane.
1: Mboten kenging gunane.
4: Berarti umure pinten?
5: Kula umure pun 70 taun.
4: Oh, 70 taun ya berarti kelas Pak Kadir iki.
1: Ampun Bu, ampun kula 75 pun melengkung awakmu.
5: Melengkung.
1: Nek pengi watuhe gak mandek-mandek e.
3: Pak Anon sewu nyambute napa Bu?
5: Kula buruh tani.
1: Buruh?
5: Buruh tani. Ten sabin.
1: Oh, sabin. Sabine piye, Mbak?
5: Mboten, kula tandur maroko teng nggone Pak sing gadah.
1: Putrane pinten, Bu?
5: Kalih.
1: Napa?
5: Kalih.
1: Pun umur pinten?
5: Umure pun kawan dosonan.
4: Anake lak sekolah asal MBG mboten?
5: Mbet. Omong pun kawin, pun kawin
1: sedoyo. Wis nikah.
4: Oh, wis kuliah, wis nikah. Jenengan asal BLT mboten?
5: Mboten.
4: Loh, tenane?
5: Nggih.
1: Napa, Bu?
5: Nggih.
4: Lurah jenengan kok ora meneh BLT pripun?
5: Iya,
4: Pak.
5: Nggih, mboten asal bantuan napa-napa, mboten beras, mboten BLT.
1: Mboten wonten?
5: Nggih, mboten.
1: Megono.
5: Wargana
2: nggih. Digawe dhewe.
1: Nuwun sewu, sedinten ngoten niku angsale pinten bola jenengan? Jenengan piambak teng griya berarti?
5: Nggih, kali putu, kali mantu.
1: Wah, oh, ngaten.
4: Ngurusi putu berarti?
5: Nggih.
4: Oh, nyajil siji tajil.
1: Nggih. Nuwun sewu. Iki nggih. Niki damel tumbas was
4: megono.
1: Megono. Engang mriku?
4: Kae sing nggo poster kene, kae
1: nggo poster. Sing lah.
4: Sing nggo poster iki.
1: Oh, sing nggih niki sing damel niki gangsal 100. Nah. Niku, Bu, niku rondo, Bu. Niku sing kembang, nah nih, jemeneng mawon, nih lagi, jemeneng mawon, nih bu, nih kok, saya kembang nih loh, nih, oh ibu ini nih, kuning ge, bu ini kuning niku mas Banser, niku, sing jemeneng nih loh,
6: niku,
1: ah ge, jenan bu, jenan, Mike pun diwau, bu, Mike, coba kau mulai, oh lah, gue di long nirono mas. Kesana aja, oke. Langsung kesana aja. Kita khusus rondo, oke, sekedap. Nah, oke, Mas Banser. Coba itu mic-nya, Mas. Di... Oke. Mic-nya sampun beriku. Niku, bu, mic-nya, Pak. Ambil nol sewu. Anjir, jenang beriku. Bu, ini kok. Anjir, khusus rondo ini.
7: Kula.
1: Assalamualaikum, salam rene Bu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten?
7: Nami kula Mujenah.
1: Mujenah?
7: Nggih.
1: Pidalem saking pundi?
7: Kula saking Jomblang.
1: Rondo nggih?
7: Rondo banget.
1: Lho. Agek iki lha kutu men rondo banget ya agek iki. Jenengan
2: oh, saking suwi ne.
1: Jenengan rondo pinten tahun?
7: Sedasa tahun. Nggih.
1: Oh nggih. Yuswa pinten Bu?
7: 56.
1: 56?
7: Nggih.
1: Tenggriya kalih sinten berarti saniki?
7: Kalih Simbok.
1: Mboke tesih wonten?
7: Tesih.
1: Jenengan ngopeni mboke?
7: Nggih.
1: Ya nyambute napa jenengan?
7: Teng omah.
1: Lho. Nganggur?
7: Nggih.
1: Lho,
2: ajange pripun?
1: Lah golek dhek piye, Bu?
7: Lah diparingi lare-lare putu-putu.
1: Putu-putu?
7: Nggih.
1: Oh, ngoten. Lah dare ngoten binten napa lah paringi ngoten niku?
7: Lah segor ah.
1: Oh iya.
2: Segor. Wong kene mbok
3: tekonmu ku ya kleru. Ngoten binten mangane napa? Mosok krutu.
2: Nah, padane kicau mania. Iya.
3: Oh mesti segor.
1: Nuwun sewu, Bauti.
7: Nggih.
1: Bauti.
7: Salam.
1: Nggih, nuwun sewu, jenengan sing dikersakne napa? Sing kepinginan jenengan napa?
7: Nggih, kebutuhan sehari-hari ya.
1: Sehari-hari?
7: Nggih, blonjo.
1: Terus emas.
7: Napa?
4: Berarti jenengan tasih ngurusi mbok ning dalem.
7: Nggih.
1: Kalih mboke berarti?
7: Nggih.
1: Lah mboke yo sapa pinten?
7: 95.
1: Wah, lha lu sakit ten apa?
4: Allahu akbar.
1: 95?
7: Nggih.
1: Lha lu teng griya nggih saged mlampah ngoten tenan.
7: Saged.
1: Wah, istimewa sampean lho.
2: Barokah.
7: Nggih, mbon sakit-sakit.
1: Oh, napa?
7: Mbon sakit-sakitan.
1: Oh, nggih.
2: Kembe gerah
3: nggih. 95.
1: 95.
7: Nggih,
4: mbon kagem ibuke 2 juta.
3: Lah iya.
1: Niko. Sing jaler saniki jaler piye?
3: Lanang.
1: Sing.
3: Lanang sing duda.
1: Duda wis duda. Lanang duda. Kok rabi karo kae
2: ta. Awer.
1: Oke, kamu oke. Lanang duda. Mike gorono, Bu. Bu. Kuwe. Bu, Mike sampean terirono. Mike. Ah, Mas Banser.
2: Dilonglongne.
1: Longne mawon.
3: Duda enak nom ya aja.
1: Lah mboten iki mboten.
2: Lu aku dhewe, Pak.
1: Wah. Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya terima kasih kepada Gus Nipta. Ketemu lagi ya. Dulu di Mayangan saya juga ketemu.
1: Jenenge.
6: Saya sering ngikuti.
1: Jenenge.
6: Saya namanya Basir.
3: Kadir.
6: Saya Basir.
3: Basir Kadir.
6: Basir Dudo sudah 20 tahun.
8: 98.4 Setara FM.

0: belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pak, stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
2: Beli lagi ya tuh, Ma.
1: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
2: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
1: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin ke mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
2: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
1: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
2: Pasti ya, Maya.
0: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Pitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Pitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Pitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Pitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Pitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Pitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
6: 98.4 Stara FM.

0: Aduh, Pak Ocep, rajin amat pagi-pagi udah manasin motor. Angkat ngojek, Pak.
1: Bu Lurah. Iya nih, Bu. Siap selalu buat menjemput Rizky yang udah Allah persiapkan.
0: Mantap. Hati-hati, Pak. Lagi sering tiba-tiba hujan dan lagi musim penyakit juga.
1: Atuh siap, Ibu. Selain mantel buat pelindung dari hujan, saya juga persiapkan amunisi buat stamina dan kekebalan tubuh saya, Bu. Dan buat saya, gak ada yang namanya musim sakit. Yang ada musim durian, musim mangga, sama musim hajatan.
0: Satu lagi, Pak Ocep.
1: Apa?
0: Sama musim kawin.
1: Aduh.
0: Nah, kalau bagi saya, yang terakhir itu sih yang paling bikin kepikiran.
1: Aduh, ya.
0: Emang amunisinya apa, Pak Ocep?
1: Nih, habu utop atau ibu.

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, halo sobat Sar FM Kebumen. Gimana kabar malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan malam hari ini kembali hadir Lia menemani Anda di DMK Dangdut Malam Kebumen FM yang dangdutnya asik banget. Di mana lagi kalau bukan di 98.4 Sar FM Kebumen. Spesial edisi hari Selasa malamnya malam Rabu tanggal 6 Oktober tahun 2026. Lia kembali hadir menemani Anda bersama Habu Top, obat herbal Ramadan Arab yang paling topnya, dan juga ada Vitama, solusi untuk kesehatan mata Anda. Yang pengin gabung, yang pengin merapat, boleh banget silakan gabung bareng Lia di sini ya. Di 0851-8606-9984-nya. Sekali lagi di 0851-8606-9984. SMS, WhatsApp, telepon bisa ya, silakan merapat aja. Lia tunggu sampai nanti jam 10 malam ya. Sampai jam 10, panjang ya. 3 jam Lia menemani Anda. Sampai bosan nanti deh ya. Lia ucapkan selamat malam. Dan terima kasih buat Anda yang selalu monitor 98.4 Sar FM Kebumen. Dan yang udah gabung merapat bareng Lia di sini. Lia sapa-sapa dulu nih pendengar setianya ya. Ada Pak Tukiman, waduh. Selamat malam buat Tatu Kiman ya. Ini udah gabung luar biasa di TikToknya Radio Kebumen FM. Ada Mbak Sri di Purworejo, ada Mas Andre di Taman Winangun, ada Mama Nadia di Poncewarno, selamat malam. Mbak Liana, halo, selamat malam buat Mbak Liana. Ada Mama Ainun yang ada di Purworejo juga, selamat malam. Ada Mas Hoyong, Bapaknya Naura, apa kabar nih, selamat malam. Kang Gendro juga, kemudian juga ada Mbak Ahmad, saya selalu buat Mbak Ahmad ya. Ada juga Bu Yati yang ada di Bener Purworejo. Ibu Tuti, Bu Tika Darmanto juga selamat malam. Selamat beristirahat sambil dengerin Star FM Kebumen ya di 98.4 Star FM Kebumen. Dan siapa ini? Bang Franky, halo Bang Franky, apa kabar nih Bang Franky? Lama banget gak nongol, kemana aja? Thank you juga udah gabung di TikToknya Radio Star FM Kebumen ya. Yang belum gabung, yang belum merapat, silakan merapat kembali ya di 0851-8606-9984-nya. Biyungnya Arvino, halo selamat malam Biyungnya Arvino, thank you sudah monitor. Tadi dibuka ya satu koleksi ya dari Asrof dengan Sarmilanya. Sekarang di sini Lea kasih nih koleksi dari Mangcur S dengan jam berapa sekarang? Jam 7? Iya kah jam 7? Jam 7 pas atau lewat nih? Sayangnya di sini jam 7 pas gitu ya. Kalau dilihat jam 7 lebih 9. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di DMK Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik banget.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
0: 98.4 Radio Star.

masih di 98.4 Sare FM Kebumen dan masih bareng Lia di sini. Di mana lagi kalau bukan di DMK Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik banget ya. Lia ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan selamat bergabung bareng Lia di sini. Ini luar biasa banget ya. Terima kasih yang udah gabung. Yang belum, silakan bergabung merapat bareng Lia di sini di 0851-8606-9984 nya. Sekali lagi di 0851-8606-9984. Lia di sini gak sendirian ya. Iya, kalau sendirian kan kelihatan jomblo gitu. Iya, jadi Lia bawa teman-teman sehat Lia. Ada siapa nih teman sehat Lia? Udah tebak kan ya? Iya dong, ada Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang sudah disempurnakan. Sudah juga dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Aman banget buat dikonsumsi sehari-hari ya. Jangka panjang juga aman, karena Habuto ini 100% herbal alami. Tanpa efek samping, tidak juga menimbulkan ketergantungan di kemudian hari. Jadi Anda nggak usah khawatir ya. Aduh Mbak Lia, aku mau minum obat Habutop tapi takut nih. Kenapa takut ya? Ini aman banget, apalagi yang belum tahu Habutop, Lia kasih tahu. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang sudah disempurnakan. Sudah juga dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantaranya. Aman banget dikonsumsi, halal, sudah berizin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jangan pilih sembarang obat ya Sobat Star FM. Pilih yang terbaik seperti Habutop yang sudah ribuan orang membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Untuk apa sih Habutop Mbak Lia? Banyak manfaatnya ya, menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan imun tubuh Anda ya, biar nggak gampang sakit juga. Kemudian juga bagus buat Anda penderita diabetes ya, yang punya asam urat, rematik juga bagus ini untuk membantu. Kemudian juga kalau Anda terkena asma, kemudian sering kram kesemutan, itu juga perlu diperhatikan, perlu diwaspadai ya. Terkena gejala stroke, silahkan minum Habutop. Cara minumnya sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Ya jangan lupa, jangan bolong-bolong minum Habutopnya ya, rutin. Kayak puasa anak kecil kan, bolong-bolong. Kalau Anda pengen cepat sembuhnya, pengen cepat membaiknya, minumnya rutin sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Mbak Lia, aku mau nyoba dulu, ada kemasan kecil nggak? Ada dong ya. Kita tersedia 3 ukuran isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000 saja. Kemudian juga ada yang 100 kapsul, ini lebih hemat lagi, Rp150.000. Kalau Anda pengen makin hemat lagi, beli aja langsung yang isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000 aja, Anda udah bisa dapetin yang 200 kapsul. Ini bisa menghemat sampai Rp170.000 ya. Waduh lumayan tuh ya kan, bisa buat beli Sultana juga ya, apalagi beli Vitama juga, itu masih dapat semuanya ya. Pokoknya silahkan bisa beli di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami, atau barangkali mau langsung datang ke Radio Star FM Kebumen juga bisa. Di Jalan Bulupi itu Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kota Winangun Kebumen. Atau Anda bisa beli di agen resmi kami ya untuk wilayah Kuta Winangun. Silakan merapat ke apotek Taher Farma Kuta Winangun di utara rel kereta api Jebor. Kemudian juga Anda bisa beli di agen Tejo Ragil Saputra di Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6. Ada juga di apotek Sumber Waras ya di Jalan Raya Kuta Winangun. Kemudian juga ada di apotek Siakbar di Jalan Pagedangan. Mbak Lia, aku rumahnya di Ambal. Oh, di Ambal. Bisa beli di apotek Ambal. Banyak stoknya di apotek Ambal ya. Kemudian juga wilayah Bulus Pesantren. Sudah disok kembali di apotek Yakin Sehat Bocor dan juga apotek Insan Sehat Bocor Bulus Pesantren. Di Kebumen Kota, di apotek Al-Huda Wonoyoso banyak. Kemudian juga apotek Al-Huda Mertokondo juga banyak stoknya. Terus ada di apotek An-Nahdi ya, di daerah Panjer. Ini timur pertigaan Panjer. Silahkan cari yang paling dekat dengan lokasi rumah Anda. Kalau belum paham, bisa tanyakan langsung ke nomornya Radio Star FM Kebumen di 0851 8606 9984 nya. Soal

Selamat malam. Lia mau ketemu dulu nih sama yang udah gabung merapat bareng Lia. Assalamualaikum Mbak, gabung lagi. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, sekeluarga, amin. Lagunya Sarmila dikirim buat yang lagi monitor. Ada Bunda, ada Mbak Bubut, Ibu Yati, Bu Samintan, Bu Siti, Luano, Bu Tika, Darmanto, Papa Ijo. Ada Pak Yanto, Mama Asraf, Mama Fian, Pak Suter, Pak Imam Butuh, Mas Hoyong, Pak Karim Chicken, Mbak Alaske, Mas Andre, Mi Hanif, sekeluarga, Ibu Ayu, Bu Karmina. Terima kasih buat Mbaknya. Kembali kasih ya. Ada Mama Ainun, selamat malam juga buat Mama Ainun. Assalamualaikum, selamat malam DMK, aku hadir pas jam 7, lagunya jam 7 dong. Terima kasih, kembali kasih buat Mama Ainun ya, saya selalu. Ada Mas Andre di Taman Winangun juga. Mau ikutan gabung nih di DMK, lagunya Cinta Lahir Batin. Salam buat Teh Rosita. Ada Ibu Tika, Ibu Heni, Ibu Karmina, Bunda Nesalis, Mama Fian, Mama Asraf. Ada Mama Ririn, ada Mbak Yaya, Kang Musin, ada Kang Mama juga. Ada Mbak Ahmad, Mbak Alaska, Om Gendro, Bapaknya Naura. Buat baliannya, makasih. Oke. Mama Nadia, waalaikumsalam. Pengen dengerin Gaun Merah Jambu dari Ines Cynthia. Buat baliannya, mati istirahat. Ya. Buat semuanya juga mati istirahat. Baliannya metugas, saya selalu makasih. Kembali kasih. Ada Mas Hoyong. Lagunya Atas Nama Cinta dari Lewaldi. Salamnya buat Mama Nadia, Mama Fian, Mama Astrid. Ada Mama Kiki, Mama Naomi, Bunda Evita, Mbak Bubut, Umi Hanif, Mbak Liana, Mbak Yaya. Aduh, Mas Hoyong, tulisannya gak bisa dibaca. Ada Mama Rizky, Mama Ulfa. Dan buat semuanya aja ya. Biungnya Arvino, assalamualaikum Mbak Lia, selamat malam. Lagunya ada Mat Bobby ya, punya Ayu Soraya, boleh ditunggu lagunya ya. Mas Bambang di Bagelen, salam untuk semuanya, selamat malam, istirahat. Pembeliannya petugas ya selalu. Lagunya Madu Merah, Hatur Nuhun, Sami-Sami. Mbak Bubut, selamat malam. Mbak Alaska di Cipari juga, selamat malam. Star FM Kebumen, sehat selalu nggih buat Mbak Lia. Ada Mbak He hadir ikutan gabung di DMK. Lagunya Deritamu Adalah Dosaku dari Yulia Citra. Untuk Buruk Mi, Bunda Evita, Mama Inta, Mama Izan, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Karim Chicken. Ada Mas Andri, Bapaknya Naura. Ada Mbak Bubut, Mama Asaf, Bu Sri Purwojo, Mama Cindy, Mbak Putri, Bu Artik, Mama Hani, Mbak Yaya, Mbak Putri Selatan ya. Ibu Yati, Bunda Titin, dan buat semuanya Sobat Star FM Kebumen malam, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Mbak Alaska ya, dari Cipari jauh ini. Mama Haririn cantik, monitor selalu DMK yang dangdutnya asik banget ya. Lagunya Aduh Buyung dari Manis Manja Group, replay dong boleh. Salam buat Mbak Putri, ada Bunda, Mama Fitri, ada Mama Asro, Bu Kumis, Mbak Yaya, Bunda Nesalis, Bu Ayu, Putri Selatan, Mas Andri, Bang Mamat, Bapaknya Naura, Mbak Bubut. Buat semuanya aja Sobat Star FM, ucapannya mat malam. Katanya salam sehat selalu dan gak lupa salam balik yang selalu cawel aku. Aku doakan semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, full barokah, amin. Buat balik cantik, tetap semangat tugas, doa yang sama kayak mereka. Dan ingat pesan Mas Andri, jangan lupa bahagia, harus ya. Hidup cuma sekali, harus bahagia dong. Ibu Kumis, ngapain nengok-nengok doang? Masuk atuh. Iya, masa ngelongok tok? Ah, gak asik kalau cuma ngintip doang. Ini juga ya, nama apoteknya apa? Daerah mana? Itrah Bulpit, ini pasti Bu Bunda Harti ya? Oh, Perawan Bulu Pitu. Assalamualaikum Kak Lia, tumben nih live. Iya, Isna di Rantai Waringin absen, thank you Mbak Isna. Lia lagi kumat. Ada Susilowati, assalamualaikum Mbak Lia, mat malam. Oh, Mama Agung, lagunya Semut Merah boleh. Coba nanti ya Lia cariin Semut Merahnya. Kalau aku di Pulpit, nama apoteknya apa? Ini masih ada enggak itu? Apa namanya? Yang rasa-rasa itu. Hai Lia, salam buat Perawan Bulpit. Tuh dapat salam Perawan Bulpit. Assalamualaikum Mbak Lia, keton kabel lambe Mbak. Iya, keton ge. Makasih ya Pak. Topik yang ada di Tanjung Rejo sudah ikutan gabung di live streamingnya Radio Kebumen FM. Sebenarnya Lia agak nggak pede gitu ya, nggak apa-apa lah ya.
Terima kasih yang udah gabung, nanti Lia baca lagi karena masih banyak gitu. Ini yang belum Lia bacain, nanti Lia bacain lagi satu-satu ya Sobat Star FM. Ada Mama Pian, thank you sudah monitor. Mas Ahmad Anas Ramadan juga ya. Iya dong, kan ada suaminya di belakang. Takut ini papasan sama Pak Diran gitu kan, Lia. Mbak Titin Wardani, thank you sudah monitor. Nah, nanti Lia baca-baca lagi. Terima kasih juga buat siapa ini? Bu Wijiningsih yang ada di Ampi sudah beli Vitama lagi ya. Saya selalu buat Bu Wijiningsih. Pak Ahmad yang ada di Kalibogor tadi siang beli ini ya, Habutop yang isi 100 kapsul. Terima kasih ya Pak Ahmad, saya selalu tadi udah beli Habutop isi 100 kapsul di Radio Star FM Kebumen. Semoga yang dikeluhkan segera membaik, kemudian juga lancar rezekinya, berkah deh buat Pak Ahmad yang ada di Kalibogor. Lanjut, goyang lagi. Kita ke lagu berikutnya dari Lewaldi, udah Lia siapin di sini. Lewaldi sih. Ini dulu tuh, Cinta Lahir Batin ya. Kelewat ini ya. Mas Andre. Lagunya Lia munculin ya, Andre. Masih monitor enggak, Andre? Lia luncurin. Yang belum gabung silakan merapat di 0851 8606.

0: Kak, masak apa sih? Wanginya enak banget. Jadi lapar nih.
1: Nih, Kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
0: Ya ampun, Kak. Kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih.

0: Ihan kak, makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
4: 98.4 Radio Setara

0: Masih di 98.5 Star FM Kebumen, masih bareng Lia di sini sampai nanti jam 10 malam. Wow, masih jam berapa nih? Jam 19:54 ya. Masih 2 jam 6 menit lagi Lia menemani Anda di DMK malam hari ini ya. Jadi silakan buat Anda yang pengin gabung bareng Lia di sini, boleh. Merapat aja di 0851-8606-9984-nya. Terima kasih juga yang udah gabung ya di TikTok-nya Radio Star FM Kebumen. Ada Mbak Tari di Klirong juga ya. Ada Mas Hafid, istrinya juga. Ramaniana juga ya. Selamat malam. Mamak Teguh juga selamat malam. Kamu kok kepo, jangan sok tahu. Lia buka telepon dulu ya di segmen ini. Ada siapa nih yang mau naik yuk? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Loh, Tante Asita kemana ini Tante? Udah diangkat ya. Malah gak ada suaranya. Boleh dicoba lagi nanti. Di belakangnya, halo, selamat malam. Ibu Hendy, selamat malam. Kenapa menghubungkan ya? Telepon tidak bisa terhubung. Waduh, kayaknya ini ya jaringannya agak-agak ini WhatsApp-nya. Halo, selamat malam.
1: Malam juga, Gondi ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Ki? Siapa ya?
1: Bapak Kesanika.
0: Bapak Kesanika Sineng Jemur.
1: Iya.
0: Oh iya, gimana kabarnya Bapak Kesanika, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Jangan enggak nih dia.
0: Alhamdulillah sehat. Gering-geringan pokoknya lihat si kering nang kene.
1: Yang penting waras.
0: Sing penting waras, alhamdulillah ya kan. Orang geser liat pokoknya. Hei, siapa nih?
1: Ini Sanika sama Anika.
0: Oh, Sanika ikut ngomong sini. Mau minta lagu apa, Sanika?
1: 1001 macam deh.
0: 1001 macam cara orang cari makan ya.
1: Iya betul.
0: Betul. Salam nih buat siapa nih?
1: Buat apa nih? Terus Kumparyono.
0: Kumparyono boleh.
1: Kukarmina. Terus siapa lagi kan?
0: Siapa lagi? Bunda
1: Cindy. Terus buat semuanya aja yang lagi ngusir niat cara nih, amat malam mendengarin.
0: Siap.
1: Biarnya yang suka sampai tuh.
0: Siap. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih ya buat Bapak Kesanika yang ada di Jemur. Di belakangnya Bapak Kesanika, silakan dicoba lagi di 0851-8606-9984-nya. Halo, selamat malam DMK. Halo Bu Heni. Ini Bu Heni kenapa menghubungkan terus ya? Nanti ini udah Lia angkat ini teleponnya setinggi harapan padahal ya. Coba cek. Bentar. Halo Bu Heni. Loh, kok Bu Heni enggak ada suaranya terus Bu Heni? Telepon tidak terhubung. Bentar ya. Lia hidupkan matikan lagi. Kayaknya ini error kayak orangnya kayak Lia di sini ya. Kumat-kumatan kayaknya nih Bu Heni ya. Oh, teleponnya dari siang enggak bisa. Oh, gitu. Coba nanti Lia ini dulu. Janganlah lupa membawa jala. Kamu kok ini ceknya kayaknya deh.

0: Hai MK.
1: Selamat malam Bu Heni, akhirnya bisa
0: kenapa
1: masuk.
0: Kenapa ya, Mbak Lia, ya?
1: Kenapa?
0: Iya, aku juga halo-halo. Tapi belum ada suara Mbak Lia di HP-ku.
1: Oh iya, sama kita menghubungkan. Apa kita gak terhubung?
0: Iya ya.
1: Kayaknya kita gak terhubung.
0: Jauh di mata, dekat di hati Mbak Lia.
1: Gak apa-apa ya, kita terlalu jauh sih jaraknya.
0: Gak juga sih, babat iya saat sama bulu pitu.
1: Iya, sama bulu pitu deket ya.
0: Deket lah.
1: Risol aja kalau di... Risol aja kalau dianterin cepet ya.
0: Mau nih.
1: Iya kode. Gak peka amat ini ya.
0: Tinggal goreng ya, tinggal goreng.
1: Aduh, mentah juga mau lah, nanti goreng sendiri.
0: Mentah mau, mateng apalagi gitu.
1: Iya, mateng alhamdulillah. Sehat Bu Heni?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Pokoknya masih sehat, masih bahagia di sini Lia.
0: Alhamdulillah. Senang dengernya.
1: Iya, betul.
0: Aku kepengen lagu yang judulnya Rupiah.
1: Rupiah? Tadi udah 1001 macam, sekarang Rupiah. Boleh.
0: Iya. Salam-salam ya, Melia.
1: Boleh, silakan.
0: Salamku buat semua yang udah cawel saya. Ini tak cawel balik. Cawelannya terima kasih banyak. Tapi gak saya sebut satu persatu. Pokoknya terima kasih. Dan buat Mbak Putri, Bunda Ervito, Mama Pian, Bu Ayu Cantik, Mbak Cindy yang tadi habis dari rumah Mbak Ahmad. Iya Mbak Ahmad, sehat selalu ya Mbak.
1: Amin.
0: Ya. Maaf saya belum bisa silaturahmi Mbak Ahmad. Pokoknya semuanya biar sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Ya. Buat Mbak Lianya juga sehat selalu juga. Amin. Menjalani tugas. Salamku buat semuanya aja. Siap. Tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mau naik.
1: Iya. Terima kasih ya Bu Heni. Sehat selalu buat Ibu Heni di belakangnya Bu Heni. Ada siapa nih? Halo, selamat malam DMK.
2: Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Lia.
1: Waalaikumsalam. Umi Hani, apa kabar malam hari ini Umi? Sehat.
2: Alhamdulillah, sehat, Mbak Lia, sekeluarga sehat.
1: Sehat, bahagia. Pak Bambang lagi ngapain, Pak Bambang?
2: Ini lagi masuk, habis pulang tahlil, Mbak Lia.
1: Oh, habis pulang tahlilan, waduh. Bawa besek dong.
2: Belum, besek.
1: Oh, belum. Kirain udah bawa besek.
0: Mbak Lia mau.
2: Mbak Lia mau.
1: Mau. Coba Pak Bambang yang suruh ngomong dong.
3: Belum berani nih.
1: Ah, belum berani. Ah, gimana sih? Pengen dengerin lagu apa nih Pak Bambang sama Umi Hanif?
2: Jekener Jana, Senyum dan Hati Mbak Lia.
1: Senyum dan Hatinya Lia. Waduh. Senyum dan Hatinya Mbak Lia, boleh deh.
2: Salam-salam ya Mbak Lia.
1: Monggo.
2: Salam buat Mas Faris yang lagi nemenin kakak. Selamat malam.
1: Oke.
2: Terus yang pesan itu Kak Rabeni, bapaknya Santa. Terus buat Bu Yati, Bu Karminah, Mbak Sri. Terus buat Mas Boyong, buat Mbak Yaya. Terus buat Mbak Tuju, bapaknya Naura, Pak Duta. Bapaknya teman Mbak Sri. Terus buat Pak Karim Tiken, terus buat bapaknya Kolbi, terus itu Mas Duren di Angga, terus buat Dokter, Bundanya Sali, Santen, Mbak Cindy, Mama Via,
1: siapa lagi nih?
2: Terus buat Pak Supariono, buat semuanya satu kali ya. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Buat Mas Bener yang di kompor. Selamat malam. Terus bapaknya Sanika juga selamat. Terima kasih sekali waktunya Mbak Lia.
1: Sami-sami. Oke, siap.
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Umi Hanif ya. 3 penelpon sudah meluncur di segmen ini. Ibu Yati boleh dicoba lagi nanti. Mbak Ahmad boleh dicoba lagi nanti. Mbak Titin Wardani juga boleh dicoba lagi nanti teleponnya. Ada Mr. Keling juga. Mr. Keling kalah terus ya. Ada Mbak Frena juga boleh dicoba lagi nanti teleponnya. Mbak Yaya cantik juga boleh dicoba lagi nanti teleponnya ya. Nanti Lia buka lagi di segmen berikutnya. Sekarang Lia buka ini dulu, WhatsApp yang udah masuk dan juga SMS ya. Ada VN dari Mbak Bubut, ngirim apa nih Mbak Bubut ya?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak.
1: Malam di acara juga.
3: Salamnya buat Bunda Umi Hani. Buat tim teman-teman Naomi Mahmud Pak.
1: Oke. Okay.
3: Mbak Ariska, Mbak Ojang, Kang Kusubagio. Ada Mami Salini, Pendapatan Badan Ibu Kaknya Naora, Mbak Madina. Mbak Idang Riku, Terat Tudung. Juga ada Mbak Piani Putri Selatan. Marin, Mbak Nurti Rang, Pak Kejambi, Bunda Nesaris. Dan buat semuanya yang lagi manis. Minta lagunya nih Mbak Ria. Lagunya Jogja Bandung buat Marianya materi tugas sampai tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya ya Mbak Bubut, ada Jogja Bandungnya. Terus ada siapa nih Lia? Di ini dulu ya, SMS dulu ya. Tadi udah WhatsApp, sekarang Lia beralih di SMS-nya dulu. Ada Mbak Liana, halo waalaikumsalam. Soal cinta susah ya. Selamat malam DMK, mungkin salam buat semuanya aja request berteman malam. Terima kasih, kembali kasih. Kemudian juga ada Pak Sutar, DMK Star FM Kebumen yang dangdutnya asik banget. Salamnya buat Mbak Lia, ada Bunder, Mbak Putri Selatan, Ibu Eko, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Samintan, Bu Karmina, Bu Yati, Bu Tini, Mbak Nur, Mama Ula, Mama Anggun, ada Mbak Sini, Mbak Om, Pak Yono, Pak Taryono, Pak Mariono juga masuk, Pak Selamat, Bapaknya Naura, Pak Karim, ada Mbak Musin, Pak Sabar, Pak Jijapelin, Mas Suradi, ada Mas Wucu, Mas Yanto, Mas Ahmad, Putra Sulung, Bu Sri, Bu Heni, Bu Hanif juga, Mas Duren, ada Bu Siti di Kalikutes, ada Bapaknya Kolbi dan semuanya. Buat Mbak Lima tugas ya, lagunya Cinta Anak Kampung boleh. Mbak Yanti di Wonosobo, waalaikumsalam, selamat malam Mbak Bos. Aku lagunya Digilir Cinta dong. Salam buat semua sobat Star FM Kebumen, sampai spesial buat yang aku di Wonosobo Kota. Terima kasih, kembali kasih Mbak Yanti. Pak Turasno hadir gombong Mbak Turasno ya, halo salam kenal. Ada siapa nih, Mas Ahmad Anas Ramadan, salam Nion Kustono iya Tri Yulianto, lagunya Bimbang. Bimbangnya siapa? Bimbangnya yang versi siapa? Soal cinta aku yang rasa jauh-jauh jauh bilang mana ya? Yang Umi Elvi atau yang Bang Haji Roma Irama, Mas Ahmad Anas Ramadan ya. Ada Mama Vian, selamat malam Bali absen malam pengen diputerin lagu Cincin Putih. Salamnya buat Bunder, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Yati, Bu Karmina. Ada Mbak Putri, Mama Sini, Mama Asong, Mbak Yaya, Umi Hani, Bunda Nesalis, Mas Santi, Punya Naura, Om Gendro, Mbak Ahmad, Om Pariono buat Bali yang tugas sehat selalu bahagia. Amin. Teh Rosita, aku datang. Di mana-mana ada Teh Rosita ya. Ada Aini di Kalijering, assalamualaikum, halo selamat malam Mbak Lia cantik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sehat. Lagunya Kandas Mbak Lia, salamnya buat semua pendengar, pokoknya terima kasih, kembali kasih. Ada Nunu yang ada di Jatimulyo, Lia wayangnya Dalang Seno, besok Gayeng Sari siaran jangan lupa. Insya Allah ya. Ada Mas Hafid, assalamualaikum, selamat malam Mbak Lia, salam untuk semuanya fans Star FM Kebumen. Mesti istirahat untuk malamnya, tugas saja, makasih, kembali kasih. Ada Pak Muhdir, waalaikumsalam, jumpa lagi nih Muhdir Karang Kembang. Minta lagu Di Balik Penantian dari Lilia Citra, salamnya yang udah pada naik aja deh. Bu Kumis yang habis rampungan racik-racik juga selamat malam. Oh iya, teleponnya dari siang ya, error ya. Kayaknya lagi ngambek dia teleponnya. Kang Halim yang ada di Serati Aya, selamat malam, thank you sudah monitor. Mbak Nur di Klirang juga, thank you sudah monitor ya. Nanti Lia balik lagi buat bacain pesan-pesan sama buka phone live lagi. Pokoknya buat Anda yang punya masalah kesehatan mata, jangan lupa ya, pakainya apa? Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata dan mengobati berbagai macam masalah penyakit mata ya, mulai dari katarak, glukoma, makula dini, rabun dekat, rabun jauh. Bahkan yang sering banget iritasi mata ya, atau barangkali naik kendaraan terus terkena debu, matanya perih, sering kayak gitu. Terus nanti jadi matanya gatel, terus bengkak, berair. Nah, Solusinya cuma rutin konsumsi yang namanya Vitama. Ini sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat lain yang beredar di pasaran. Aman banget dikonsumsi karena 100% herbal alami. Setiap pembelian Vitama dapat bonus ya Sobat Sara FM. Bonusnya ada Vimata cair, jadi aman banget. Dapat kapsulnya, dapat juga cairnya. Wow, ada yang diminum, ada juga yang ditetes. Boleh diminum, boleh ditetes langsung ke mata Anda. Jadi aman banget ya. Silakan bisa merapat ke apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Kalau belum paham agennya di mana aja, silakan hubungi nomornya Star FM Kebumen di 0851-8606-9984 nya. Kalau gitu, Lia lanjut ke lagu berikutnya. Udah Lia siapin di sini dari Bang Haji Roma Irama dengan 1001 Macam. Ya, nyari apa? Nyari makan lah, ya kan? Takut pingsan.

0: baik. Dimanapun Akang Ete berada, ayolah konsumsi yang namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab, karena saya telah membuktikannya sendiri. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Radio Stara FM.

0: Satu koleksi baru saja muncul ya, ada Rupiah dari Bang Haji Roma Irama. Tadi siapa yang request? Ibu Henny ya. Lagunya udah Lia munculin ya Bu Henny, dan Lia ucapkan selamat malam, selamat bergabung kembali bareng Lia di sini di DMK Dangdut Malam Kemuan yang dangdutnya asik banget ya. Sampai jam 10 malam nanti Lia bakalan temani Anda, jadi silakan buat Anda yang belum bergabung, silakan merapat kembali di 0851-8606-9984-nya. Sekali lagi di 0851-8606-9984 ya. Kali ini Lia mau buka telepon lagi, ada siapa nih yang mau masuk mana? Selamat malam. Siapa ini yang mau masuk? Halo, selamat malam DMK.
1: Selamat malam DMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yati, apa kabar malam hari ini, Bu?
1: Baik, alhamdulillah sehat. Tadi sehat.
0: Alhamdulillah, belum tidur nih, Bu.
1: Belum, kalau kembali ya belum kukusan, belum tidur.
0: Waduh, nunggu Lia kukudan ya? Bentar
1: iya,
0: dulu.
1: Iya, nungguin kukudan.
0: Iya, Lia nunggu dagangannya laris dulu nih.
1: Iya.
0: Kukutnya nanti.
1: Lia minta lagu selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun, boleh.
1: Buat istri saya yang setia nemen saya.
0: Oh, selamat ulang tahun buat cucunya. Siapa nama cucunya, Bu?
1: Pilihan di Parang.
0: Sivilia?
1: Pilihan di Parang.
0: Oh iya, selamat ulang tahun ya. Semoga jadi anak yang berbakti. Pokoknya makin baik segalanya ya. Berkah ya, umurnya ya.
1: Amin, amin, amin. Yang selalu ngurusin saya.
0: Oke, luar biasa ya.
1: Terus sama Mbak Saminten, Umi Hani, Bapak Hani, Bunda Arbito, Butika, segera sembuh.
0: Amin. Lagi sakit Butika ya?
1: Butika saya sakit.
0: Semoga cepat sembuh. Siapa lagi nih Bu Yati?
1: Mbak Sri. Dan semua yang nyapa laku.
0: Oke.
1: Salam Bali. Terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Selamat tugas. Gih. Sampai tuntas. Semoga sehat selalu, Mbak Lia.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Yati. Saya selalu ya, Bu. Yang ada di Purworejo luar biasa juga. Ini pendengar setia dari Purworejo ya. Banyak banget di sini. Ada siapa lagi di belakangnya? Halo, selamat malam DMK.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DMK, selamat malam, apa kabar?
0: Kabarnya baik, juragan. Juragannya gimana kabar di situ, juragan Mirit?
2: Alhamdulillah sehat. Sebenarnya tambah lemu apa gerim-gerim, Mbak?
0: Tambah lemu, ah, vis ngandel gila lemu. Dompetnya ya
2: melemu. Aku lemu rambutnya, tapi rambutnya.
0: Oh, rambutnya, waduh. Orang dicukur kah?
2: Iya, udah berpikir
0: oleh nyokur gundul. Oleh nyokur aja ngasih gundul.
2: Iya, iya.
0: Iya, gombok tuh kulit kato. Itu
2: rambut di tangan.
0: Oke.
2: Dua malam gak masuk. Gak masuk telepon DMK. Malam nonton bola kemarin. Kangen jadi.
0: Iya dong. Ah, bilang aja kangen sama Lia.
2: Iya dong, Lia semuanya lah.
0: Percayalah sama Bapaknya Naura ya. Mau lagu apa nih Bapaknya Naura nih?
2: Aku kata Mas Faris ini cukup bagimu. Kata Mas Faris
0: cukup aku ya, ya. Jangan yang lain ya.
2: Bagimu cukup aku ya.
0: Bagimu cukup aku ya.
2: Iya, kata Mas Faris cukup aku.
0: Oke, siap. Siap lah pokoknya ya. Meluncur.
2: Salam-salam. Yang tak salamnya ngacung sih. Ya, selamat malam ada Bebut. Malam terpakai saya jalannya. Ada Memabian, ada Pak Yakub, Baras Benem, Mas Andri, Umi Hanif juga, Pak Bambang ini selamat malam. Ya, Denambar. Kang Mukti, masih Kang Mukti. Pak Karim, katanya Sanita, selamat malam. Kang Gendro, juga Pak Bambang, Sabo, Pak Ibu, ada banyak Laskar di Paris Pelacak. Ada Mas Habib Jambi, Mas Oyong, Mas Yati, Mas Yati, Mas Yati, Mas Yati, Mas Yati, ada pemasaran, pemahian, pemaulan juga dan juga ada mas dunia sama salah. Tidak lupa buat keluarga lokal dan Tuan Baliat.
0: Oke. Siapa lagi? Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bapaknya Naura ya. Luar biasa nih bapaknya Naura, juragannya ada di Wirogaten Miri. Di belakangnya juragannya ada siapa nih? Halo, selamat malam DMK. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Oh, yang cantik-cantik muncul juga nih, ada Mbak Titi.
3: Ya Allah, kirain belum, Mam.
0: Ya ampun, dia udah panggil-panggil. Loh, Mbak Titin? Kenapa mati nih Mbak Titin? Pulsanya habis kan Mbak Titin? Sungguh terlalu ya. Di belakangnya lagi, boleh dicoba lagi ya Mbak Titin. Halo, selamat malam DMK.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Mbok Ayu Yaya sing paling ayu.
4: Apa kabar? Sehat?
0: Baik dong, sehat. Mbak Yaya gimana kabar di situ? Sehat?
4: Alhamdulillah aku sehat.
0: Aduh. Mau
4: Bunda Titin tadi ini ya.
0: Iya,
4: tinggal aku terus sekarang dia jatuh.
0: Iya, kesenggol Mbak. Iya, jatuh deh. Sukanya senggol-senggol sih.
4: Iya.
0: Mental deh.
4: Santai lagi Bunda Titi.
0: Boleh. Untung Lia baik nih ya.
4: Aku lagunya Aduhai.
0: Aduhai kenapa iya. Tuh Aduhai?
4: Salamnya buat bapaknya Naura, terus aku ikut bapak Naura juga salamnya biar cepet yang okay. Belakang di sana.
0: Siap.
4: Makasih Mbak Lia, sehat selalu. Barisuki Mubarakat, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Mbak Yaya cantik ya. Sehat selalu buat Mbak Yaya. Ini dari Purworejo juga, luar biasa semangatnya. Janganlah lupa membawa jala. Tiga penelpon sudah tadi berapa penelpon? Tiga ya kan? Nah, ada bapaknya Naura, terus juga Bu Yati, ada Mbak Yaya cantik. Nanti coba lagi ya di segmen berikutnya. Lihat baca lagi pesan-pesan yang udah pada masuk karena masih banyak juga. Di ini live streamingnya Radio Kebumen FM. Tete cantik, semoga saya selalu diberikan umur panjang aja deh sekeluarga. Amin. Doa terbaik ya. Ada Bos Sukari. Nyimak terus sambil apa ini, mungkusan kerupuk ya. Oh, 2 RT-an di rumah bosku di pasar. Pasar mana ini? Kevet Harja tuh pasar mana? Tete kirim salam buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Oke, siap. Assalamualaikum. Malam Tete cantik, gimana kabarnya? Sehat dari Citando daerah Malingping. Oke, thank you sudah gabung, sudah monitor ya. Ada Kang Musin juga, thank you sudah monitor, sudah ikutan gabung ya. Mbak Nur di Klirang, lagunya di Simpang Jalan. Salamnya buat Umi Hani Putri Selatan, Mbak Yaya, Mbak Rosita, Budaya Foto, Butitin, Ibu Yati, Bekar Minum, Mas Sultan, Bonyi Naura, dan Mbak Bubut, Mas Andri, Mas Ari, Mas Taryono, Pak Mariona, dan Pak Dia Selamat. Terima kasih, kembali kasih. Ada Halim ya. Tang Halim di Serati Ayah mau minta lagu Mbak Lia, lagunya kalau bisa Sonia. Salam go KB Baya, mendengar DMK aja. Buat Mbak Lia, tugas satu nuhun sami-sami. Mbak Yaakob, Assalamualaikum. Mbak Yaakob di Paitan minta lagunya Mbak Lia, Mandi Susu ya. Dikirim buat Pak Nur Rahman di Paitan, Bu Saminten, Bu Yati, di Bener, Bu Karmina, Pak Sultan, punya Naura, Mas Ari, Bu Karsia, Mbak Ahmad, Wareng, Pak Pralyono, tak tunggu, tak sambil ngopi, Mbak Lia, oke siap, Bu Supriyati, gabung, salam buat semuanya, selamat malam, terrequest saat jumpa pertama, buat Mbak Lia, makasih, saya semangat menghibur kita semua, oke, thank you. Salam dari Rohidin di Pancasan, salam kenal semuanya. Jeneng TikTok Erika apa, Mbak? Orang duwe. Lihat orang duwe TikTok ya. Teh Rosita, kenapa tutupan panci? Itu pancinya buat masak, jangan buat tutup muka ya. Malu kah? Oh, biasanya juga malu-maluin ya kan? Pura-pura aja ini Teh Rosita ya. Di SMS, lihat cek dulu di SMS ya. Ada Mbak Jaka. Mbak Jaka lagunya Zubaidah dari Mansur. Salam untuk Mbak Lia dan sahabat Sare FM. Terima kasih ya. Selamat tugas. Sehat terus. Amin. Doa terbaik juga buat Mbak Jaka ya. Mbak Lia cantik. Nanti Mbak Titin nyoba lagi. Oh boleh. Kenapa? Habis ya pakai tanya ya. Aduh. Boleh diisi ulang dulu ya. Dan lihat di sini Mas Setia bareng Vitama dan juga Habu topnya ya buat herbal ramuan Arab yang paling topnya. Pokoknya kalau Anda mungkin malam hari ini rasanya badan tuh capek banget ya, pada begelinu karena sudah beraktivitas seharian full ya, kerjaan banyak numpuk, ada aja ya yang bikin badan tuh ngerasa capek, ngerasa lelah. Nah, cocok banget malam hari ini. Silakan minum Habu Top. Untuk apa sih? Biar Anda bisa beristirahat dengan baik, istirahatnya jadi nyenyak, terus juga makin berkualitas. Biar apa? Biar besok pagi badan kembali sehat, kembali segar, kembali bugar ya. Dan tentunya siap menjalankan aktivitas kembali dengan badan yang baik ya, kondisi tubuh yang bagus ya. Beda cerita kalau Anda malam hari ini nggak minum Habu Top. Ah, besok pagi bangun-bangun masih loyo, masih lemes gitu ya. Makanya rutinin konsumsi yang namanya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Anda bisa beli di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami ya, sobat Stara FM. Habu Top tersedia 3 ukuran, isi 50 kapsul, isi 100 kapsul, dan juga ada yang isi 200 kapsul. Makin besar makin hemat. Bisa diminum untuk satu keluarga, bisa untuk anak-anak usia 10 tahun, remaja, dewasa, lansia juga bisa minum Habu Top ya. Gak usah khawatir, Mbak Lia, Habu Top ada efek sampingnya gak sih? Gak ada dong ya. Habu Top ini aman banget dikonsumsi, jangka panjang juga aman karena ini 100% herbal alami tanpa campuran bahan kimia apapun. Jadi gak ada efek samping, terus juga gak nimbulin ketergantungan di kemudian hari. Kalau Anda pengen sehat, ingat Habu Top solusinya. Jangan pilih sembarang obat ya, pilih aja Habu.

0: Siap-siap ada yang ikan salah kejawab ngomel, deh ngoceh, deh.
1: Ora usah protes, Bu. Bapak bagus ngomong, kok mau beha butop. Weh, abu topnya diombe.
0: Tahun, Bapak. Ibu kudu ombe. Nah, ibu mata mencret, atuh. Jabah abu top mau obat herbal, lain kue-kue. Kue matuh, putu ayu.

0: labu token ramuan Arab sing bisa ngobati segala penyakit, Bu. Ya dhewe kudu ikhtiar lah. Ibune no nek diomongi aseng duwe yen wae.
1: Saha nu ngada harseng, Bapak. Aduh, aing bekilir.
0: Bisa-bisa nih yang bocok karo wong beda planet.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

0: Oke, satu koleksi barusan muncul dengan Madu Merahnya Mas Bambang yang ada di Bagelen Purworejo. Lagunya udah Lia siapin, lu dari Lia siapin, udah Lia munculin ya. Terima kasih sudah monitor. Dan kali ini Lia mau buka telepon lagi, barangkali buat Anda yang pengen gabung nih, yang mau naik di teleponnya boleh banget, silakan merapat di 0851-8006-9984 nya. Ada siapa nih? Halo, selamat malam DMK.
1: Malam Mbak Lia.
0: Malam juragan, waduh. Wih. Belum tidur nih juragan?
1: Belum Mbak Lia, masih ngarep mesin.
0: Ake pesenan ya?
1: Alhamdulillah ya.
0: Waduh mantap ya, lancar rezekinya.
1: Wengis meluncur, apotik insan sehat.
0: Esiana pora.
1: Esiana wengi, tapi sultanane sing gede ora anak, ora sing cilik.
0: Oh iya, sultanannya sekarang enggak produksi lagi.
1: Aduh, engko sing mecet nyong sapa ki
0: ya? Sing mecet ora ya. Aduh, golet lah pasangan sit men mijiti.
1: Tenang-tenang, Mbak ya. Sudah ada.
0: Asik.
1: Pokoknya janda yang

0: ada di Star FM. Wow. Masih rahasia.
1: Wow, wow, wow, wow.
0: Masih rahasia, iya.
1: Nanti bisik-bisik sama Lia di belakang ya.
0: Oke, oke.
1: Jangan lupa undangannya.
0: Siap, siap, siap. Tunggu janur kuningnya.
1: Lia mau jadi pagar ayu deh.
0: Oke, oke, oke. Siap, siap, siap.
1: Apa pagar betis ya? Boleh. Ini mau minta lagu apa?
0: Salam-salam dulu.
1: Oh, mau salam-salam dulu boleh.
0: Kak Wetan ya, pokoknya Naura. Mama Ririn.
1: Oke.
0: Mama Rini.
1: Siap.
0: Mama Fitri. Pokoknya... Opa deh selamat, Mas Gomet, Mbak Yakub, Teh Rosita.
1: Oke.
0: Okay. Ya itu aja Mbak Lia, pas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Ari yang ada di Sangu Banyu ya, sudah ikutan gabung merapat di belakangnya. Halo, selamat malam di MK.
2: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Titin, tadi kenapa Mbak Titin?
2: Itu sinyal, bukannya pulsa. Paketan aku masih 1750.
1: Wah, wow, banyak ya kalau tiba-tiba menghilang.
2: Iya nih kan, mungkin sinyal lagi gak bersahabat. Sekarang udah kasihan sama aku, jadi bisa telepon.
1: Alhamdulillah. Ini mau dengerin lagu apa nih Mbak Titin?
2: Aku pengen dengerin lagunya Kurang Bumbu.
1: Kurang Bumbu ya, tadi ada yang request juga Kurang Bumbu.
2: Iya, dari Fenty Nur apa ya kalau gak salah.
1: Iya, coba nanti lihat cari tadi. Iya, Fenty Nur tuh, Lain Bumbu.
2: Iya, salam buat tuh Mas Ari. Kenapa gak nyawain Lia Yune yang ditupes?
1: Tuh, gimana sih Mas Ari?
2: Terus salam buat Mbak Putri Mas Aku. Terus buat Kuyati, terima kasih ya. Mama Fian, okay. Mama Fiani, Mbak Yaya. Terus buat Umi Hanif.
1: Oke. Okay.
2: Terus buat Mbak Cindy, Bu Saminten, Bu Karmina, Bunda Nesalis. Terus buat Bunda Warti, Mas Imam Betutu, Kang Karin Fikan, Kang Yati Andika. Terus buat Tudan Sawit yang diambil, Putri Selatan, Mbak Nur Pulirong, Mbak Bunga. Terus buat Bapaknya Naura, Mas Ibnu Pade Selamat, Bunda Ervita Aftar Santik. Terus buat Mas Komat yang di sana. Tadi buat Mas Ari ya.
1: Iya, siapa lagi?
2: Pokoknya buat semuanya aja deh. Okay, tanpa kecuali yang belum menyapa. Semoga tetap sehat panjang umur, punya rezeki, berkah. Selalu dimudahkan segala urusannya. Doa yang sama buat Mbak Lia cantik lagi bertugas. Jangan lupa full senyum.
1: Oke, okay, thank you.
2: Hati ya, sudah terapai hati dong. Mbak Tunggu lagunya. Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Titin Wardani yang ada di Bulus Pesantren ya. Sehat selalu buat Mbak Titin. Di belakangnya ada siapa lagi nih? Ini Mas Ari tadi nggak ini? Apa namanya? Nggak request lagu kah Mas Ari? Di belakangnya DMK, selamat malam, halo Mbak Sakinah. Selamat malam Mbak Sakinah.
3: Halo, malam cantik. Tumen, apa kabar?
1: Kabar baik, tumben banget nongol.
3: Ih, dirimu tumben, udah lama gak nongol.
1: Emang iya? Oh Lia yang gak pernah nongol ya. Waduh-waduh, pelanggaran nih.
3: Iya, ngobrol, ternyata
1: oh,
3: enak.
1: Oh gitu, oh iya. Gimana kabar Mbak Sakinah?
3: Iya. Alhamdulillah, lagi agak batuk nih sedikit. Mbak Lia, kok sultananya nggak produksi lagi? Terus yang mijit aku siapa dong?
1: Yang mijitin nggak ada ya, kasihan banget kok. Padahal lu nggak ada yang mijitin ya. Makanya sekarang masih nanti ada. Kalau sekarang kayaknya masih ada, jadi nyetok aja yang banyak.
3: Eh, tapi aku baru stok nih, yang besar.
1: Nyetok pokoknya, jangan lupa nyetok mumpung masih ada. Mungkin beberapa bulan ke depan udah gak ada, nah udah punya stok di rumah deh, gitu.
3: Oke deh.
1: Ini mau minta lagu apa, Mbok Ayu?
3: Aku naikin lagu aja deh.
1: Naikin punya dong? Siapa? Ini ada Lain Bumbu, ada Selamat Ulang Tahun, ada Deritamu Dosaku, ada Aduh Buyung, ada Bagimu Cukup Aku, ada Rosita.
3: Yang ini aja deh, yang Aduh Buyung aja deh.
1: Aduh Buyung boleh. Salam salam.
3: Fotokopi sing wis masuk gawe make miki sapa kae?
1: Mbak Titin tadi.
3: Yang laki-laki.
1: Yang laki-laki. Siapa sih tadi? Mas Ari.
3: Mas Ari ya?
1: Mas Ari Mbak Titin. Siapa lagi salamnya?
3: Kalian undangan neng yang belu Kang Ari. Pokoknya kabeh bela semuanya Mbak Rena. Oh ya spesial buat ibuku Bu Titi ada di Tanjung Sari Bogor lagi monet nih Mbak Nia tiap malam.
1: Oke, terima kasih.
3: Tangan kemalaman tidurnya.
1: Siap.
3: Inget obat darah tingginya diminum.
1: Ada lagi?
3: Udah deh.
1: Oke, siap.
3: Udah ditunggu lagu nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Sakinah ya. Nanti ditunggu, nanti Lia ini ya, Lia siapin lagunya tadi naikin Aduh Buyung ya. Assalamualaikum Kak, salam kenal. Nama udaranya siapa? Lia. Lia Singoranana Liane ya. Ada juga Duren Ambal, Duren Sawit, Duda Keren Sarang Duit. Halo, selamat malam, selamat bergabung. Thank you sudah monitor. Ada Bang Kemet, Kemet ya. Lagunya Kurang Bumbu, lagunya yang lagi masak lontong. Kurang bumbu, lain bumbu ya, tadi di request sama siapa tadi? Mbak Titin ya. Ya, nanti Lia naikin. Kang Arif Wildan, selamat malam juragan Peci. Tidur udah malam. Iya, Jenil yang ngantuk loh. Tapi dagangannya lagi laris ke Priwen. Mister Keling, Ibu Karmina, Teh Rosita. Ada Pak Mudir juga, boleh dicoba lagi nanti teleponnya udah 3 penelpon ya. Ada Bunda Nesalis juga, Mbak Surip. Halo, selamat malam. Thank you sudah monitor ya. Pokoknya jangan lupa buat Sobat Star FM, kalau Anda mungkin sering banget nih sering ngalamin gatal-gatal ya, gatal-gatal eksim atau gatal alergi atau terkena serangga ya, kemudian juga sering terkena ini, buat ibu-ibu yang suka masak ya, kecipratan minyak panas ya, kecipratan untuk bahasanya apa gitu ya, terkena minyak panas gitu ya, silakan langsung dioles-oles menggunakan minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Lia ingatkan sekali lagi ya, bulan-bulan ini jangan lupa nyetok minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna ini. Langsung ke apotek maupun ke agen resmi kami, beli yang namanya minyak herbal Sultana. Jangan sampai kehabisan ya, silakan stok sebanyak mungkin mumpung masih ada. Kemudian juga buat Anda yang mungkin terkena diabetes atau mungkin kolesterol, asam urat ya, udah dicek, aduh Mbak Lia kolesterolku tinggi, bingung mau nyari obat yang apa ya yang bagus, terus nggak ada efek samping, terus juga aman, ya udah pilih aja Habutop ya. Lia udah selalu mengingatkan Sobat Star FM untuk selalu konsumsi rutin Habutopnya untuk menjaga daya tahan tubuh dan meningkatkan imun tubuh. Kunci utama dari tubuh kita itu daya tahan tubuhnya harus bagus ya. Ketika daya tahan tubuh kita bagus, imun tubuh kita kuat, insya Allah ya, penyakit virus nggak mudah masuk ke dalam tubuh kita. Jangankan mau masuk ya, mau deket-deket aja males gitu ya. Gak mau soalnya dia daya tahan tubuhnya bagus. Yang ada virusnya mental sama penyakitnya ya kan. Pokoknya jangan lupa deh minum Habutop rutin. Setiap orang itu punya kekebalan tubuh, daya tahan tubuh itu berbeda-beda ya. Jadi prosesnya juga berbeda-beda ya. Gak bisa disamaratakan satu orang dengan orang lain. Pokoknya yang penting kita itu selalu ikhtiar, terus diimbangi dengan doanya ya. Jangan cuma ikhtiar doang tanpa doa itu percuma ya. Sombong namanya. Doa doang tanpa ikhtiar apalagi ya. Harus doa, ikhtiar juga harus imbang ya, biar insya Allah penyakitnya bisa diangkat, bisa sembuh, bisa hilang seperti itu. Iya, biar yang sakit jadi sehat, yang sehat makin sehat gitu ya. Rutin aja konsumsi yang namanya Habutop. Silakan beli di apotek maupun di agen-agen resmi kami. Lia lanjut, udah Lia siapin nih lagu Ada lain bumbu ya yang udah di request sama beberapa orang. Terus nanti juga ada adu bujung yang udah dinaikin sama Mbak Sakina tadi, udah juga di WhatsApp-nya. Terus habis itu ada Evita Mala dengan selamat ulang tahunnya. Pokoknya ditunggu aja lagunya yang udah pada request. Udah lihat siapin ini yang udah request luar biasa banget ya, sampai jam 12 udah. Jadi kemungkinan nanti Lia slip-slipin gitu. Ada lain bumbul yang munculin. Apalagi jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Sare FM Kebumen bareng Lia sampai nanti jam 10 malam. DMK dangdutnya asik banget.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya. Coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Ibu Yati, lagunya Dahlia munculin ya Bu Yati ya, dan selamat ulang tahunnya. Masih di 98.4 Star FM Kebumen, masih bareng Lia di sini. Halo, selamat malam. Lia ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Lia baca-baca lagi ya pesannya ya. Ada-ada dia mau gabung lagi bareng Lia di sini, boleh. Ada siapa nih? Sebentar ya. Halo, selamat malam DMK. No. Halo, selamat malam. Kemana ini? Halo, selamat malam DMK.
1: Selamat malam DMK, Mbak Lia.
0: Halo, Bu Carmina, belum tidur, Bu?
1: Belum, nungguin Mbak Lia.
0: Iya, waduh, dari tadi.
1: Dari tadi melorot terus.
0: Iya, yang sabar ya.
1: Belum ngantuk juga.
0: Belum ngantuk.
1: Ini mau... Lagunya ikut aja lah, mau yang gimana. Mbak Lia, kabarnya gimana, sehat?
0: Sehat, Bu Carmina. Semoga Bu Carmina dan keluarga juga baik di situ, sehat.
1: Iya, alhamdulillah, sehat semua.
0: Alhamdulillah, pokoknya. Iya. Mau salam-salam lagunya, kan ya, Bu?
1: Iya, lagunya udah malam ini ya.
0: Iya, udah gak kebagian nih, Bu, udah sampai jam 12 ya. Yang request tadi banyak banget, iya.
1: Iya, yang mau naikin, diputer, yang mau diputer.
0: Yang mau
1: punya
0: diputer.
1: Mbah Yakub,
0: Mbah Yakub tadi.
1: Punya Mbah Yakub udah diputer belum?
0: Belum, Mbah Yakub tadi kalau
1: mandi susu,
0: salah
1: ya?
0: Mandi susu ya. Mau naikin?
1: Iya.
0: Boleh mandi susu ya. Nanti Lia naikin.
1: Iya, salam. Salam ya Mbak Lia.
0: Boleh, monggo.
1: Iya, salamnya buat itu tadi yang pertama, bapaknya Sandika. Bapaknya Naura, Pak Taryono Wonosobo, Pak Deslamo, Star, Om Gendro, Mas Andre, Mas Oyong, Mbah Ahmad, Mr. Keling, Bunda Ervito, Bunda Nesalis, Bunda Warti, Bunda Julit, Bu Heni, Bu Kumis, Bu Yati, Bu Saminten,
0: siapa lagi?
1: Mbak Umi Hanif, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Titin Wardani, Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, Teh Rusita, Mbaknya Kembar, Mbak Putri, tadi Mbak Sakina. Bu Tika Darmanto, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Iya, dan semuanya aja Mbak Lia.
0: Oke,
1: semuanya
0: kasih.
1: Selamat malam buat Mbak Lianya, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Semoga Mbak Lia sehat selalu, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Carmina. Ada lagi. Halo, selamat malam DMK. Halo. Loh, kenapa ini Putra Gagak Rimang melorot? Dicoba lagi di belakangnya, Dek.

0: Selamat malam DMK. Cek cek cek, selamat malam Ceng. Masuk gak sih?
1: Cek cek cek cek
0: cek
1: cek cek cek cek cek cek cek.
0: Aduh, temenanan kan wengi muncul.
1: Yang biasa lah, aku mah udah ngerti. Makanya aku males cuman miss call doang.
0: Iya kan? Miss call doang, wis 99 pencetan gitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teteh cantik.
1: Ya Allah, aku tunggu dengan
0: sabar hati apa sabar
1: dengan
0: diri?
1: Dengan ikhlas,
0: oh, ya, senang ikhlas. Hati. Okay.
1: Iya, udah malam jadi aku ya salamnya ikutan aja lah ya. Okay. Terima kasih yang udah nyenggol aku dari tadi. Ya, pokoknya terima kasih banget lah ya.
0: Siap.
1: Buat semuanya. Yang mau dinaikin apa coba?
0: Yang mau dinaikin tadi mandi susu. Ada deritamu dosaku, ada bagimu cukup aku, ada Rosita.
1: Jangan Rosita lah, biar itu buat bajuku.
0: Yo rikosane pak topik gue mau nang tok-tok.
1: Iya pokoknya diputer kok, tapi aku njalukae deritamu ala dosaku.
0: Oh boleh, deritamu iya. Dosaku.
1: Biar cepet lah ya.
0: Oke.
1: Pokoknya bagian. Ya buat semuanya aja yang udah naik, yang monitor. Aku tunggu lagunya sampai jam 12. Pokoknya okay. Teng
0: teng tong.
1: Pokoknya teng tong. Buat Malianya selamat tugas sampai tuntas, semoga okay. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Mulai rezeki full barokah.
0: Amin.
1: Aku tadi nongol dulu di
0: tok tok.
1: Tok. Aduh, biar
0: kena.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat teteh cantik, teteh Rosita ya. Adi tunggu lagunya di SMS dia baca lagi ya pesan-pesannya. Dari Mas Ahmad Jenggot di Gunung Sari Pejagoan. Lagunya Bali Tersenyum, makasih. Coba nanti ya, kalau waktunya masih cukup ya Mas Ahmad Jenggot ya. Kemaleman nih Mas Ahmad Jenggot ya. Mas Andika Hendri Yandana. Oke. Ada Putra Gagak Rimang. Selamat malam Bali ya, gabung di DMK Hussein mau masuk susah. Salamnya buat Mbak Bubut, Bunda, Mama Cindy, Om Gendro, Mas Ibnu dan semuanya. Teman Star FM buat Malianya lagunya ngikut, terima kasih. Oke, iya. Kalau request lagu kayaknya nggak keputer ini ya. Soalnya udah jam 12 lebih gitu ya. Terima kasih banget yang udah gabung bareng Lia dari jam 7 sampai jam 10 malam hari ini. Lia doakan sehat selalu ya. Iya, biar kita bisa ketemu lagi, berjumpa lagi lewat udara, lewat darat ya kan. Lewat tengah-tengah juga boleh. Jangan dingin. Di pinggir aja, di tengah-tengah takut ketubruk gitu ya. Pokoknya Lia doakan semoganya semuanya sehat ya, bahagia bersama keluarga. Iya, jangan sedih-sedih ya. Setiap hari semoga selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Amin. Lihat pamit ya dari DMK malam hari ini. Terima kasih banget. Jangan lupa habutapnya diminum 2 kapsul menggunakan air hangat. Vitaminnya juga diminum ya. Setelah minum Vitama, jangan lupa juga ditetes 1 tetes sui mata ke mata Anda yang sakit. Agak perih, ditahan aja kurang lebih 1 menitan ya, nanti membaik gitu. Lagu dangdut udah Lia siapin sampai jam 12. Mohon maaf kalau ada lagu yang belum bisa Lia munculin karena keterbatasan waktu. Ini bener sampai jam 12 lebih gitu ya yang request lagunya. Jadi pokoknya yang paling banyak di request Lia munculin lebih awal. Kemudian juga ya sesuai urutannya. WhatsApp, SMS, telepon selang-seling ya. Ditunggu saja. Ada mandi susu. Waduh, malam-malam mandi susu ya kan. Siapa yang suka mandi susu malam-malam? Biar apa? Biar kulitnya putih glowing. Biar cantik, licin. Aduh. Aduh, Mama Asrof, selamat malam. Udah kukut dan Lia, udah jangan WhatsApp lagi Mama Asrof, udah kukut dan. Terima kasih ya buat Mama Asrof sudah monitor. Ya baru gabung jam segini. Aduh, ya. Pokoknya terima kasih. Lia pamit. Salam sehat dari Lia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh. Aduh,
1: kenapa Teteh?
2: Kaki Teteh kesemutan. Aduh.
1: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
2: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
1: Ya, biar nggak kesemutan.
2: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
2: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar nggak kesemutan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

itu. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutalk. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

otipus, di apotek-apotek, dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: barusan kurir paket ya?
1: Iya nih, paket apa lagi sih? Sering banget, paket, sehari 3 kali, udah kayak minum obat aja.
0: Ini paket make up sama skincare dong, Pak. Skincare-nya Mama kan udah mau habis.
1: Make up lagi, skincare lagi, terus itu. Kenapa nggak beli Habutop aja sih, Ma? Kan stok Habutop kita yang udah habis tuh. Tadi terakhir Papa minum 1 kapsul lagi.
0: Ya kan kalau Mama skincare-an dan glowing, Papa juga seneng. Pasti dipuji sama teman-teman Papa. Duh, Pak Benny hebat ya. Punya istri glowing, pasti uang skincare-nya selalu full deh. Iya kan?
1: Iya, tapi kan Ma, dengan minum Habutop juga bisa untuk mencegah penuaan dini. Selain badan lebih sehat, wajah juga awet muda, Ma.
0: Ya, kalau itu masih udah jelas, atuh, Pak. Lagian, Mama juga udah pesen kok Habutopnya. Tungguin aja deh, bentar lagi pasti kurirnya datang.
2: Assalamualaikum, paket.
1: Tuh, kan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
5: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, di Kalanganyar, RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang abdi ngomong Habutop, sehingga penyakit rematiknya separuh-separuh ulah sudah hilang. Kada pendengar ya seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, baca lagi.
0: Iya, Samsul. Gimana atuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok terus. Ntar besok. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 120.

0: Jawa, Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijaya Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Tahu, Bapak, tahu. Yang pengen tahu.
1: Tahu, Mang.
2: Iya, Bu. Mau berapa, Bu?
1: Tahunya 5.000 aja, tempenya 2.
2: Iya, Bu, baik. Ini tahu sama tempenya, Bu.
1: Kenapa sih, Mang? Kok kayak puyeng begitu?
2: Iya, Bu. Kepala nyut-nyutan. Kayaknya masuk angin deh. Bu, boleh numpang duduk sebentar nggak?
1: Boleh, Mang. Sok duduk aja dulu daripada maksa berangkat. Nanti malah aja tuh sama motor-motornya. Saya bikinin teh anget emang ya.
2: Makasih, Bu.
3: A few moments later.
1: Nih, Mang, teh angetnya. Nih, saya juga punya obat herbal buto, Bang. Buat menjaga daya tahan tubuh. Sama mengobati berbagai penyakit. Diminum aja ya. Dan

0: Gak ada efek sampingnya juga. Habutop ini herbal ramuan Arab yang komposisinya dari habatus sauda dan bahan herbal pilihan lainnya. Jadi bagus buat kesehatan.
1: Oh, namanya apa tadi, Bu? Nanti saya suruh istri saya beli juga lah.
0: Habutop, Mang. Belinya bisa ke apotek atau ke radio kok.
1: Oh, iya ya, Bu. Makasih, Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Radio Star.

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
1: 98.4

0: insomnia.
1: Herbal Habutop maksud ibu?
0: Nah iya ya, obat Herbal Habutop yang bisa buat segala macam penyakit itu loh.
1: Kenapa gak dari tadi siang sih bu? Nanya-nanyanya. Tuh, cari di dekat tas kerja ya. Konsumsi Habutop yang rutin bu. Jangan cuma sekali dua kali aja dong.
0: Iya, iya ya.
1: Udah, ayah mau tidur lagi, ngantuk.
0: Serius gak ada jatah ya?
1: Udah tidur.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Mar

világék. Ó, világék, amikor omástól promozítom. Amikor omástól sirat merivang cakat, karono sirat tondo, kaosi sarning visono. Sono sinabung, langan melopes temas istantun lambain budo, jinantur tutur. Katilo, tulot-tulat melap teng paratio, minor sitong upomo menangis koro karono kiyoti bing jaman buru. Di tameng laut omangga teka pasaran ing gubito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggeng panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadi ning wayang purwo minonggong dati pebukani gondo saratri manggi hanenggi ingin wonten ing karang kadempel ya winastan ing karang kadempel ya iklampe sireng. Puno peminastan karang kadempel karono ing ngriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh. Uwuh-uwuhan polo kesimpar, polo kependem, polo gumantung. Dadi rejo rajaning praja wit saking mulo tuning bumi ingkang sakalangkung kathah. Pramila nastan klambis ireng awit telenging padukuhan wonten wit klambis ingkang mulesipun semang. Nadyaning padukuhan wonten wisma dapur limasan sirap sepuh kanggo sirep singep aran dusenggon ingkang wis sak umur. Kebya gedhek nabur kambing cendhela cendhak nanging cekli. Sak ngajenging wisma katingal kumalebet sang Dewarna, abrit petak gendera pusaka bangsa Ngamarta. Lah, sinten to wau? Ingkang katemben lenggah cinandra tanasane samung tetungguling. Padukan karang kadempel ya pamonging para Pandhawa inggih panakawaning Madukara. Gelura Semar, Noyontoko, Badranaya, Saronsari, Budha Manangunung, Jurudyakunta Prasanta, Wong Buga Sampir, Wong Bojogati, inggih Kyai Ismaya. Semar tegese tatan pasamaran saliring kahanan ingkang gumelar, miwah ingkang dereng gumelar. Noyontoko Noyo Ulat Antoko tegese pati, yen pinuju petengatin ulat iki Lura Semar kaya wong mati. Badranaya badra rembulan naya ulat yen pinuju karenan penggali ulat iki Lura Semar yayah ulat dadari. Saronsari sakbari polahe tansah seneng semake ora saru malah sari. Dudha manangunung wujude kaya toko sarwa ngewuhake yen diarani lanang mongko kopek yen wadon kok rerawisan. Jurudyapunta Prasanta tegese pamunging satru kang gayuh kautaman janggan semoro santo. Tegese dadi guruning wong kang gegulang tapa brata sabar drono lilo lan legawa. Wong buga sampir tegese muskari saking panggudha pangrencana. Dadan kanggo dening kanikmataning donya anane amung sarwa merdika lair trusing batin. Bojogati tegese dadi juru pelados ingkang setyo ing sesanggeman Ismaya. Minangka pepenget dumadi ning si Ismaya diinguni saking esmuning cahya peningin gesang. Kira Semar nindakaken darmaning pamong awit dasar wibawa sentosa lan wicaksana. Wibawa lire sabarang tindak ada dasar jujur lan mikolehake. Sahadira ingkang denajap amung mulyaning bangsa luhuring praja. Santosa lirih tansah teguhing penggalih datan mangro tinggal ada dasar kandeling kapitayan mering panguasaning Gusti Ngakarya jagat. Wicaksana lirih pono ing paningal limpating kawruh ngegungake pangaksoma ada dasar adil lan bebener. Prasaja lirih sami tias-tias sing mematu sak paripolae mung tansah samadya. Wijing lopa mung sak glugune datan kinarya karya ora nate anggunggung diri. Tansah mulat glagating swasana kang linaras klen leblating cipta sang seming rasa gregeting karsa lan babaring karya. Pramila datan rongko lamun ki Lura Semar nadyan derajate ngaceplik menang sinebat sang pamong agung sinuyudan dening para kawula sak duka karang kadempel terta cinaket dening Sri Naranata awit pangaribawa sang pamong agung ngantos kenging binasake werksaka gigire murup mbun-bunane datan kenging pinidak mewayangane. Bersosok dewa pengawak menungso menungso kang umur dewa inggih sinebut pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap. Si
sinten ingkang caketan kelawan ora semar ingkang lali dadi eling ingkang luput dadi bener kang cidra temah narungso minto aksomo salanjunge badan kula ora semar tetelo dadi perlambang sung bebuden luhur mring para satriya ingkang kadherekaken pengawake bunder tur lemu tegese wong kang duwe kegayuhan kudu bunder tekad gedhe atine sarta mantep ciptane Pasurya jembar tegese samo bareng gayane iku kudu sinartan padhang polatane bingkar atine sengsem rasane pamriya dimen ora galap gangsul tumindake mripat rembes tegese mulat sabarang aja sulap marang gebyaring lair nanging mlato marang jatine lelakon asto tengen uding asto kiwa gegem sung kepenget mring para satriya ing kadhekaken supaya nengenake kautaman sumingkir saking Dursila lan pamriya dimen kali sangsara uwal saka panandhang lair trusing batin sing cendhak tegese sabarang tumindak sing sarwa sareh aja ngaya mundhak gelis tuwa anut dewasaning kodrat kuwasaning Gusti Yang Karya jagat mawon nalika semana nuju sajuga radite rekta tanggap nawa wulan hapsa mangsa karo wuku galungan Dewan jenjang tabu dosa kilo rasemar lelengganing griya ngajeng lengok-lengok kaya gumuk longok-longok kaya tengguk lenggahing bangku ajeng ngajengaken grobok ageng kang isi sak kathahing bibit palawija jagung kacang kedhele kang sarta canthel nadan sesajen sampun bapak mung ngarsa unjuk antai kentel gendis batu wonten ing tega tertase bentel Slepene si soto cemeng tur bliket papak dalah sak klembak menyane. Menapa dene klopet mateng kang sarep sampun diresep patut. Parandene kula semar tasih ketingal deleg-deleg datan mobah, datan musik yayah tugu Sinukarto. Ketitis saking lekering padha wedana yeping netra klejeming lati. Wonten ingkang ginebeng wonten sak klebeting penggalih. Jawaban der mblabar sangganing para kawula padukan karang kadempel mek hampir mblabar yayah samudra datan po tepi datan gantun sangganing para putra kilara semar badranaya nenggih kelurah nala garing nenggih kelurah petruk sumawana bagung nadan der sangganing para kawula sak padukan karang kadempel parandene didhem Jinemat janing padukan karang kadempel kaprabawan wingit wimbaning Yai Nayantaka omong swaraning pratungga menyang rangin keplok pepinjalan panglieng waranggana akare wasrimat janing padukan karang kadempel samirana datan lumampah gegodhongan tanah ngubah sedaya kerut larut datang pegaring kilurah semar badranaya dadak sakoleng mangke kawis tinggal rawipun sang topo begawan Mayangkara ya sang Anoman ya Rama Dayapati dadya gurawaran pegaring Nayantaka wau tambuh-tambuh sutane galih ana pari gawe apa dene pandhita ing kendali soto begawan Anoman keparang rawuh madyaning padukaning karang kadempel Jeneng manggih lurah semar dening kepareng amedar pangandikan. Dupi wonten tengoro. Suwarane langsung tinabu para ibu karang kadempel dadi gurawa bapan kenging lurah semar Badranaya. Arsa amedar pangandikan mangkulo jeneng pangandika lurah semar ing dereng kababaring lisan.

0: kekugek sadulito mel mel.
1: Ora kanthi kanyono-nyono lah kok. Ing atase ming sak pedhukuan karang kadempel. Iki kerawan tilas juraganku. Anoman sing teko ning karang kadempel. Senggono, kowe padha rarjo sak pratamu. Anoman. Nuwun amit pasang kaliman tapi tinebining lodoni dumawing tawang tuwang nggih lurah. Sepinten kalepatanipun ing abdipun Anoman kula nyuwun samudra pangaksami ingkang sak kalanggung kathah. Dene sowan kula mboten cecula ingkang sak derengipun.
2: Iya,
1: ora dadi ngopo Anoman. Kowe padha slamet tekan karang kadempel kene. Pangestunipun Kilurah Semar tansah pinangganing kawidadan. Lirik sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkeping pangabekti kula kunjuk kiai.
2: Iya,
1: tak tampa. Gawe gedene atiku ora liwat pangestuku tanpa nono ya Anoman. Kula bundhinggo jimat paripe dayana ning ngasantosan paring pangestu paduka Kilurah Semar. Amawahono kabagyaning gesang kula Kiai Lurah Semar.
2: Iya, syukur.
1: Nolo Gareng Petruk Bagong. Kowe ngaturno sembah karo Ndara, ndaramu Anoman biyen. Aja nganti kowe ngilang-ilangke anak Semar. Aja mirang-mirangke karo wong tuamu. Slamet tekamu Anoman ana ing karang kadempel kene. Kilurah Nolo Gareng. Iki lurah tansah pinangganing kawidadane ring sambi kula bekti kula kunjuk iki lurah. Iya tak tampa. Ora nggawa munyuk liyane to kowe? Mboten iki lurah. Ya syukur. Mega kene lagi dol nandur kacang nek kowe nggawa kanca munyuk entek-entekan ora karo-karuan. Dijarah rayah kancamu. Mboten iki lurah kelur garing ya. Penakno lunggomu ya. Anoman, kula pundhinggo jimat paripin dayana ning kasantosan kelurahan Loro Garing. Kowe padha slamet man Anoman Kilurah Petruk. Iya. Wilujeng Kilurah Petruk bekti kula kunjuk.
2: Iya tak tampa.
1: Pangestuku tampan nono ya man.
2: Nggih,
1: kula pundhinggo jimat. Awet enom kowe pangestunipun Kilurah Petruk mekaten.
2: Iya,
1: syukur. Dijogo ragane, dijogo kesarasane mergo kowe pinaringan umur dawa kuwi isih dipercaya dening sing gawe jagat supaya kowe melu nentremke donya iki Anoman.
2: Nggih,
1: Kilurah Petruk nyuwun pangestu kemawon.
2: Ya.
1: Penana lungguhmu ya man, kula pundhinggo jimat sampun mboten kirang prayogi.
2: Kowe padha slamet nyok.
1: Bagong. Daramu Anoman kuwi arep kaya ngono ning satriya, mbok yo nganggo tata krama.
2: Nek ra wujude munyuk to, Pak. Nek dundang munyuk ora gelem Anoman kon gugat ning kayangan. Jaluk karo para dewa kon ngowahi wujute. Wong ket biyen tak undang munyuk ya ora tau nesu kok.
1: Ning kowe kudu njaga karo martabate wong tuwa.
2: Kowe lah kowe saiki dodol martabat.
1: Martabat.
2: Ya wis, ngapunten nggih Pak.
1: Iya.
2: Heeh. Anoman padha rarjo sak praptamu Anoman.
1: Kilurah Bagong. Kula menika kapanggalan panjenengan, kula menika kangen. Pirangaripun para kawan menika ingkang srogal-srogol ngendikanipun sajaipun gawe sakit manah nanging menawi dipun raosaken panjenengan menika tansah nuturi dhateng barang ingkang sae. Kula menika mboten nate sakit dipun sebat munyuk jernyatanipun kula gumelar wonten jagat menika tinitah kinudrataken wujud wanara Kilurah Bagong.
2: Weh, Semar senengane sok aneh-aneh. Wong tak undang munyuk wae ora lara ati kok. Selamat kowe man.
1: Pangestunipun Kilurah Bagong wilujeng Kilurah bekti kula kunjuk.
2: Heeh. Karo sapa kowe?
1: Nggih, piyambakan kemawon Kilurah.
2: Saka Kendali Sodo.
1: Inggih,
2: Kilurah. Heeh, wah jan. Awet enom kowe?
1: Inggih.
2: Untuk kowe sentek wae nggo namu jek wuto.
1: Inggih, Kilurah.
2: Soto, anu apa? Kawati wa?
1: Mboten.
2: Rasa ndak malah kolu ya.
1: Inggih, mboten.
2: Kuna kue mangan seledri ya ijo kabeh untukmu. Nek mangan tomat abang kabeh untukmu. Rasa sok dikawati.
1: Inggih.
2: Nampa paringane Gusti diparingi untuk ora apik teng pentalit ya ditampa. Nek tok kawati kowe ngowahi kodrating Gusti, wah kurang-kurang bejane bosok gusimu.
1: Inggih. Ngestaken dawuh Ki Lurah.
2: Penano nggon musuhan ngersane babeku?
1: Inggih. Sampun boten kirang prayogi Ki Lurah Bagong.
2: Anoman,
1: kula wonten dawuh. Semengko pangak bojran damarsasi kita anawung wigati. Ora saban saben kowe sowan ning Karang Kadempel, lah kok ora kaya sak gedhakan iki. Kowe sowan ana ngersaning Semar. Eneng apa? Apa mung cukup nambani kangenmu karo abdi adimu ponokawan biyen? Apa pancen duwe perlu, ha? Nek pancen kowe duwe perlu, matura karo Semar Badranaya. Ora ketang sithik mengko mbok menawa aku iso madangi petenge atimu mejung gumbala sing ruwet senggono. Sampun dipun parengaken matur Ki Lurah.
2: Wis tak keparengake,
1: matur sembah nuwun. Nah menawi wonten lepating atur kula diagung pangaksami.
2: Ya ora apa-apa,
1: ora apa-apa. Kepareng radi mingset anggen kula ngabiyantul kersanipun Ki Lurah Badranaya.
2: Ya kene rada caket kene.
1: Dikeprayo gak ke Anoman. Long-long rombiang dinggang.

0: mel-mel.
1: Ora kaya bengi iki kok dayoh karang kadempel kok dlidir. Ora rumangsa entuk sasmita apa-apa kok kerawan piyayi-piyayi. Nolo Gareng Petruk Bagong karang kadempel dayohe pirang-pirang. Wah. Jan. Begawan Durna karo Patih Sengkuni ya, Tru. Ning kok sajak lingino, kok lingino. Begawan Durna ki arep lenggane nglincake kok didamoni nganti. Apa bapak kira tau ngresiki kursine apa piye? Ya piyayi kok ya jarik sing diagem kira mesti larang. Jubah sing diagem ki mesti larang. Mesine nek nganti kena bleduk ra ya isin. Penemban. Sami wilujeng sampeyan. Penemban Durna.
2: Kancak blek ujug swalu gembol sumarante sumarante habla habla. Pendapamu ki lampune mung 5 watt ngene iki, Bosman.
1: Nggih wontenipun namung kados ngeten menika.
2: Alah dinilai tadi. Punakawane anak-anakku Pandhawa. Apa Pandhawa ki ora tau menehi Prabaya karo

0: Kowe apa piye? Lah kok dadi pendopo wis miring kaya ngene kaya isih tanggo. Kumpul karo warga pedukuhan. Oh, upama kowe iki dadi ponokawan ning negara Ngastina iki pendapamu iki mesti tak bongkar. Ngono? Tak ganti saka tebok.
1: Malah gampang ambyur, ambruk yo ning ambyur ambruk kok ambyur. Amarga susulah ku omong kok.
0: Sampe tekan aku. Semar niring sambi kala praptaku. Aku ngaturake salam taklimku wae katur ngersamu ya Semar.
2: Enggak.
1: Penembahanku lo tampi akarya bumbung raos sing manah. Patih Sengkuni kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Rekyana Patih.
2: Nyayan
1: Semar ndak tompo. Ora liwat pangestuku tampanana Semar.
2: Enggak.
1: Kula tampi. Begawan Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk.
0: Nala gareng ndak tompo pangestuku tampanana.
1: Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan.
0: Iya, haa. Wah, lah kaya ming undak-undak aneh anak-anaknya Semar iso nganggo blangkon iso nganggo surjan mesti sewan to kuwi.
1: Sabar lho reng, sabar aja tok tuturi nek kowe emosi dak marai geger
0: ora mungkin kowe iso tuku lurik apik kaya ngono kuwi. Kuwi mesti sewan kuwi, mesti sewan tur mesti ora tok balekke ha ta.
1: Oh lah kemeropok aku tuh wis sabar wongi dadi wongi sing sabar wis tuwa rapopo wong nyatane ya sewan tenan diakoni. Pangestripun Ndara Begawan Durna wilujeng bekti kula kunjuk begawan.
0: Ya tak tampa Nala Gareng
1: Rekyana Patih Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk.
2: Ya Nala Gareng tak tampa pangestuku tampanana
1: niki sangat angin kalih dadosaken jimat penembahan Durna bekti kula penembahan.
0: Oh Petro kantong bolong tak tompo pengestuku wae tampanana ya Petro.
1: Nunggi sangat anggen kaulo mundi Rekyana Patih Sengkuni kula ngaturaken bekti.
2: Iya Petro ndak tompo
1: pengestuku tampanana Petro. Nunggi sangat anggen kaulo dadosaken jimat dipun sekicaken penembahan kalian Rekyana Patih Sengkuni.
0: Oh iya wis ana kurang kepenak pataku ning Karang Kadempel.
1: Iya Petro kok ya wis prayoga prataku ning Karang Kadempel.
0: Penembahan Duran Durna Samira Harjo lawuhipun. Oh tuh siapa ke? Kula Bagong. Wah wow, bareng nganggo blangkon kok rupamu kok beda tambah elek. Pengestuku tampanana ya Bagong.
3: Nggih pengestunipun Ndara penemban Durna ndadosaken kegiatan lahir batos kula mboten langkung kasekicakno anggen jengan dika lenggah.
0: Oh iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak.
3: Rekyana Patih Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk.
1: Iya Bagong kaya wis ora kurang prayoga. Pangestuku tampanana ponakawan.
3: Nun nggih sangat anggen kalu dadosaken jimat paripe. Pak, ngati-ati.
1: Ngati-ati piye?
3: Ketoke piyayi ning iki penyakit lho, Pak. Nek nganti kowe engko ora prayitna Karang Kadempel dosa asik karo wong loro kuwi. Kuwi arep apa ya yen senengane gawe geger kono kene mbebutek banyu bening, sing tentrem dadi congkrah, sing rukun dadi padha bentak sirah. Kuwi wong loro kuwi. Kudu prayitna ngati-ati mir. Nek nganti engko ana apa-apa sampean rasa melu-melu. Engko aku sing rampungi wong loro kuwi, nek arep gawe apik dituruti. Nek arep gawe kisruh rasa melu-melu, Pak. Pasah ke Anoman
1: tak kira nek kowe
3: tiwas li omong ngotot-ngotot kok ming pasrah ke Anoman.
1: Penemban Durna wonten menopo rawuh wonten ing Karang Kadempel lan nyuwun pangapunten gandeng namung padusunan sampeyane lenggah wonten ing wujuding papan pelenggan sing boten murwat sing reget kula nyuwun pangapunten.
0: Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Mengko aku bali saka kene, iki jarekku tak larung. Serbanku tak larung neng kali aku tuku anyar sing padha karo iki. Oh, wis kebaca tak nggo lungguh neng kursi sing elek kaya ngene iki, mengko ndak regeti karo kasutapanku.
1: Nggih, monggo kemawon.
0: Ngene ya Semar. Tekaku ana ing Karang Kadempel iki aku krungu kabar. Krungu kabar sing nganti kapireng jeneng anak Prabu Duryudana apa pancen kepara nyata kowe arep bangun pura Kencana. Heeh. Anu Semar. kabar mau pancen bener apa mung kandhek ning pekabaran apa pancen kababar bakal dadi kasunyatan. Nah, nek pancen gonmu bakal duwe niat bangun pura kencana kuwi mau nyoto lan tenan, iki ngene ya Semar aku tekan kene iki wis gawa emas 40 gerobak. Sing wigati bakal tak paringake karo kowe. Prabaya Brana Picis duit pirang-pirang triliun bakal tak pasrahke karo kowe nggonen bangun pura kencana. Pura kencana kae bangunan ning Karang Kajempel kabeh Prabaya saka negara Ngastina. Ning ana syarate siji.
2: Hati-hati lho, Pak. Aja nganti sulap karo duit. Hati-hati, engko nek tok tampa, syarate mediru kok kese, syarate apa?
0: Syarate napa, Premban? Syarate sawise kowe iso mbangun pura kencana, kowe gelem ora gelem kudu tak boyong ning Ngastina.
2: Diboyong teng Ngastina. Wigatosipun,
0: bab wigatine apa? Kowe kok ora usah perlu ngerti sing wigati kowe kanggo ijol. Sing wis iso nampa wujuding Brana Picis Prabaya Mas Mutiara Jamrut Hergeni sing wis tak pasrahke marang kowe iki mengko, kowe dadi ijol kowe sowan ning negara Ngastina. Kowe tak kandhani ya Semar, sowanmu iki mengko ora bakal dikaniaya dening sapa wae lan ora bakal dipiloro dening sapa wae, ning kowe bakal urip nikmat ana negara Ngastina. Mula kang sangka kuwi waktu dina iki kabeh tamparan apa kang dadi peparingku marang kowe, ning syarate ya kuwi kowe kudu sowan ning negara Ngastina. Nek kowe ora gelem sowan ning negara Ngastina, Brana Picis Prabaya sing tak paringake karo kowe, tok kudu bali, kudu tok balekke yen perlu dikeloro.
2: Ngandel ora mir.
1: Mir-mir dengkulmu mlocot kuwi karo bapakne kok marmir-marmir.
2: Ngandel ora mar. Rak ngungkuli lintah darat to Mar. Urung dinggo kok wis balekke tikel iki rak. Mulane wong Ngastina iki sugih-sugih, duwite ora kalal kaya ngono kuwi kok Mar. Ngono kuwi duwite. Rasah ditampa wis. Rasah ditampa sumbangan saka liyane Ngastina okeh. Langsung wae omong kula mboten purun. Engko nek durna ngayal tak kandhake ana Mar.
1: Kowe iki tak kira nandangi dhewe kok tak kandhake ora.
0: Piye, Semar? Kowe wangsulan. Ya wis. Kowe wangsulan, tok tampa apa ora Brana Picis Prabaya sing tak paringake karo kowe? Nek ora tok tampa, kowe aja umuk, kowe aja sombong. Kowe ngakoni yen ta uripmu iki sarwa kekurangan. Kowe mung pono kawan, kowe mung kawula dasare kowe iki wong mlarat. Aja sok ora sulap karo gebyaring Brana Picis, aja sok rumangsa suci. Ning janjane atimu kepengin ngrengkoh Brana Picis sing bakal tak paringake karo kowe. Ya ra? Ayo kowe ngaku wae. Nek tok tampa ora mung cukup tanggo mbangun pura kencana, ning tanggo dandani uripe anak-anakmu sing gaweane esuk ngemis ning perapatan kuwi bakal iso kelakon.
1: Sabar lho, Reng, sabar. Untuk kowe sing crekut, Nut. Untuk kowe sing crekut. Aku nyanggri nesuyu untune mesti cenot-cenot-cenot. Ini ora tok penging durna iso tak larak metu njaba. Geger mbok ben sabar. Kowe anak sing tuwa dhewe kudu ngajari sabar adi-adine. Aku wis iso sabar, Bagong iso sabar, kok kowe arep nesu kok ndak bapak malah duka karo kowe.
0: Mula tampanen Anoman, tampanen. Semar, apa kang dadi peparingku marang kowe? Aja nganti tok tolak. Kowe ngaku yen wong kurang, kowe ngaku yen wong sekeng, kowe ngaku yen wong sarwa kekurangan. Iki peparinge anak Prabu Duryudana lumantar aku lan Adipati Haris Sengkuni iku ikhlas, ikhlas. Mung syarate kepenak. Kowe tak boyong dina iki uga sowan ning negara Ngastina. Meng kowe gelem kepenak uripmu yen ora gelem, kowe iki wis kere, wis ora duwe ning umuk, ning sombong, sok dadi wong duwe. Ora nyawang karo kahananmu, ora nyawang karo gitokmu. Nek carane kaya ngomong ngono kuwi, piye le muar mulya uripmu, piye le muar kepenak uripmu? Semar, ayo gek ngomong. Kowe gek kandha, sago apa ora nampa Prabaya saka negara Ngastina?
4: Jaja muntap lir ginetap duka yayasinipe.

0: sabar lure, sabar sabar apa wis tak sabar sabar kok meso kemropok. Lengece karo bapak wis kebangetan, bapak duneke wong sekeng, wong ora duwe wong kere. Arep kere bapak karo anak-anak iki ora tau sulap yen nyawang karo gebyaring donya brana picis dur. Penyakit kowe. Lho, iki Bagong apa? Lho, genah omong ngene kok bal-balan.
1: Kakang Durna ngati-ati lho Kakang. Bagong sajai nesu sampeyan yo kebangetan le. Ngasorke derajate Semar Badranaya nganti anak-anak nesu kaya ngeten. Pun, Mang, seminggah nek mbet pancen sampeyan wedi.
0: Namin pono kawan Bagong Petro gareng wis pira kekuatane? Sepira kekuatane tur dasare ora dibutuhke dening wong-wong Astina, ora dibutuhke dening anak Prabu Duryudana. Gareng Petro Bagong dipateni Semar Boyong ning negara Astina, kene dinehi dibyuki Brana Picis mengge urip para kawula. Lho, beres to? Ngene, Dur. Kowe ora sak penake kowe ngias karo uripe wong kere kaya aku karo Petro karo Gareng karo Semar. Kebian sing jeneng Brana Picis ki iso malik ke watake menungso. Contone sapa? Kowe kuwi. Kowe pendhita. Pendhita ki jane gayo katentreman, gayo karukunan. Pendhita ki seneng yen to kawula uripe rukun, kawula uripe tentrem merga kuwi dadi kewajibaning para brahmana, nentremke wong, ngrukunke wong. Nek kowe ora. Kowe ki pendhita merak kecancang, kowe ki nek dinai pangan gelem ngobahke wulumu, nek ora dinai pangan ndekem wae kowe. Mula kowe disengiti karo wong kono-kono mergo kelakuanmu sing kaya ngono. Sing putih ki mung serban karo ketemu nek jeromu bosok, Dur. Bagong sabar, sabar, sabar apa? Wong kok ngene kira iso dinae sabar. Nek kowe iso sabar, sabar apa? Petro Gareng iso sabar, sabar apa? Aku ya. Sabarku wis entek. Mrene ki rong madang aku saleh. Nangkene dinai suara rapi nakin yang berteng-teng penjelut eh. Terus kaya ngopong, kaya ngopong Bagong, kaya ngopong ini Semar asato, biui Brana Picis butuhnya kaya remboyo karo Semar tekan negara Ngastina to. Aku ngerti, Semar tak kaya ngopong arep mbok tutup-tutupin yang Bagong wis peruh Dur. Kurawa ki kepi-kepi lan kepengen banget Semar gelem ngomong karo Kurawa. Halo, halo kaya ayo semaun ngono kuwi tok karepmu terus tok tuku nganggo Brana Picis probyo sing akeh ha ta. Aku ki wong lantip panggraitane Dur. Ayo muni ora ketap-ketip kowe.
1: Kakang Durna pripun?
2: Menang mawon santai mawon santai mawon. Niki sing jeneng godha utawa disebut pagoda ngoten nika. Ampun kuatir.
0: Yen iya kowe arep ngopo Bagong? Semar ora nendi-nendi. Loh, sing mutus kaki Semar dudu kowe, aku anake. Semar ora tindak ngendi-endi. Wis ben, Pak, urip nang kene iki tentrem, Pak, ayem. Ukurane wong bungah kuwi ora perkara akeh Brana Picis, Pak. Ning akeh kanca, akeh ngrowang, akeh sedulur kuwi ngarake tentrem uripe, ora perkara Brana Picis. Oke, Pak, sing dedet oke, ning terus setruk terus modar pirang-pirang. Ning aku duwe sedulur akeh, wong sak karang kadempel iki do tresno karo sampean. Nek kowe lara akeh wong memberi saran tamba, dadine kowe waras. Ora dukur karo duit. Wis ning kene wae aja lunga-lunga lho, Mir.
2: Ora.
0: Wong anggere lunga lak gebuki dhewe kowe.
1: Dhuwure malah gebuki bapakne ora piye.
0: Yen ngono wasine pancen ora iso dijoli nganggo Brana Picis. Yen ngono kudu sarana dipaksa. Semar itu tak boyong apa orang? Nek Semar itu tak boyong. Supira bangkane kekuatane anak-anak Semar. Mepalangi karepe Begawan Durna. Aja takon dosa. Karang kadempel kene tak obong. Kepiye?
1: Cangkeme Bagong ngombo tenan jare ngono.
0: Muni kepiye kowe?
3: Weh lah kewanen bocah iki.
0: Lah ngobong karang kadempel. Kowe arep ngobong omahe bapakku. Kowe arep genjak sikara karo bapakku, Dur. Ayo minggat. Minggat. Pulang. Ayo pulang. Ayo mudik. Pulang. Aku ora bakal balien bapakmu durung

0: ayam bapa. Ngono kuwi rak gawe ayam ing ati to. Nggih, bapa. Anoman wis mangkat. Engko sak rampunging pepanggihan iki kowe nusulo Anoman ewang-ewang ana. Ndak dikira mengudu swara ning ora gelem nyambut gawe. Nggih, siap, Pak. Kowe ora ketang melu perang ning perang mungsuh sing sak babak-babakmu wae. Oh nggih, Kurawa dasare akeh. Sing paling sak babak barakan kula niku akeh. Iya. Citraksa, Citraksi. Durmagati mengke tak sikate kabeh. Iya, iya. Petruk ya ngewang-ewang ngono. Nggih pangestaken dawuh. Nala Gareng. Kowe arep ngewangi perang apa arep mbantu aku? Wah, kula tangan kula tekle, gak sikil kula becik e, Pak. Nek kon perang teneh kena antem terus. Ya wis kowe nimba wae ngebaki kolah. Waduh, padha wae karo asa-asa. Nggih, ngestokke dawuh. Karo ngumbahi. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Karo benak ke gendeng malah oke okay, aku truk ro gaweanmu manen ya gendenge bapak ya do mlorot kena gempa wingi kuwi lho. Oh banter kowe krasa ora truk krasa banter ya aku ora e lho kowe malah ora krasa ora aku lagi sare. Oh iya sare barengi aku iya. Ayo, ya wis. Pak, apa Petruk? Sampeyan mang mlebu teng dalem, kawula dibudhalake. Kula kali Bagong tak melu karo Ndora Noman napaki kridaling Soto Kurawa. Iya, dundurke nek kena nek ora. Aja dhe melu-melu mengko durna tak temonane, tak papakne. Nggih, estoke dawuh. Iki pengrawit karang kadempel wis temoto Bagong. Sampun, Bapak. Ngersake menapa? Semar kuwi nek ora diringi gending sing kepenak rasane kok kurang marem. Napa? Kutut manggung? Ora pas. Ora pas. Sri Kaloka tinaburen Sang Pradangga wonten nika. Ora pas. Monggo, Cok. Monggo, Cok. Mampir, Mas. Ana wewe wonten nika. Ora pas ora pas. Ora pas. Apa Ibu Pertiwi? Ora moh aku ra seneng. Apa sing nganggo? Ayam tentrem. Ngono kae. Mugi rahayu. Mugi rahayu. Kowe moh. Iki karawitan saka ngendi? Saking Karang Kadempel, Pak. Grupe apa? Kartika Mubiar. Grupe wis jenenge medeni ta, Tru? Kartika Lintang Mubiar iki wis ngarani apa murup. Berarti samong-samong ditabuki gamelane murup. Oh. Pesindene abdine bapak onten 8. Syukur-syukur mlebu kabeh. Nggih, mlebu kabeh, Pak. Nyi bekel Prastiwi. Lurah Neti bekel Ayu kali bekele Tatin Demang Orisa Demang kok wedok wis to meneng wae kok ngapusi Semar kok kuwi.
1: Oh iya
0: ale anu ana majene ku bekel Endah
1: weh
0: bekel Tiwi kali sing kali dhewe niki
2: bekelan
0: niki lurah niki Pak. Iya
1: heeh lurah sapa
0: lurah kula mboten ngerti jenenge
1: mati jenenge kok domongke ora
0: ngagem napa Pak gawe wis cekat-cekat gending Santi Mulya agene ming Santi Mulya ora mau-mau ya.
1: Kuwi runtung kok ya.
0: Wae manut sing mbonah wae terus ora sasok ngajari. Kowe iki ngayel.
1: Ya ora. Wis ya.

0: Barokahullah fi umrik ya, Pak. Semoga makin berumur, makin eling.
1: Jadi, emang Papa gak eling? Tapi makasih ya, Kak ya. Kakak selalu bikin kejutan ya buat Papa.
0: Nih, kado dari Kakak. Maaf ya, gak sempet dibungkus, Pak. Habis buru-buru sih.
1: Wah, alhamdulillah. Kadonya nih, kayaknya habu top. Harapan Papa, semoga dengan selalu rutin konsumsi habu top, bikin Papa sama Mama selalu sehat sampai tua nanti. Bisa sama-sama terus sama Mama, ya Kak ya?
0: Iya dong, Pak. Justru itu juga tujuan Kakak beliin kado habu top, supaya daya tahan tubuh Papa sama Mama selalu terjaga. Jadi sehat terus, gak mudah terserang penyakit. Ngomong-ngomong, Mama kemana ya, Pak?
1: Tadi sih katanya mau ke pasar, sekalian beli habu top ke apotek. Tapi kan Kakak udah kasih habu top, jadi gak usah beli lagi ya. Cepet-cepet telepon Mama tuh, suruh jangan beli habu top. Besok lagi aja kalau yang dari Kakak udah habis.
0: Aduh, Papa kok gak bilang dari tadi sih?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Bu, bu, apa dek? Bantal kesayangan aku mana, bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
2: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
1: Itu ya ibu jemur bantal kesayangan aku kan?
2: Astagfirullah dek, itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda, beda banget loh dek.
1: Masa sih bu?
2: Aduh kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
1: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri bu?
2: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata kiri matanya itu loh.
1: Emang bisa bu?
2: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata, mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
1: Iya iya ibu.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: mesti bengok-bengok.
1: Mesti beda.
0: Ning riko ya tesih yojo ming dialeke dewe-dewe.
2: Sing penting niku artine sopan padha mawon mboten napa-napa masalah dialeke beda ini mboten napa-napa.
0: Leres nggih.
2: Tur nek Gunung Kidul iki terkenal gontelo dadi rasa umuk, rasa ndadak awake dhewe iki piye to piye ning kene iki ngerti nek piyayi kene iki nek awake dhewe iki ming pakanane telo.
3: Ngono. Kek ngopo nek telo wong ya enak kok.
2: Lah iya nek aja nyepeleke telo mbok nek ming telo ming barang telo siji iso dadi 1500 werna panganan. Gitu niku.
3: Kok iso?
2: Lho iya no.
3: Kok
0: telo siji kok 1500 panganan iki apa wae?
2: Krajak. Cemplon. Tiwul. Gethuk. Tape.
3: Terus?
2: Abuk-abuk.
3: Apa?
2: Abuk-abuk tiwul lembut ya abuk-abuk jenenge.
3: Oh, abuk-abuk. Aja kleru. Abuk-abuk.
2: Malah ana sing jenenge jajane saka telo ki duduk keplengkang ya ana.
3: Apa?
2: Telo iki diuncai diketok-ketok ditan terus mletrek. Ngono ki jenenge duduk keplengkang kuwi to. Kok iya.
3: Ki lagi
0: inget panganan apa duduk keplengkang.
2: Lho, ngene iku telo dijane
3: mletrek. Telo Pak Jangi.
2: Terus ana telo saka telo jajan jenenge gandrik gele asem niku ana kok.
3: Apa?
2: Telo diparut. Digoreng. Diseni lenga karo gula jroning nggo wedan karo marotuane nyototi marotuane marotuane gandrik gele asem kuwi jenenge jajan gandrik gele asem
3: saka telo. Cemplon ya, Pak.
2: Cemplon iki nek bunder wong kuwi dawa kok ngeyel kowe iki.
0: Cemplon kuwi bunder nek.
2: Nggih nek dawa niku mboten cemplon jenenge.
0: Gandrik niku.
2: Gandrik niku wau.
0: Wah, nggih ya bener kok ya.
2: Niki anak kula ya penyanyi, ya pesinden, ya tekne rompati apik le nyinden.
0: Kowe ya sapa ngerti iso nek apik terus tak jarak ya entuk ta.
3: Wah, nggih. Piye, Pak?
2: Niki nggih dereng gadah simah mbok beli ngersakaken badhe pados pembantu rumah tangga monggo.
0: Ngomong gadah simah kok pembantu rumah tangga.
3: Kok ngono kok malah dadi pembantu.
2: Awak kok ngene kok ucek-ucek rak sip ngono lho. Ning kula gemateni anak kula ya ora kurang-kurang.
3: Oh piye aku dadi anakmu piye, Pak?
2: Ya, aku mau bareng karo anakku niku putrane napa bligo, Pak?
3: Iki yo koyo ngene iki yo anakmu.
2: Iya.
3: Ning yo jane aku ki anakmu tu to.
2: Ya anakku to.
3: Monggo anake koyo ngene bapake koyo ngono.
0: Nah aku ora percaya nak aku.
3: Nggih to Mbak Jang.
0: Wis mulai Mbak Wali yo ngendika iki niki anak kula bujange. Kula wis ati kula wis ora percaya.
2: Lah iso.
0: Lho lah wong anake wis blinga-blinga koyo ngono kok. Mbak bapane koyo anakan gendruwo ngono ora.
2: Ya anak kula mintene lengo ngijapene kuwi mbokne wis meteng telung sasi.
3: Lho kok telung sasi piye?
0: Gawane mbokne to dadine.
2: Ya ora lah nek wong meteng iki pirang sasi?
3: 9.
2: Lah isih umah 6 sasi kuwi ora lumayan kowe iki lumane. Bayangno kuwi iki anakku.
3: Anak kepiye bapakne kok ngono
2: lho. Dene sing apik iki wadahe bayi.
3: Wadahe bayi.
2: Heeh, ora apa-apa mboten kula ya wis seneng kok di anak kaya ketene wong jil-jilmo.
0: Padha karo kanugrahan nek sampean di anak kaya ngoten
2: iki. Wah niki wah jantan anak-anak kula niku ya pinter nek jangan tahu iso empuk nika niki anak kula niki.
3: Nek tahu ki yo empuk.
2: Apa ya? Tak kira gur tahu mutok. Lah niki ngeten lho bocange.
3: Apa kuwi mau?
2: Siti niki
0: nggih.
2: Selain iso nyanyi niku gaweane nggih neka-neka.
3: Iya.
0: Gaweane apa mau?
2: Niki mulang TK.
3: Gue, aku Pak.
2: Gue, lah gue dah bar paut saya ini mulang TK.
3: Iya, iya mundak no.
2: Mundak banget pokoknya. Neng anten murite saya lucu nih kok.
3: Kepiye?
2: Murite cah cili-cili iki kancane dong gambar ono mobil, ono gunung.
3: Terus?
2: Terus kan ono gambar kewan.
0: Gue.
2: Terus murid saya sisi jenenge Floreta niku kok bukunya main diaban kok kita kau ini lah gue gambar apa bro? Karpet. Tapi buku gue main diaban kok ini cara ini karpet.
3: Tapi saking pintere anu murite lho.
2: Ya ora ngono, saya jeneng murid iki macem-macem pikirane macem-macem apa sing dadi
0: nek niku wis cerdas.
2: Nggih.
0: Nek anak kula sing cilik blas wis jan.
2: Lah pripun?
0: Marai sin kok ya.
2: Lah pripun?
0: Nun sewu. Iki rada anu lho nun sewu ora sarune iki kenyataan lho.
2: Nggih nggih.
0: Bihane mbokne niku diret-ret gawa mlebu sekolah.
2: Lho kok iso?
0: Tak elekke. No argone ndi? Anu Pak, didawi kon gawe pekerjaan tangan kon gawa wadah susu ngono niku.
2: Yo.
3: Iku putrane sing
0: kudu sing kuwi sing kaleng aku. Ah nek sing kuwi tenek kaco aku.
2: Sing kaco sapa?
0: Sing kaco ya mbokne to yo
3: nak golek iku. Tak kira nek sapa. Pripun? Piye Pakmu?
2: Kurang siji.
3: Kurang siji piye?
2: Kira anake sing kira anake sing lanang.
3: Oh, terus?
2: Kira anake sing wedok ya kon gawe kerajinan tangan jajare kurungan manuk dong ngene-ngene katroke bapakne.

0: kowe.
1: Ya cepet. Assalamualaikum, derek seneng-seneng Pak Petro. Kula marjuki saking konco wonten Wingking. Nyuwun lagu Caping Gunung dipun jenggrengaken. Lagu menika lagu favorit kula. Lan mugi-mugi dusun Senowo menika saya dangu tambah saya.
0: Amin.
1: Maju saya makmur. Amin.
0: Amin.
1: Saking Pak Marjuki.
2: Marjuki, ya kan titih notresno 50.000 ning tekan kene lagi 20 berarti Pak Marjuki di utang 30.000.
1: lama-lama sing kanca sapa? Jaluk lagu.
2: Iki rencanane iki 50 ning tekan iki 20.
3: Wis apa anane kuwi ditampa kok.
2: Wah, ora kok nampa
1: ning ngono. Rezekine lagi 20, Pak.
2: Etungan ya etungan kok dadi ora apa-apa. Nek utang 30 aku sabar kok sakar.
1: Pak Marjuki putih. Kriwon jalo kurang ati.
3: Nggih, pokoke lagu kok ngrekasake wong.
2: Iya. Didongake kok enduk
1: Siti. Dipun edongane piye?
2: Apa gedhe cilik wong iki peparing ikhlas. Sing penting ikhlas. Arep ora ikhlas ke sing penting peparing jane.
1: Kul padha bae.
2: Nggih, pokoke tak dongake sing peparing iki muga-muga ana paribasan kloso teles.
1: Napa
2: sing kuasa sesuk sing bakal males.
0: Amin.
2: Kloso garing
0: apa?
2: Sing kuasa bakal peparing.
0: Nasib.
1: Amin.
2: Kloso bedah
0: apa meneh?
2: Sing kuasa maha murah.
1: Amin.
2: Klosone diluntruk.
1: Apa pakmu?
2: Arisane wis rampung.
1: Akhirnya nek donga.
3: Yo coba putrane iso nembang to, Mbak?
2: Wah, anak kula nu golek utangan kowe pinter apa meneh nembang pun kok.
0: Oh iya.
1: Kae sing utang yo sampean.
0: Iya,
1: ayo. Cake anake.
3: Tontone kaya ngopo suarane?
2: Suarane Siti mesti wah.
3: Mbok menawa cocok langsung tak tukokke seragam abang.
0: Nggih. Oh.
1: Alhamdulillah.
3: Mbak Siti seragam abang.
1: Terus?
3: Yo, mori putih.
2: Pirang meter?
3: Loh, iki arep Agustus to.
2: Lah nggih.
3: Lah nek sampean pintas bareng rak merah putih lho, menandakan bendera kita.
2: Terus aku dikarek karo anakku munggah mudhun ngono apa nyawu? Ini sama dua lo yang aneh.
0: Yo, ayo kan Mbak Siti.
1: Ayo Pak Eno.
2: Nano. Ayo tuh, ojo ngisin bapakmu. Ayo, tak merem.
1: Kok merem?
2: Ayo tuh.
1: Ma.
2: Ayo tuh.
1: Ma.
2: Ojo mah mau tak cacake kalau jono lo gue ngomong.
1: Oh, yang dikerjake Pak Marjuki bapak Eno.
2: Ora iya. Penjelasan buat canggih kayak repit banget. Kaya ngopo suarane kaya gue.
1: Aku tuh. Aku ki lagi gerok terus.
2: Alah dilele
3: asmane wis Siti kok.
2: Siti
1: iki
2: Siti. Siti ki perangane lemah.
3: Kok perangane lemah?
2: Ya ono sewu. Ya ono to. Ya iki kene wis pirsa kabeh lemah ki ono 5 werna.
1: Apa?
2: Oh, tanah, lemah, bantala, bumi, Siti.
3: Tanah
2: diratakan supaya lenah kena nggo bal-balan ki lapangan.
3: Lemah.
2: Lemah dilempengke main kena deke omah pekarangan.
1: Wah, apik.
3: Bantala.
2: Saben dina dilewati ban kudu rata ra kena nelo dalan.
1: Wih, apik pinter to bapakku.
2: Siti, mbuh wong bagus, mbuh wong elek, mbuh tuwa, mbuh nem nek tekan titi wancine do mulih nang ngene Siti. Siti ki isine wong mati lemah kuburan.
1: Lha kok artine elek banget.
2: Ya ora mulai jodho kemak.
1: Oh, ngono.
3: Putrane jenenge Siti.
1: Monggo sinten sing badhe mlebet monggo. Menika tasih longgar monggo. Bapak Ibu.
2: Piye to? Tawa-tawa ke aku gelem kok.
0: Sampun. Yo.
3: Nano neno.
0: Monggo, Mbak. Nduk.
1: Sampeyan.
2: Wah, jan. Isik wedi lho, Mbok Cange.
3: Boten napa-napa.
2: Ya wis aku sing dhisik kowe nututi ya.
1: Kula ajros.
2: Ajros ndang ngono terus.
1: Kula niku wedos.
2: Gunung ajros, wedos, ganjel.
4: Asapan pengi

0: kok muni plak-plak ya opo?
1: Iya ta, kok aku dadi serba salah dadi anakmu. Dari kon mumbul.
0: Mumbul ketek ora nggo sandal kok ngoplek. Panggungnya ya kenceng rumah saku.
1: Wih kawan, ya. Agam.

0: ngene obahe ngene.
1: Aku ngerti, aku le mau bahalon iki.
0: Piye?
1: Kuwatir jeblug. Ora apa-apa.
0: Wedi lho, Pak.
1: Wedi barang ngono nek jeblug lak dilumpukke kok bingung men.
0: Padake apa?

0: Suarane kaya wong nata tegel.
1: Pripun kok kaya
0: dan dadi kaya undak-undakan kae lho. Apik. Apik menen nek cangkeme bapakmu disemen.
1: Gitu Pak, mosok kaya ngono lho.
2: Wis sak geleme wong ini mrica kecut wis sak unine.
1: Kok mrica kecut?
2: Ora jong kowe muni mrica kecut aku.
1: Iya.
0: Panas.
2: Panas yo men.
1: Aja nesu to.
0: Ngono nesu ora.
2: Ya ora nesu ora semono.
1: Mbak Cangi Igor gojekan ki mau aja nesu.
2: Saya mau nesu sapa?
1: Lah ki mau.
2: Aku ora tau nesu, aku nek ora tekne ngelih kok luwe ora nesu.

0: ngembang kok ngirit napas.
1: Oh, ngono.
2: Wes, saya dapat zaman bergetel, anu berjuang.

0: waduh to.
1: Apa?
0: Karo anak ya kowe ngono.
2: Mbane kowe aku rak joget, mbane kowe mau ngapa yo? Ngopo Pak kok? Yo nyeprot ager-ager.
0: Kowe udah ager-ager.
1: Ayo.
2: Aku nek muti anakku sak teramane kelingan bojoku piye durung
3: anu. Durung apa?
2: Nek sak bripecan iki kaya keten iki.
0: Lho
2: biyen. Heeh. Blingah-blingah iki wah. Dipeni jane sak dipek wong bola-bali ning tak tolak we anak kula.
0: Mergane ngopo?
2: Wis tau dilamar kantor pos kok tak tolak.
0: Kok mbok tolak ngopo Pak?
2: Aku anak-anak prangko kowe. Ya ora ono
0: nggih.
2: Gawe kantor pos. Heeh. Sesudah godo kewe tanggarung liwet ke aku sopo naik kewe dipeng uang wis rasa.
0: Gak terus maksudnya?
2: Suranti maksud apa-apa us mengumah weru bapak kewe yurat rabi kewe yurasa dibuju.
0: Gak terus?
2: Ya malah henteng.
0: Gak terus?
2: Orang yang terusih.
0: Oh orang yang terusih.
2: Ya sopo naik wis. Ya

0: Sinten mau?
1: Nggih, Pak Sinten sing nyuwun mau Pak Marzuki.
0: Pak Marzuki.
1: Pak Marzuki.
2: Yo. Ana apa mundutan lagu iki nek sing iso dipinangkani, kene sing urung ganteng kiranggo kibot karo ngelingi lagu iki per detik ana sing anyar. Dadi ora kudu kabeh iso jumlah lagu saiki nek ora kleru wis ana 24.773.000.
0: Wis
3: ngomong sapa?
4: Pira? Pira?
2: 24.773.000.
3: Kuwi jan-jan lambene iso kaya gendera.
2: Iya.
3: Kuwi mbiyen paring le lair le diceneng lambene sik kuwi. Dadi metu sa gone mbokne langsung wah iki lho tarik.
0: Wis Pak Leni jane kuwi iki asli ora to?
1: Iki. Iki palsu.
0: Sing asli?
1: Sing asli luwih dawa. Wah, semok kowe karo bapakne kok. Wah, ning rekoso bojoku lho dek lairke niki.
0: Kok rekoso piye?
2: Wah, aku nunggu nang 2 jam nang jowo ora lair-lair.
0: Heeh.
2: Aku deg-deg kan terus buan ana swara. Pung pung pung pung pung pung pung pung. Oh, lho bojoku nglairke bayi kok mancali barang-barang aku. Terus bedane metu nggih beton iki.
0: Ya terus
2: aku gragap bijahe panu bijane ya rada sengak kalih kula.
1: Pak Waluyo, nggih Bu, niki putrane bayi sanes cempe aku ya. Maksud iki lanang apa wedok ya
0: tenang to
1: niki. Niki setri oh nggih ya anu yo Pak Waluyo gandane iki lahire 4 kilo setengah niki lahire 4 kilo setengah.
4: 4 kilo setengah
1: nggih.
2: Iyalah.
1: Niki kepeksa bojo sampean nggih kula jahit.
0: Terus?
1: Oh enggak, aku buatan apa-apa bu, ini yang penting jenahan ngengeng keluar rakyat asidik.
0: Hei, ngengeng apa?
1: Bola, gue ngudol layangan ini loh.
3: Ngampun, asum ngengeng. Gue rasa tok pelingnya jelas di ngengeng.
1: Aku kuatin
0: rakyat ini. Ayo, aku tak kelebihan.
3: Juru karepe kabeh, apa biar tenang?
2: Iya,
3: repot orang.
2: Wow, ngono ya mak. Senengnya anak ni yo beda-beda, gak rezeki dewi-dewi. Kadang-kadang soal anu saplok kulo ni ku, duit anak ni kita tenan. Rezeki kulo soal ni kita tenan. Biar usaha kulo ni ku macet tu.
3: Bukan so.
2: Barang duit anak Siti ni ku, berual metu gede semeta ni ku. Biar meng bongsu adol gedang goreng, rokok, semplon soal ni ku kulo isu adol Banjar Pekarangan. Nampak tak?
0: Rayon tentan mengkudu baik.
3: Ngadol Pekarangan kok bangga.
1: Duh, tinggi tuku sing neng kutha. Ngadol sing neng desa malah lemah kula sing neng kutha isih turah 2000 meter.
0: Welok.
1: Nek sampean gel menuku mongko pinggir dalan.
0: Waduh.
3: Lho sampean butuh duit nang uripe
1: nek tuku. Wangger wong iki Bali ra sida ngono
3: kuwi. 2000 meter.
0: Nggih.
3: Dawane 2000 meter.
1: Nggih.
3: Lebare
1: 5 cm. Berarti turang got.
0: Lah guru mangke tenanan aku nggih bapak sugih kesimpulane guru kere.
1: Ora aku nduwe lemane ora ndagel ngene iki.
2: Nggih.
1: Nggih. Yen sejan nggih.
3: Coba saiki tak nano tak dapat si jodoni karo sindenku Mbah Waluyo men seger.
0: Nggih.
3: Nek karo anake dhek ora ora bebas.
1: Anu peke apa?
0: Peke apa?
1: Peke roh.
3: Pisan gak sebo?
0: Sabai.
1: Peke roh.
3: Lambe kok kaya ngono lho. Iku upama didelno tak tuku kok lambene tok.
1: Aja ngersake lambe kula aja ditumpasna pripun.
3: Heeh.
1: Sandrase ning no.
3: Lah aku butuh lambene tok.
1: Weh, kudu sandrase ming bingungku sesuk nek dituku kabeh aku sesuk le raup yo piye.
3: Ming arep tak anggo bel.
1: Lho.
3: Bel nek omah, ketane omahku gaya ngono tak anggo bel. Dadi nek dibajati apa.
1: Anu untuk jerono mah. Teng kamar to.
3: Dadi jerono.
1: Oh gelem aku.
3: Apa?
1: Lah nek kamar to.
3: Ah iya,
1: ah gelem kula.
3: Kok gelem?
1: Men gelem bae aku.
2: Iya.
1: Arep ora nek wong e ngepel aku. Arep. Anggir pas iki lunga gek sengane garwane dhewe aku tetep ngeber telu saya arep.
3: Terus seneng banget piye ya Mas ya?
1: Ya ora banget ya gur seneng.
3: Aning lar seneng piye wong milambi tok matane ra iso weruh kok.
1: Ya ora apa-apa mung sak senenge lambe wae to, ora usah nuruti mata barang.
2: Iya.
3: Ayo Mbak Tatin, kae kancanono Mas anu Mbah Walu iki.
1: Ya cah yo kene wae iki. Iya, kena dipercaya lahir terus sing batin tatak tangguh tanggon tatang mingkuh ing panandang.
2: Iya.
3: Wis iki sudu anak iki piye ndelok polahmu kaya ngapa?
2: Wae ora arep polah wong ora karo anake kok.
0: Tenane.
2: Wah aja sok ngono ngerti nang wong. Kowe anggar ngerti aku no aku deg-deg sar sego gudhek nang pasar.
0: Pundi sing deg-degan to?
2: Kene lho.
0: Kula ngene deg-degan e, Mbak.
2: Lah apa kok ya deg-degan? Ya kene.
0: Nggih, mriki.
2: Wah, ndak iya terang.
4: Aku mburi iki piye?
2: Lah barane ya tembus ngarep kok menawa.
0: Mosek.
2: Lah nek njujuk ngarep ya kasus.
0: Nek deg-degan to? Ning mriki nggih. Kula nggih deg-degan, Mbak.
2: Ya kono kuwi.
0: Nggih.
2: Ha iya sokon.
0: Piye?
2: Ra piye-piye lah ora soran kok ya. Ah, wis sampeyan. Iya, iya.
0: Wis mari.
2: Urung.
3: Kau urung oleh muli urung ini seru.
2: Iya, iya. Yuk, cahayu wah. Wah, dan jangan lagi apa kepiye-piye beda karo anakku gak ya.
0: Loh, bedane napa padha-padha lemu lho.
2: Ya ora pake lah wong kowe iki untume ora ndak tok pasangi ril wae ayune ra elok-elok. Anakku ndak tak disrempangi nganggo betrek ngono
0: behel.
2: Oh, malah nek mangan gudangan ndak tak duduti kenike.
3: Ya, mesti keri neng gon kawat ki mau kok ya.
2: Nggih, malah wis tau neng tamu bar mangan gudangan ku monggo krembyah. Tenak tatin.
0: Nggih, pripun?
2: Suwe ra kepethuk, kali ya dame to.
0: Sae.
2: Iya iya iya iya, soto. Aja suwe-suwe lek ngerti aku iso semaput aku nek kok.
0: Nek jenenge omongan nak nggih ngematke ta ya.
2: Iya nek aku ki sing ra kuwawak anu kok ya tadi.
0: Oh sak nggih. Pripun Mbak kabare ngenten terus pripun?
2: Ya aku kowe nduklak aku ndengang. Dadi ngene ya ndok cah.
0: Jenenge ya ora gathok ta ya.
2: Wis tau gathok mletik kok.
3: Iya. Padake listrik wae ora.
2: Lha listrik semene iki ndak bolak ameh.
3: Iya.
2: Ayo. Ana nduk, arep kopi iki awake dhewe.
0: Duit men nggih, Mbah.
2: Wah, kok iya. Ayo. Ajak
0: piye? Telepon mboten gerak meleh ta.
2: Yo nek karo kowe ora gerak aku, wis pokoke tak usahake wis.
3: Wah, nek karo anake gerak.
2: Wah, gerak aku nek karo liyane kowe. Nek karo kowe ora tak.
0: Nek duit iki mbok rene cerak mosok duit adat.
2: Wah, kok iya.
0: Akhirnya emas bulan ini.
2: Wah, pemerintil itu ono ya mubazir kene.
0: Wah, tanpa pamundutan.
2: Apa gue?
0: Tanda kempling.
2: Oh, terus aku duit karo kowe.
0: Nggih.
2: Kowe rondone.
0: Nggih.
2: Gak aku kemplinge.
0: Eh?
2: Oh, beser. Anu beres.
0: Beres.
2: Sik.
3: Nek demoki tatin kok nggon geger terus mingan.
2: Lah nang ngeri lanang karo wedok kok ya.
0: Lah iso.
2: Lho, nang ngeri lanang wedok ki anggere tengere wedok ki anggere demok mburi kene sambungan. Oh, wedok.
0: Padahal kula ora nggo sambungan lho.
2: Oh, berarti ya separetan.
3: Saisane lah. Iya. Jane iki ana pamundutan tin jane.
0: Napa, Pak?
3: Pepeling jane.
0: Oh, lha
2: iki. Nggih, makke pun dibikane.
0: Ajeng pundi manut?
3: Ya, pepeling sik ra apa-apa, golek dhuwit keri Mbah Walu ya mau wis nyuwara.
2: Ah, ya ya kene, ya.
3: Kancane wae Mbah Walu.
2: Nggih, lho kancane.
0: Nggih. Nek kancane ngadeg nggih, Mbah.
2: Oh, ya sak kuate. Ayo.
0: Napa pun mboten iso ngadeg.
2: Iki lho gejejer ngene kok Pak kowe iki jane wis
0: lah kok.
2: Wah, aja banget-banget lemungino karo aku to.
0: Amin, nek kuat yuk piye?
2: Ora kuat yo gotongan kok bingung kok.
3: Gotongan. Yo.
0: Rukun Islam.
2: Ayo deh MC wong tekek kowe arep muni nganggo atrak-atrak lho, Nduk.
3: Nek ndek bojo tatin ning omah layah-layah ditembangke.
2: Wah, tenan aku ndek bojo suarane kok ngene iki tak pengen gawe lawuh.
3: Kok iso?
2: Lho kur takon bawa kowe ngliwethok terus ceprokke nang andengku aku mangan ranggu lawuh kono bawa kowe rasane kaya lawuh gombal. Anu lawuh empal ati gombal. Suara kok abe kaya ngono glosit. Nyuara ki ngene iki. Kowe tak pengen sing mangan mambu-mambu lengo kuwi lho kok ngayal.
0: Contone?
2: Oncor, kompor.
0: Ambulengnya ya gorengan
2: barang-barang itu. Wah, barang-barang toples.

0: Bukan niatan jasmoran, jasmoro terus. Ayo sampean damarwana kan jasmoro ora apa-apa. Ya, ora nek aku meteng.
1: Dadarake ora wani kok.
2: Kang Mas Damarwulan.
1: Piye diajeng anjasmoro? Wah, kalingan aku dhek ngetoprak mbiyen iki.
2: Lah sampeane anggere ngetoprak metu ngono kono nggawa jadah, kono nggo rokok, kono nggo cemplon.
1: Terus
2: didol. Kang Mas Anjas Kang Mas Damarwulan.
1: Piye diajeng anjasmoro?
2: Aku njaluk.
1: Aku duwene
2: ya kuwi.
1: Jadah.
2: Emo
1: apa?
2: Engko tak omongin nek ning jero ya Kang Mas Damarwulan.
1: Lah jeneng kono ya.
2: Kang Mas Damarwulan
1: jajan monggo dipun lah.

0: sepatu sih kan.
1: Terus bundi.
0: Penjenengan rumiyen mesti sok ngedoprak ta.
2: Rumiyen.
0: Niki nggih. Wah, niki dapukane kentrongan.
1: Dadi ning trotok terus.
3: Lho, kula wis tau dadi kentrongan ni bani nika lho riyen.
1: Bali, Bu.
0: Dalem, Pak.
1: Kula nate juara setunggal lomba menika.
3: Wah,
1: ketoprak kowe. Ning kita tingkatipun RT.
3: Mboten napa-napa, timbang kula ora ditingkatan RTW ora, monggo.
1: Ora le juara ki lomba ketoprak tingkat RT lu juara siji.
0: Oh, mboten napa-napa.
1: Ah, ketoprak mung siji aku jare.
3: Oh, ketoprak lolo.
1: Monggo. Rawuh.

0: Ya Mak.
1: Ayo nak, suan ngersaning kiai ini Semar ndak ditukani.
0: Ya.
1: Apa kepareng kiai ora Semar awake dhewe kudu iso ngladeni ya nak.
0: Iya ya Mak, tak derekake Mak. Ayo nak.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
1: Alhamdulillah, sekarang ibu sudah mendingan, Di.
0: Habutopnya rutin diminum apa enggak, Bu?
1: Iya, ibu selalu minum Habutopnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
0: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Ya, dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
1: Tapi ini tinggal dua kali minum lagi nih Habutopnya.
0: Ya udah, tenang Bu, nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
1: Emang bisa ya, Andi?
0: Bisa banget dong Bu, sekarang kan zaman udah canggih Bu. Jadi kita bisa beli Habutop secara online.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sering pegal linu. Setelah saya minum Herbutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
3: Apa iya? Itu belinya di mana?
2: Di apotek terdekat ada, Bu.
3: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
2: Vitama, Bu.
3: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
2: Iya, Bu. Besok ini pulang kerja langsung beli.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
7: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
8: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: sampeyan kebangeten nggone ngias karo para ponokawan. Le nyepelekke karo anak-anake Semar klebu karo Semar kok nyepelekke kaya ngoten lah, rak tenan to kula wis batin. Mesti ana pirangane anak Semar sing boten trima, Bagong kok dadi ilang tata kramane. Penditaning ratu karo patih minulyang jagat kok disrondol sak penake dhewe nganti gladran ana ing jabaning pendopo.
1: Pancen kula jarak dik patih. Kula wis ngerti nek Semar niku ora bakal kenggo dening suwijining bondo donya lan probeya. Nyatane pripun? Arep dimingi-mingi brana picis. Wujute pirang-pirang grobak ewa dene Semar mboten kego. Semar niku angel. Semar niku pancen wong sing wis menep lahir lan batine. Arep drajating ponokawan dheweke nek ming dimimi bondo donya probeya. Ora bakal kegot, ora bakal katut karo wong-wong Astina. Mula pancen pun kula jarak supaya dadi murkane anak-anak Semar. Nek Kurawa iso mateni Gareng Petro Bagong, Semar ora ana sing mepalangi, ora ana sing betengi.
0: Napa sampeyan boten weruh? Munyuk putih sing teng burine Bagong nika wau boten pangling, nika cetha nek Anoman. Kok teng Karang Kadempel mesti wis dipacak karo Semar supaya ngayomi karo Badranaya. Kula tak takon kira-kira Kurawa sapa sing menang karo Anoman. Pun kula tak takon. Sampeyan ampun ngawu gawar ngawur. Pun mang pikir Kartamarma, Surtayu, Swatama, Jayadrata ora ana sing menang karo Anoman.
1: Ning durung karuan mbok menawa sak gedhakan bengi niki Anoman iso kalah.
0: Nek Anoman kalah karo Kurawa cetha nek dalange ora bakal ditanggap meneh. Cetha niku nek dalang kocluk niku. Lah kok Kurawa kok iso menang karo Anoman niku kula tak takon jaman apa?
1: Pon to, sampeyan rasaku kian gunung tanpa guna. Nek Anoman mengke sing maju ampun ana sing meru-meru. Tak cobane kaya ngapa? Dhuwur cetheke. Jero lan cetheke kawruhe Anoman karo Pendhita Sukalima.
0: Weh lah. Sampeyan niku kok golek perkara.
1: Ketape Dipati. Mang ketape. Nek perlu digoleki anak-anake Asi Semar. Nek pun kecekel Gareng Petro Bagong pateni kabeh. Semar ora duwe kekuatan boyong ning negara Ngastina. Kon momong marang para Sata Kurawa jumbo kalau ngandikaning anak Prabu Duryudana.
0: Ngoten Kakang Permen. Nggih. Ngger anakku bocah Sata Kurawa aja mung padha pacak baris. Iki eneng pepalang ayo tak kanthi nyaketi marang kanggianing Badranaya ngger Kurawa.

telek-telek tu. Abuk, surah beracau, jalan beracau, bagi-bagi-bagi.

0: Ini Bani Sirah. Piye? Ora sengaja. Pripun? Sorry. Lurah Bagong mempeng banget. Bagong kok linggleleng mentah ya. Wedian Kurawa ya do gila ya. Kok iso le?
1: Ilata diteko. Medun,
0: yo ora iso. Ilata kon kok medun ora.
1: Munggah ndeng
0: ngene. Terus ditamu.
1: Arep iso. Kuwi didilat.
0: Ngapusi. Kok tetep ra iso.
1: Aku ki mau kan mengkon ngono kuwi kok. Jalo ana man.
2: Man, rene man.
0: Carane iso mbeker. Mangap. Wis dilek.
1: Aduh. Tumbeni ya
0: rasa. Wis kalu wis. Wah iki.
1: Aku nek ora melu rugi.
0: Kasih dong. Lho. Ngrodo loro lho ning. Ora apa-apa. Nang wae. Beri setruk ora apa-apa. Ora iso mbeker ae ya. Meneng wae pokoke wis. Eh sono.
1: Tau gak pake, truk?
0: Tak dondomi cangkeme.
1: Lek, dan selamat. Aku selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Cerewet. Cerewet. Cerewet.
0: Ayo, nek ming tanganmu aku ora krasa durmegati. Wah, gledek banget piye.
1: Lebok kowe, lebok kowe, lebok kowe. Ayo, kacauan. Aku jojok sepele karepe kaya ngene kacang jojok. Wis ora lagi aku bimilake tak pecah silamu. Wah!

Penemban Durno. Yen dipikir janjane saru ing atase sampeyan kuwi pendhita. Kok isih seneng ngasahi kaprawilan mongko nggawa pusaka, yen ngono tetel kabrahmananmu. Wong sing wis madeg brahmana kuwi kudu sumingkir saka pusaka apa wae tegese wis lila ninggal marang kadonyan. Ayo, nek pancen kuwi wong didaya, nek pancen kuwi wong sekti. Nek pancen kuwi wong pinter tandinga yuda karo Anoman ngejak perang Carapa. Ning aja nganti ngliga pusaka kaya mengkono kuwi. Ora patut ing atase pendhita kok nggawa pusaka sing didaya sing ampuh kegila-gila. Nadyan nom-nomanmu biyen kondang satriya sing prawira tama tegese sekti kalintang jayaning perang, ning bareng tuwa lah kok kowe jiring getih wedi mati. Turnoino panalingane.

0: lagi niki lho kula ngerti ana pendhita kondang monyor-monyor kok kalah karo wong mancing. Nersaka dhuwur jalma ngerah nyawa sirna dalaning pati. Mameneng, mameneng. Oh, penyakit anoman pendhita. Pengpengan pertama ini kendali soto cantik oke kok ming manut karo cangkrimane Petro. Nersaka dhuwur ki tak kira tembung sing jaki-jaki jebolku. Mikir nganti tenanan ming wong mancing keparat kowe. Sing mangkel menah je mati.
1: Nggih, kula nggih ngerti. Tangane Petro diadongke. Iki apa?
0: Asta Cembala.
1: Asta
0: tangan
1: Cembala.
0: Triji.
1: Nek digegem tibane nanti.
0: Sakaremu. Aduh.
1: Ngoten ta, Pak?
0: Nggih. Asem tenan kok.
1: Kula ya gumun. Petro kok ndek penemu kaya ngono. Mongko ming diadongke lho tangane. Iki apa?
0: Asta Cembala.
1: Asta
0: tangan
1: Cembala.
0: Triji
1: tibane nanti.
0: Sakaremu. Aduh.
1: Kok iso kaya ngoten iki lho. Kok le cerdas men ming arep ngantem Begawan Durna iki kok dadak tangane niku diadongke ngenten iki to. Niki napa?
0: Asta Cembala.
1: Asta
0: tangan
1: Cembala.
0: Triji
1: tibane nanti.
0: Sakaremu. Puas menan. Iki apa?
1: Cokor kire.
0: Asta Cembala.
1: Mah wong megar kaya cokor kire ngoten kok.
0: Oh, arep balas ditunekke cokor kire. Dewante iki apa?
1: Cokor kire.
0: Mah, Asta Cembala.
1: Asta Cembala.
0: Asta
1: tangan
0: Cembala.
1: Driji.
0: Tibane nanti?
1: Teng sirah sampeyan.
0: Mbak Rono.
1: Amoh iki niki nggon mestaka e pajake ora.
2: Ayo, amuk Suramrata, Jamrata imbang yen padha-padha Anoman mengaso Petro sing amuk. Ah, mundur Dewante, mundur Dewante.

0: Lengger anak Prabu.
1: Bapak Durna
0: inggih. Sekawit kula dipun dawuhi dening Yai Prabu Duryudana kinen ngodo lampahipun Bapak Pegawan Durna. Sowan wonten ing Karang Kadempel kula menika mboten dipun paringi priksa wonten Karang Kadempel menika badhe menapa kula mboten dipun paringi priksa. Mira dinten sak mangke kula nyuwun keterangan saking Bapak Durna. Oh menika ngaten nggih, Nger. Anak Prabu Duryudana menika ngersakaken supados Semar menika mapan wonten negari Ngastina. Nek Ngastina kenggonan Semar menika badhe ayem-ayem tentrem. Mila anak Prabu Duryudana menika jangkah supados Semar menika kersa ngomong dhateng para Sata Kurawa. Lah, sawang kula wonten ing Karang Kadempel menika namung badhe mboyong dhateng pun Semar Badranaya. Monggo sampun kula betokaken Mas Picis Raja Brana pinten-pinten gerobak. Ning wangune Semar menika mboten kegot, mboten kerut, mboten layut kalian wujuding Brana Picis. Ger, mbok panjenengan kersa paring sabiyantu dhateng Begawan Durna. Semar dipun bayang wonten negari Ngastina. Menawi kula purun nyuwun Semar supados sampun wonten negari Ngastina menika mboten badhe angel lampah kula. Nanging nuwun sewu, kula menika nadyanto kula menika ndedheple wonten negari Ngastina, kula mboten remen. Nek wong kaya Semar sing ora ngerti kentang ki muling lelakon pojok bleret ing kahanan antaraning pendhawuhan kula dipun katutke dosane. Mila kula purun bebujuk dhateng pun Semar supados kersa sowan dhateng negari Ngastina. Ning nek nganti mangke Semar wonten Ngastina menika namung badhe dipun pitenah, agengipun dipun piloro miwah, agengipun malih dipun sepejai, kula mboten nrimakaken. Tantrimane Basukarna mesine Bapak Durna wis tau ngerti yen tanata ngawangga menika nesu. Inggih kula ngertos. Nanging nuwun sewu, Semar menika wonten negari Ngastina mboten badhe dipun menapak-menapaken kok, Nger. Menika estu. Oh inggih, saestu. Sager kula cepengi ngendikanipun Bapak Durna. Oh, mangke menawi ngantos kula goroh. Menawi ngantos kula menika dora. Panjenengan badhe duka kalian kula dipun menapak-menapakno kula mboten badhe selak. Perembahan kula atus minggah Semar nolo Gareng Petruk Bagong sing prayoga dirembuk sing becik-becik aku Narpati ngawangga apa kira-kira kowe wani duwe kekarepaning Narpati ngawangga Semar.

0: Tak hati-hati lu, Pak.
1: Pak, wis pasrah bongkokan wae, Pak.
0: Gong wong tak pamplengi lho, Gong.
1: Lah wis teno padha karo kecekel sarsa nang ngene iki. Ra iso mlayu wisan. Mengkari nampa paukuman ya, Tru.
0: Heeh. Bapak kok mesake ya, Gong?
1: Aku ora mesake iki.
0: Oh. Edan kowe iki.
1: Apa ya, Tru?
0: Ya sajake. Eh. Sinuwun ngamonggo kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk.
2: Iya, iya.
0: Kakang Semar ndak tampa. Ora lihat pengestu ning nata ngamonggo wae tampan ana,
2: nggih.
0: Kapundi nggo jimat.
1: Bekti kula ndara.
0: Iya tak nara gareng kok nangis apa?
1: Lah Bapak Ajeng mang beto.
0: Ora usah nangis, meneng. Meneng. Nyo, tambah nono, 20.000 meneng.
1: Nggih.
0: Wes meneng. Wes, ora arep nangis. Semar mutar ya luweh, ora ya luweh. Senomor 20 e.
3: Bapak mesake nggih Ndara.
0: Iya, Petruk ning ora usah nangis.
3: Lah kula yo mesake kaya nek bapak nganti enten apa-apa niku ati kula
0: ora usah seru-seru to. Nyoh, 50 meneng.
3: Nggih.
1: Oh, nek seru 50. Wis urang seru aku mau.
0: Matur nuwun, Den.
1: Iya,
0: Petruk ora apa-apa.
1: Gong meneng ora, ora meneng tak pecah sirahmu. Bos, menggawa 70 kita.
0: Entek bisa.
1: Aku seru banget iki tanpa dikai. Pahit. Kae terus.
0: Ya engko tak nai 10. 10 kamplengan ya, Gong.
1: Pahit tenan. Wis saiki do cetil-cetil. Nek kancane entuk ora tau do ditum. Wis moh aku saiki.
0: Kakang Semar. Sing gedhe pangapuramu nggonku tekan karang adembel iki saiki mung kepengin mboyong sira Kakang Semar supaya suwan ning negara Ngastina. Ora usah perlu nganggo brana picis Prabaya. Mas Muti ora jamrut diregeni ingkang bakal ndak paringake marang kowe babar pisan ora. Sepoto Karno wani ngucap yen sing mboyong Narpati Basukarno mangkatmu slamet balimu yo tetep slamet ora bakal ana ingkang wani nyenggol marang kulitmu luwih gedhe-gedhene bakal gendak sikara marang Kakang Nayantaka mula kang saka kuwi panutu karo Narpati Basukarno dimen kahanan iki lerem lan dadi padhang
4: nggih.
0: Kulo janjane nek kali Kurawa estu, ati kulo ora percaya ning bareng sing ngendika sampean.
1: Kulo manut mawon.
0: Dadi Kakang Semar kersa.
4: Nggih, kulo tak nderek teng Ngastina.
1: Pripun ta,
0: Nala Gareng? Petruk apa dene kowe Bagong nek nganti bapakmu kono babak kulite Narpati Basukarno dadi jole. Luwe-luwe nek nganti bapak mungko dipateni karo Soto Kurawa kowe aja kuwatir. Aku bakal lereh Kasinopati minangka dadi Narpati Basukarno saka negara Ngastina. Aku tak mapan ning Karang Gajempel ngayomi marang kowe lan adi-adimu.
1: Wek. Estu napa?
0: Iya lho Gareng. Wah,

0: nek panjenengan keparenge kaya ngoten kula kantun manut. Mangkat to karo aku. Bareng sak laku jantrane Narpati Basukarno. Mengko kowe tak pasrahke Begawan Durna. Nek Durna duwe niat sing ora prayoga kelawan kowe, aja kuwatir. Aku yang bakal orang terima ke kanan ini. Nggih, kula percaya karo sampeyan, Den. Kula percaya karo ngendikane Nalindra Ngawung, nggo.
1: Iya,
0: Kakang Semar.

Kula wong sak jagat niku mboten nonton sing seneng karo sampeyan. Pendhita mencla-mencle gunemane kaya banyu tumpang godhong sente blendra-blendri keparat. Sampeyan notohke karo jenenge Narpati Basukarno. Sampeyan aling-aling tedeng aling-aling karo jenenge Nalendra Ngawangga. Sekawit sampeyan gelem muni atau semar ora mangkap-mangkapake ning apa dikira Karno kuwi budhek kupinge wuta mripate keparat. Kula weruh gedhamu. Kula weruh lara ing atimu Begawan Durna. Wah, lah tak kondangke ning jagat nek pendhita saka lima ki ming cangkeme tok ora ana nyatane. Kula sing ora nrimake mangsa kula mang tandangi Basukarno. Kula tak ngukup anak-anake Semarien. Semar wis tekan ning pati. Mumo sampeyan ora nrimo karo Begawan Durna. Oh, Durna dilindungi karo anak Prabu Duryudana. Sampeyan ora bakal iso nyenggol kulite Begawan Durna. Di

0: enten napa Gus kok teko-teko ngrangkul ajeng nyuwun bali sik 20 napa nggih kok teko-teko ngrangkul enten napa
1: no gareng Petro apa dene kowe Bagong aku nyuwun ngapura ya
0: lho lan enten napa kok nyuwun ngapura niku
2: enten napa den kok nyuwun ngapura
1: ora ngerti jebul letek gedhaning Begawan Durna ora sumbut karo ngene jejering Bramana sing nganggo serban lan ketu sarwa putih ning tinemune letek atine sekawit ngandake matur karo aku yen ta ora bakal gendak sikara karo bapakmu Semar lah kok tinemune bareng aku midhang ngetake kanthi tetelo netraku ya ora bawur bapakmu diwadahi gendoko lolo gareng aku njaluk ngapura bapakmu digawa neng segara arep dilarung waduh yatra doya reng doya ya ujaring para sepuh padha nyebutake ala ku ora bakal tumuwu ning becik
3: ande bapak sampean kok yo percaya karo Durna to den Durna iku tukang ngapusi
4: napa ta Tru
5: lho
3: bapak genah dilarung neng segoro wah jan Semar ki senengane ngelimpeke asem tenan kok Semar neng segoro ya ini
1: dilarung ya werwo motoro kono
3: wah wis ati wis ngerti ora sangu aku
1: wong cah edan ora bapak dilarung neng segoro kok waduh wis
3: kepiye tono karena kowe kok sak penakmu dhewe sampean tanggung jawab perkara iki ora sak kepenake dhewe
1: dengaren bapak diwadahi gendoko dilarani segoro kok kowe nangis
3: ora metu luwe kira
1: terus pripun ten kula randhe wong tuwa
3: terus pripun ta kula randhe wong tuwa
1: nek perkara bapakmu wae aku percaya wong tuamu kuwi winong wong dening Jawata diayomi dening sing gawe urip nadyan dikapak-kapakno wis to percaya karo aku Semar ora apa-apa ya wong mapane mengko bakal kumbak-kumbul ning tengah segara mbuh tekan ngendi parane bapakmu
3: nggih
1: ning ana petungan-petungan sing jlimet ing lagi wae tukul ana pemanggih nata ngawangga.
3: Petungan apa?
1: Pendak-pendak ngamarta ning apa-apa kuwi Semar ora tau keri mesti cancut taliwanda cawe-cawe. Utamane yen ana bab ingkang magepokan lan para Pandhawa, bapakmu ora bakal keri.
3: Nggih,
1: Ya mung gumunku lho. Karangka dempel geger kaya ngene kok sing dimong bapakmu Pandhawa kok ora ketok kuwi doe apa coba aku tak takon lha umpama Pandhawa kuwi padha ngerti kananing Semar do tekan kene rawuh ning Karangka dempel mesti ora bakal kaya ngene kedadeane aja banget-banget ngono ngluputke marang para soto ku apa dene Begawan Durna kabeh mau mung nindakake kewajiban nanging uga petungen kananing Pandhawa ingkang ora weruh marang kanane momongane ya kuwi para ponokawan.
3: Ayatra. Lah terus pripun?
1: Kowe swanane negara Ngamarta, mau tau karo para Pandhawa. Yang perlu kowe nesu karo para Pandhawa, kowe matur apa ing kedadian ning Karangka Dempel.
3: Nggih,
1: Mengko yen Pandhawa ora numagang karya, Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara Karangka Dempel. Tegese ora kepengin weruh marang kananing bapakmu kowe mengko aja wedi kangelan aku sing bakal nguman-numan karo adi-adiku para Pandhawa. Wah, Pandhawa

0: nek gareng Petro pancen pikirane kurang jernih. Nek aku jernih, Adipati Karno.
1: Lho, kok sik to?
0: Kok jangkar karo aku? Sampean mengarep ngadu kono ngadu kene, ha. Sampean jadi tanggung jawab perkara mati uripe Semar ning bareng Semar dilarung ning segara terus sampean ngendikake sing tak gumuni iki lho. Pendowo kok gak ketok. Lho ya opo sih? Buku iki omong apa ora? Menpono kawan do gelut karo Pendowo Semar mati sampean guyu latah-latah. Ha mergo sampean termasuk wong Kurawa. Iki nek gareng karo Pak Petro do bablas mlayu nek kula tak pikir, aku lho niku cah cerdas e. Saora-orane lulusan LP. Lulusan LP kok bangga kira-kira. Ha cerdas aku.
1: Iya.
0: Ning ora Bagong. Men supaya Pandhawa padha weruh marang kewajibane. Kejaba ngayomi para kawula sak negara Ngamarta apa kawan kaya kowe Gareng lan Petruk mau ya kudu diayomi ora kok enak-enak. Barang wujuding pamong wujuding pono kawan wujuding tukang momong kok tanpa digatekake. Kuwi jenenge ora sak traju, kuwi jenenge ora imbang. Nek cara aku nesu.
1: Oh iya ya.
0: Iya. Aning nek nganti kula mengke diajar Pandhawa, aku sing ngayomi aja kuwatir aku nang mburine para-para kawan. Ampun kondur lho. Ora Bagong nggih.

aku gumantosin dalu jroning ratri dering wonten kacarita. Amung sang wang pratangga pati jumedhus saking brang wetan. Kali ngambil gosar tu gunung-gunung paran dini bisa merbawani jagat loyo dupi tata sing gamantian diwasani nono wawu kamu sowan jini wis ngancik mongso.

apa pertanda ingkang goro-goro. Nalika semanten mungkin ada ngurmati wijiling repatwa no kawan kelas Semar garing Petruk Sumagrora Bagong. Yang sama sejakan madani ngoro-orombo. Wijiling sanggir repatwa no kawan.

0: kerjane karo Prabu Karno kondang mlayu ning Ngamarta ning lenar ning Ngamarta liwat Ngoro Rombo nek ora mandeg sidila kegojekan karo Gareng karo Bagong lupakan semua yang telah terjadi Selasa digagas wis ben lelakon mau disingket dhisik samriko wancinipun goro-goro ingkeng wigatos kula namung badhe ngunjuk akan atur ngersanipun para pepundhen pinisepuh mitra kawruh kula mudha werda ing sami lenggah wonten ing Senawa Argorejo sedayu mriki ingkang sampun kelampahan ngawontenaken merti dusun sinengkuyung dening panjenenganipun Bapa Timbul Raharjo ingkang tansah sengkut gumregut mbiyantu dhateng menapa bot repotipun para warga Senawa mriki nyatanipun sareng dipun tawari menapa betahaken wayangan gayung bersambut mugi-mugi sempulur tekan jaman menapa kemawon amargi menawi mboten kula lan panjenengan anggenipun tansah nguri-uri budaya kula lan panjenengan wujudipun merti dusun menika sinten malih amargi sak mangke menika kathah seni-seni budaya saking manca negara ingkang dipun sok-sokaken mlebet wontening karang pradusunan karang pradisan kula lan panjenengan saengga kesenian Jawi ingkang mesinipun kula lan panjenengan menika melestarikan sami dipun supekaken wah san wayang menika kagunan wayang menika tontonan nanging ugi ngemot tuntunan ngemot tatanan ngemot tantangan tuntunanipun panggilan menapa lakon semengin atas menika tentu wonten tuntunanipun awit wonten ing wayang menika namung pinirang dados kali iki menika ana ala ana becik sing becik wajib ditulat sing ala wajib dibuang wonten malisanipun ora ana ala ingkang bakal tumama ening becik menika ugi mboten badhe saged kasembadan sapirangan gelaripun kelir menika sampun mitedahaken inggih menika tuntunan ingkang sae sanget lho estu wiwit kayon dipun buka menika sampun nedahaken wiwite urip jalma manungsa ening alam padang menika kawiwitan mangke purnanipun ditutup kayon malih menika sampun boten saged pripun-pripun sami kalian gesangipun manungsa wonten ing alam padang menika lahir netepi kewajiban terus mati digedhongono dikuncenono menika menawi sampun titiwancinipun badhe pejah menika kula lan panjenengan sedaya sami ngraosaken lan badhe nglampahi sedayanipun menika estu mila kula ngaturaken panuwun ingkang tetep pepindhan dhateng kula kadang-kadang kula ingkang lenggah wonten ing Senawa mriki sampun kemarani bali dhateng Petruk mugi-mugi mboten kitang setunggal taun kali taun tigang taun merti dusun menika dipun wontenaken mangke menawi Pak Timbul Raharjo menika sampun mboten bantu malih upami sampun telas dana saking pemerintah nggih monggo budidaya pripun caranipun supados saged wayangan malih napa nanggap toprak napa wayang uwong menawi sedaya manunggal menika mboten badhe awrat wis to abota kaya ngapa nek dijunjung bareng-bareng menika mboten badhe awrat menika saestu wah jan matur nuwun kanca-kanca kula Pratunggo pengrawit saking paguyuban warga laras lan ibu-ibu waranggono saking warga laras ugi wah tasih sumadiya tasih samapta ing gati sawiga ing diri ning ning ning nong nong nong nong nera tak tembangke ndak suasanane kaya ora regeng saged-saged kula lan kula makili dateng Mbak Siti Mas Waluya kala wau menawi wonten ingkang nyuwun wujudipun suketeki utawi menapa kemawon ingkang mawi iringan inggih menika kibot lan dangdut kula mboten saged sak kanca mboten saged ngaturaken awit kula kalian kanca-kanca menika mboten nate mbeta kibot mboten nate nento bas mboten nate mbeta ritem mboten nate mbeta kendang dangdut ing kula aturaken inggih kesenian Jawi sakwetahipun gending-gending Jawi sakwetahipun mila nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah lho menapa Petruk menika anti kula mboten anti nanging kula ya remen ning kula sampun nggadahi komitmen jangan sampai Kesenian kula ingkang adilungaten menika mangke lajeng dipun campuri kesenian modern sampun kajengipun ingkang tradisi inggih kedah pilah tradisi ingkang modern inggih kedah pilah modern. Mula nek ngono sesuk nimbali Petruk sing nganggo kibut wae. Monggo mboten menapa-menapa. Wonten kathah. Wonten tur nggih gayeng rame tur nggih nunges pokokipun. Wong kantun milih upama warga Senawa mriki mangke sampun mboten dipun bantu kali Pak Timbul bantu kaping kalih setunggal kalih tiga terus supaya saged berdikari sendiri menika ya. Urunan upama urunan kuwi ora nyandak nanggap payang ya. Dalang itok linapi nganggo cangkem ben semengi nganti ndobleh menapa nimbali sanesipun mboten menapa-menapa kula bebas kok kula menika Petruk menika sowan menika mboten kok mligi kula golek sawah golek pasaran mboten nadyan menika ugi wonten-wonten manahipun Petruk nanging langkung wigati jembaraken srawung budaya kinarya srawung seni kinarya jembaraken srawung mitra kawruh kula sami lenggah wonten ing Senawa mriki matur sembah nuwun sampun kersa pitepangan dhateng Petruk sak kanca kadean.
1: Dek, kenapa ngelamun begitu di depan radio lagi?
2: Iya pak, ini lagi nungguin iklan di radio.
1: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
2: Itu loh pak, iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ada lupa namanya apa sih ya pak?
1: Emang Adep mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
2: Ih bapak nanya-nanya mulu deh.
1: Tanya dong.
2: Buat pak Ade loh pak, Ade kan diponis punya gangguan ginjal.
1: Oh buat pak Ade ya?
2: Iya, Ade gak tega.
1: Sesayang itu ya sama pak Demu.
2: Habutop namanya pak.
1: Iya Habutop.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu pak Ade .
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum, nama saya Widianti, alamat Pagoreso. Sudah hampir 1 tahun saya menderita sakit migrain. Rasanya kepala sebelah kiri benar-benar sakit, berdenyut hebat dan tubuh rasanya seperti melayang. Selama ini saya berobat ke dokter. Jadi setiap merasa sakit, kambuh migrain saya langsung ke dokter untuk mendapatkan obat. Tapi sejak 2 bulan yang lalu, saya disarankan teman untuk minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Alhamdulillah, benar sekali setelah saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, migrain saya benar-benar sembuh. Sampai saat ini tidak pernah kambuh lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya atau punya keluhan sakit yang lain, coba deh Habutop. Insya Allah bisa menyehatkan Anda kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: terbukti aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas,

0: mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian. 98.4 Star FM.

0: cacat? Apa sakit apa?
1: Enggak, Di. Tapi gak tahu kenapa rasa-rasanya lemes banget. Mageran. Padahal pola makan juga udah teratur biar berat badan stabil. Cuma ini loh, haus mulu. Padahal udah minum air bolak-balik.
0: Wah, wah, wah, wah. Hati-hati, Pak Bos. Itu gejala diabetes. Salah satunya yaitu rasa haus yang tak kunjung tuntas.
1: Waduh, masa penyakit almarhum ayah saya bisa nurun ke saya ya? Apa diabetes itu menular?
0: Bukan menular, Pak. Diabetes itu juga kan bisa karena faktor keturunan. Oh iya, Pak. Mending

0: herbal modern yang pastinya 100% alami tanpa efek samping. Selain menambah kuatkan daya tahan tubuh, Habutop juga baik itu buat penderita stroke, darah tinggi, diabetes, jantung, liver, dan lain-lain.
1: Wah, Habutop itu belinya di mana sih?
0: Di apotek-apotek ada kok, Pak. Tenang aja.
1: Yaudah, besok saya titip waktu kamu berangkat ya. Beli Habutop yang kemasan paling besar aja.
0: Oke, siap, Pak.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yai, alamat Jati Malang, RT 2, RW 2, Kampung

0: Minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
1: Ya udah sini Denai, aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
0: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya padahal keluar tuh. Takut ketularan. Nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
1: Bentar. Aman gak ini Vitama sama Vi matanya?
0: Aman dong, udah halal, BPOM juga, gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT3 RW4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
2: 98.4 Setara FM Kebun.

akumulasi sebanyak-banyaknya dosa nih. Yang paling banyak loh dosanya. Paling banyak. Itu disebut israf namanya. Apa namanya? Israf. Kan saya sering ilustrasikan ya. Kalau ada prasmanan, kita sekali makan, dia 10 kali makan misalnya, ya, ngantri. Nah, itu israf dalam makanan. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Jangan israf. Ada orang israf dalam berbuat dosa. Pokoknya semua jenis kejelekan dia kerjain. Kalau ada yang belum dia lakukan dan orang lain mengerjakan, dia gelisah. Kenapa dia bisa? Saya enggak bisa. Maka dia lakukan juga. Itu sampai orang ke titik itu pun

0: oleh Allah diberikan kalimat yang sangat indah luar biasa. Quran surah 39 ayat 53. Qul, viralkan ya Muhammad SAW. Katakan kepada hamba-hambaku, ya ibadi, hambaku, kata. Itu masih diaku hamba, Pak. Bu. Seburuk-buruknya perilaku manusia menjauh dari Allah, sepanjang masih ada nafas berkehidupan, itu tetap dibentangkan oleh Allah hamparan-hamparan rahmat supaya hambanya bertobat. Dan masih dipanggil hamba. Kalimatnya sama dengan panggilan kepada hambanya yang soleh. Hambaku. Ibadi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad SAW kepada hamba-hambaku. Bagaimanapun perasaanmu kepada aku, kata Allah. Ya, itu panggilan untuk dekat, menengah, dan jauh. Kupanggil kalian semua. Mungkin ada yang malu-malu mau tobat, kan? Datang ke masjid. Kadang-kadang godaan masih tinggi, pengen tobat. Begitu lihat orang takbir, pas di belakang masih ada yang kosong, ada getaran-getaran untuk mencek itu. Bukan ngecek keamanannya. Barang apa yang kira-kira bisa dieksekusi di situ gitu. Masih ada godaan itu. Ya, tahan lagi. Mungkin datang pertama bersikap yang kurang baik, selanjutnya dapat isyarat-isyarat tobat, diajak tobat. Waktu itikaf 2 tahun lalu, betul, itikaf 2 tahun lalu di sini, itu ada yang kehilangan handphone di jamaah. Lalu saya sampaikan begini kurang lebih, Allah itu telah memberikan petunjuk yang indah kepada hamba untuk meringankan langkahnya datang ke rumahnya untuk bersujud. Dan itu hidayah terbesar, hidayah taat itu hidayah yang sangat besar sekali. Maka ketika Allah sudah memberikan hidayah ketaatan itu tandanya Allah sedang mencintainya. Karena ketika salah satu tanda Allah mencintai hamba itu diringankan langkahnya untuk taat. Diringankan langkahnya untuk taat. Dan yang kedua nanti diberikan ujian. Jadi ada tandanya pada ketaatan, ada tandanya pada ujian. Saya katakan begini, jadi ketika Allah mencintaimu, maka jangan tolak cinta ketaatan itu dengan perbuatan maksiat. Ya. Ketika Allah mencintai kita, maka jangan tolak cinta itu dengan memilih berbuat maksiat. Maka alhamdulillah, tiba-tiba DKM mengumumkan handphonenya telah ditemukan kembali. Disimpan persis di lokasi yang pernah diambilnya itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ketika Allah sudah meringankan datang ke masjid, ingat-ingat tuh dosa. Ya, sujud, tobatin tuh. Alhamdulillah pulang dari sini, dibersihkan misalnya, bersih dosanya. Nyaman lagi, tenang lagi, nanti ada kelapangan di hati. Ciri dosa diampuni itu hati lebih lapang. Enak gitu, tenang. Jelas ya? Nah itu gambaran yang saya sampaikan ya. Nah di ayat ini, indahnya begini. La taqnatu min rahmatillah. Hambaku, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh pakai nun taukid lagi. Pakai inna lagi. Harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'u rabba hadara mabniyun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rabi. Huruf yang menguatkan, menancapkan pada jiwa berharakat fathah untuk menginspirasi. Buka hatimu. Luaskan, tancapkan pada jiwamu. Kalau engkau sujud minta ampun sekarang, minta rahmatku, aku ampuni semua dosa-dosa yang pernah engkau kerjakan selama hidupmu. Kurang apa coba? Itulah rahmatnya Allah itu. Karena itu ketika ada hambanya yang beriman, dan ada hambanya yang ingkar, dengan yang munafik, Allah lebih memberikan perhatian kepada yang ingkar, yang munafik, supaya sama-sama beriman. Kurang sayang apa lagi coba? Ya. Jadi kalau mau berbuat maksiat itu, aduh, merenung dulu deh sebentar gitu ya. Ya, merenungkan sayangnya Allah kepada kita. Apa tega melepaskan sayangnya Allah dengan perbuatan maksiat yang dipilih kemudian. Konsisten aja jaga itu sampai meninggal. Insya Allah husnul khatimah. Insya Allah husnul khatimah. Nah, jadi ini cara memahaminya. Makanya setelah itu diminta tunduk. Karena itu nanti di sini dikatakan,
1: wal ibadatu dunal awthani wal asnami wal alihah li'annahu jalla dhikruhu wa khaliquhum wa khaliqu man qablahum min abaihim wa ajdadihim wa khaliqu asnamihim wa awthanihim wa alihatihim wa qala lahum jalla dhikruhu falladhi khalaqakum wa khalaqu abaakum wa ajdadakum wa sa'iral khalqi ghairakum wa huwa yaqdiru ala dharrikum wa naf'ikum awla bit ta'ati mimma la yaqdiru lakum ala naf'i wala dharrin.
0: Allah mengatakan begini, ayo cepat balik beriman supaya kalian baik lagi, dapat rahmatku, dapat sayangku, dapat kemudahan sampai di akhirat nanti. Maka cepat taubat, sujud, sembah aku. Aku yang ciptakan kamu, aku yang ciptakan orang sebelum kamu, aku yang berkuasa memberikan manfaat kepadamu, aku yang menepis keburukan darimu. Kenapa dengan semua itu belum menyadarkan dirimu untuk kembali kepada aku dan menuhankan benda yang kau sadari tidak memberikan respon apapun pada seruan dirimu? Itu akal kita disentuh itu. Ya. Aku kan yang menciptakan engkau, menciptakan orang sebelum engkau. Nanti kita bahas tafsiran khalaqah itu seperti apa. Sampai saking kalau kita nanyanya dijelaskan oleh Allah diciptakannya bagaimana. Dijelaskan. Sampai dirinci ayat-ayat penciptaan itu. Sampai sebelum kita ada, bagaimana tercipta, di kandungan seperti apa, dilahirkan bagaimana, ibu yang mengandung rasanya bagaimana, setelah lahir seperti apa, diberikan ASI berapa lama, dirawat-rawat disayang-sayang, ada persoalan apa diselesaikan, itu semua rinci. Bahkan turun surahnya, surah 76 itu surah Al-Insan. Tentang manusia.
1: Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an
0: madhkura. Apa kamu belum sadar juga, dulu ketika kamu belum ada itu, kamu ada di mana? Dalam kondisi apa? Satu-satunya kitab suci di muka bumi yang menjelaskan tentang penciptaan manusia dari sebelum ada, sampai berpulang dengan sangat detil, hanya Al-Quran. Dan yang bisa menjelaskan dengan detil itu pasti penciptanya. Kalau bukan pencipta, nggak mungkin bisa menjelaskan dengan detil. Mustahil. Yang membuat spidol, mampu menjelaskan spidol ini dengan rinci. Bahannya apa, kadar tintanya berapa, fungsinya bagaimana, bisa dihapus cepat atau tidak, yang bikin. Al-Quran rinci menjelaskan tentang penciptaan manusia, menunjukkan bahwa Quran firman Allah. Dan nyata Allah pencipta kita. Sekarang yang menciptakan kita, menyayangi kita, mengasihi kita, jangan sampai kamu celaka. Aku yang ciptakan engkau, aku yang menyayangi engkau, aku menerima taubatmu, aku memberikan kasih kepadamu. Cepat kembali. Kembali. Sekarang Alhamdulillah kita mengatakan beriman. Tapi kategori yang mana? Apakah iman yang pertama? Ataukah mengaku di lisan beriman tapi masih ada perbuatan maksiat? Atau ada sifat nifak yang menjangkiti dalam hati kita? Maka dengan ayat ini, satu ayat ini aja, pulang taubat. Pulang taubat. Saya gak mau Anda ngaji hafal ayatnya, cuma tahu halaman, tahu ini. Itu bukan istimewa. Banyak yang bisa begitu. Orientalis banyak kok. Hafal Quran, hafal hadis, ini banyak. Yang saya inginkan, apa manfaat ayat ini terhadap perubahan pada diri kita? Karena ahli Quran itu kalau benar ngajinya merubah dirinya, lebih baik. Itu yang dimaksud Quran surah Fatir di ayat ke-32.
1: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ.
0: الله أكبر. Ahli Quran yang benar itu yang ngaji, tafsir, yang membaca, yang menghafal. Itu Quran yang dia kaji, dia hafalkan, dia baca itu mampu merubah dirinya lebih baik. Makanya apa yang kita dapatkan di ayat ini? Oh, ini petunjuknya. Bergaul dengan orang dengan yang baik. Jangan banyak bertindak yang tidak baik. Supaya tidak muncul resiko-resiko yang tidak menyenangkan. Bersikap dengan baik. Tantangan itu wajar. Karena kalau mau pintar pasti mesti ada ujian. Kalau pernah berbuat salah, cepat kembali evaluasi. Itu spiritnya, cepat tobat sebelum berpulang. Jelas? Nah, dari mana kemudian penafsiran ini didapatkan? Sanadnya bersambung ke Ibnu Abbas.
1: Wa kana Ibnu Abbasin fima ruya lana anhu yaqulu fi dhalika nadhira ma qulna fihi. Dan adapun Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kalau Ibnu Abbas pakai anhuma. Dari apa yang diriwayatkan kepada kami dari beliau, pada kami di sini oleh muallif yaitu Imam At-Tabari, yaqulu fi dzalika nadhira ma qulna fihi, yaitu pendapat beliau sama persis dengan apa yang kami utarakan. Jadi kutipan dari tafsir ini sanadnya bersambung ke Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu.
0: Siapa Ibnu Abbas itu? Dia bukan orang sembarangan. Nama aslinya Abdullah.
1: Nama aslinya siapa?
2: Abdullah.
1: Lahir 619 Masehi. Ya, lahirnya 619 Masehi. Kok enggak pakai hijriah, Ustaz? Karena Nabi belum hijrah. Jelas ya? Karena Nabi belum hijrah. Nanti setelah Nabi hijrah, baru periode itu menggunakan penanggalan hijriah. Lahir 619 Masehi, anaknya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian dari ahli bait. Ya, anaknya paman Nabi namanya Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu taala anhu. Ini beda usianya tipis dengan Nabi, 3 tahun saja Abbas itu. Abbas ini profesinya pedagang, Pak. Saya ulang ya, profesinya pedagang. Punya anak sulung namanya Fudail. Anak bungsunya namanya Abdullah. Sebelum masuk Islam, beliau ini termasuk pelaku riba. Ya, termasuk pelaku riba. Ya, bagian dari rentenir juga. Yang meminjamkan apa dan seterusnya. Ini praktek-praktek riba demikian. Alhamdulillah masuk Islam. Dan riba pertama yang dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah riba pamannya sendiri, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Menariknya apa? Ini yang hebat yang kita teladani. Kenapa saya cerita ini yang mau saya sampaikan? Jadi kalau kita ngaji hadis dengan riwayat, saya sarankan jangan langsung ke informasinya, ke isinya. Gali dulu tentang orang yang menyampaikannya. Karena setiap tokoh yang meriwayatkan hadis itu selalu punya inspirasi tersendiri. Dan kadang berpengaruh untuk menjelaskan hukum. Ya, nanti kita kalau masuk ke rawi-rawi tertentu kita jelaskan. Nah, Abbas ini setelah masuk Islam itu juga sangat mencintai kajian, ya. Duduk dengan Nabi belajar, tapi karena kesibukan di waktu-waktu beliau bekerja itu, berbisnis itu, dan disupportkan juga pada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seperti kita lah ngambil waktu-waktu tertentu. Ya. Tapi visinya begitu panjang. Saya boleh punya kesibukan terbatas mengakses ta'limnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mesti ada kebanggaan di keluargaku yang mewarisi ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau investasikan anak bungsunya Abdullah untuk memulazamahi, melazimi, ya, untuk terus mengikuti majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anak ini sejak usia dini disertakan di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah kecil ini dari kecilnya tuh, dari merangkaknya, mainnya itu di majlis Nabi aja. Makanya semua yang terdengar, yang terlihat tuh semuanya baik-baik semua. Karena itu ketika Nabi menyaksikan itu pun keluar di lisan Nabi sambil dipegang dengan lembut itu, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Itu doa langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mohon pahamkan Abdullah ini tentang semua urusan dalam ad-din, dan istimewakan spesifik, dalamkan pemahamannya kepada Al-Qur'an. Wa'alimhu ta'wil. Itu Abdullah, Abdullah kecil. Dari situ, karena yang bergaul dengan orang baik Nabi itu Masya Allah, ya, termasuk ke anak-anak kecil itu. Makanya anak-anak kecil itu diantara idolanya itu Rasulullah SAW. Ya, anak-anak sekarang ya, hidupkan tuh suasana berkehidupan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekatkan, ceritakan, kisahkan, dan sehingga muncul ketertarikan dan rasa cinta itu. Itu sejak kecil ditanamkan rasa itu, sehingga semua kegiatannya ingin menyertai Nabi. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi beliau ini Abbas, sesibuk-sibuknya itu masih berpikir investasi. Saya boleh sibuk, gak dapat semua hadis Nabi, tapi anak saya mesti mendapatkan yang luput dari saya. Saya boleh gak mendapatkan semua Quran, tapi anak saya mesti ada yang jadi ahli Quran. Cara berpikirnya siapa yang akan menjadi kebanggaan di akhirat nanti? Di dunia itu semu. Semu dunia itu. Ya sementara aja, gak pasti sifatnya. Perbedaan status sosial itu hanya istilah-istilah yang disematkan manusia saja. Ini kaya, ini miskin, ya kan? Yang ini punya jabatan, yang ini biasa-biasa. Itu istilah manusia. Toh pada akhirnya semua kembali ke tempat yang serupa. Dan menariknya begini, yang kaya, yang punya jabatan, tetap di akhir hidupnya pengen punya gelar yang sama dengan yang miskin. Atau dengan yang disebut miskin. Maaf, kalau ada orang disebut miskin meninggal, di papan nisannya ditulis apa? Di papan nisannya ditulis apa? Almarhum. Yang kaya juga kan pengen sama disebut almarhum. Iya kan?
0: Tuh. Jadi enggak ada bedanya setelah berpulang itu. Perbedaan itu hanya di amal saja. Itu poinnya. Maka kalau ada yang mengharapkan orang tua cita-cita membanggakan anak di dunia, boleh-boleh saja, tapi patut diingat itu sementara. Anda silahkan sekarang sekolahkan setinggi-tingginya, S1, S2, S3, S4, kerupuk 3, silahkan. Mau dalam negeri, luar negeri, mau di Nagreg, mau di California, mau di Chicago, di Chicago, di Singaparna, Singapura, silahkan. Itu pilihan. Tapi saya cuma mau katakan begini, itu sementara. Dan persaingannya tidak istimewa, karena jangankan Anda yang beriman, yang belum beriman pun bisa melakukan itu. Apa yang dikira yang hebat matematika itu anak Anda saja. Anak orang lain pun bisa. Halo?
2: Halo.
0: Apa Anda kira yang jago fisika itu anak Anda saja yang beriman? Yang belum beriman pun bisa. Ya. Jadi perlombaannya itu rata semua. Dan gak ada yang istimewa. Kadang-kadang bingung ya. Kenapa sih yang di dunia itu terlalu diistimewakan gitu? Mengistimewakan yang hilang itu gak ada kerjaan. Mengagungkan yang hancur, yang sifatnya fana, rasanya biasa. Apa yang mau dibanggakan sih? Dan yang paling menarik tuh begini, ketika meninggal, gelarnya pengen sama dengan yang dianggap ringan atau rendah status sosialnya itu. Tadi kalau orang miskin meninggal, gelarnya apa? Ternyata yang kaya pun pengen sama almarhum juga. Kalau rakyat yang meninggal, di papan nisannya ditulis apa? Almarhum. Ternyata pejabat juga pengen begitu, sama juga. Saya belum pernah dengar, nanti kalau saya meninggal, tulis gelarnya Almaun ya. Gak ada. Tetap almarhum juga. Jelas ya? Nah, maka yang dipikirkan itu perlombaan yang sejati itu begini. Perlombaan yang sejati itu adalah perlombaan untuk kehidupan yang abadi, yang gak fana lagi. Jadi kalau pada saat itu unggul, unggul selamanya. Karena gak ada kematian lagi setelah itu. Itu yang dimaksudkan hadis Nabi. Kalaulah ada dunia ini punya nilai walaupun itu hanya bagian dari satu sayap nyamuk saja, ya, tentu tidak akan pernah Allah memberikan itu semua kepada orang-orang yang ingkar kepadanya. Ya. Karena kalau diberikan gak adil di situ. Ya. Karena itu sifatnya fana, ujian saja, pada akhirnya kembali. Nah, Abbas itu mampu membaca itu. Ini kehidupan sejak di zaman jahiliyah loh. Awas ya. Jadi risalah Islam itu membimbing pengikutnya, umatnya untuk berpikir lebih cerdas, ini visioner. Makanya jadi muslim itu mesti cerdas. Beriman itu membuat Anda lebih pintar. Saya tanya begini ya, maaf ya. Sekali lagi mohon maafkan saya kalau perumpamaan ini kurang menyenangkan. Kalau ada yang abadi dengan yang sementara, Anda pilih yang mana? Masa? Sholat itu untuk yang abadi atau yang sementara? Abadi. Baik. Mobil itu untuk yang abadi atau yang sementara? Pilih yang abadi apa sementara? Di Kiai itu ada mobil Innova tuh. Siapa yang besok memilih tidak sholat subuh? Pilihannya pilih Innova atau pilih sholat subuh? Yakin? Kalau saya pilih Innova dipakai untuk mengantarkan sholat subuh. Nah, itu lebih bagus. Ya, jangan dipotong sampai situ ya. Ya bisa aja kita pilih Avanza, bisa pilih Ferrari, bisa pilih Pajero ya. Awas yang punya mobil Innova, Anda potong royalti kena. Abbas itu begitu, anak saya mesti dipanggil di akhirat dan semua penduduk langit dan bumi menyimak itu semua. Diviralkannya di akhirat. Viral dunia itu sementara, internetnya diputus gak viral lagi. Kadang-kadang yang viral kemarin kan sekarang gak ada lagi, ya kan? Yang viral tahun lalu sekarang sudah gak ada, ya kan? Jadi belum selesai kehidupan sudah hilang juga viralnya. Akhirat itu selamanya. Dan biasanya begini, biasanya kalau orang-orang yang diviralkan oleh Allah atas kehendak Allah itu abadi melintasi setiap masa. Jadi ada yang viral karena berita, ada yang viral karena doa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diviralkan langsung atas kehendak Allah itu melampaui zamannya. Makanya kisah ini pun bertahan sampai sekarang. Nah, Abbas itu berpikir, saya boleh sekarang jadi pebisnis, pedagang, tapi anak saya mesti menguasai apapun yang pernah diajarkan oleh Nabi. Maka anak kecil ini sejak dini mengikuti Nabi. Sejak dini lekat dengan Nabi. Maka ketika Nabi tidur pun, itu ikut berkunjung karena keluarganya. Nah, inilah yang didapatkan oleh kita hadis tentang bangun tidur. Jadi hadis tentang bangun tidur itu diriwayatkan oleh anak kecil yang umurnya belum genap balik. Main-main ke rumah Rasulullah, ke rumah bibinya Sayyidah Maimunah, ingin tahu bagaimana cara bangun malamnya Nabi. Itu diikutin sampai dilihat gimana bangunnya. Duduk dulu, kata beliau, duduk dulu. Kemudian mengusap dengan bagian tangan yang diduga bersih untuk menghilangkan bekas ngantuknya. Setelah itu membaca khawatimah surah Ali Imran. Kemudian thumma dhahaba ila shanin mu'allaqah, ke tempat tertutup, fatawadda, gitu kan? Nah, itu ada semua rangkaiannya, itu ditemukan nanti di hadis riwayat Abu Daud, di Sunan Abu Daud. Nomor hadis 1367. Itu hadis tentang bangun tidur, ya, cara bangun tidur sampai sholat malam. Masih ingat teman-teman, kalau kita bermakmum begini dan ada imam satu, dan sudah pasti satu imam. Okay. Makmum berapa?
2: 11.
0: Satu boleh?
2: Boleh.
0: Dua boleh? Tiga boleh? Empat boleh? Jadi imam berapa? Makmum? Empat. Laki-laki imam makmum? Imam, baik, bagus ya. Nah, dan imam kan laki-laki. Kalau perempuan, imam untuk perempuan kan? Laki-laki untuk perempuan dan untuk laki-laki. Fokus ini. Kalau satu begini, satu laki-laki, kemudian di belakang laki-laki. Ini kan posisinya boleh sejajar kan?
2: Boleh.
0: Ya kan? Yang imam ini, makmum ini kan? Tadinya di belakang, tarik begini sejajar. Ini yang meriwayatkan anak kecil yang belum balig itu. Ini riwayat Ibnu Abbas. Satu paket. Termasuk sholat, kemarin kan kita tarawih kan? Sholat malam. Yang dua rakaat itu kan? Ya, sholat malam yang sampai 11 itu, tambah khafifatain 2. Itu riwayat ini. Yang sholat tahajud malam yang 11 rakaat tambah khafifatain 2, ini riwayatnya ini. Tutup dengan witir 1 rakaat. Itu anak kecil yang meriwayatkan. Dan tahukah anda, sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bapaknya ini hafal 200 hadis, anaknya Abdullah hafal 2000 hadis. Begitu caranya. Anda di sini ada yang diplomat, yang di kantor, yang taruhlah berdagang misalnya, ibu rumah tangga, ya, dan sebagainya. Boleh, gak apa-apa, saat ini kita mungkin belum maksimal, tapi jangan biarkan ada satu di antara anak keluarga kita yang tidak jadi kebanggaan. Biarkan, tolong ya, tolong pulang dari sini dilihat anak Allah titipkan kepada saya berapa anak, tolong siapkan jadi kebanggaan akhirat. Satu aja jadi ahli Quran untuk pelita di rumah tuh, penghilang kesedihan, penghilang kegelisahan, mendatangkan semangat. Itu demi Allah saya katakan, gak ada yang paling indah kecuali saat ayah pulang ke rumah, tiba kemudian dia melihat anaknya yang kecil sedang murajaah, amma yatasaalun, bahkan surat yang bapaknya sendiri belum hafal. Jangankan pulang ke rumah, anda sedang rapat, mau rapat, dikirimi video anak anda 3 tahun membaca surah Al-Ikhlas, itu hati tenang. Itulah Quran. Maka belajar dari Ibnu Abbas ini, apa yang terjadi ketika orang tua mampu memfasilitasi anaknya demikian, sekalipun orang tuanya tidak mencapai apa yang diraih oleh anak, tapi orang tua mewarisi setiap pahala yang dihasilkan dari anak itu. Karena itulah setiap hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah kecil ini, Ibnu Abbas, maka semua doa tersambung bukan hanya untuk beliau, tapi juga untuk keluarganya, untuk orang tuanya. Karena itu kalimatnya bukan radhiyallahu ta'ala anhu, tapi anhuma, untuk Abdullah dan bapaknya. Ikut semuanya. Nanti kakaknya yang sulung, Fudail, itu diwakafkan membantu Nabi. Ya, makanya yang terakhir membawakan air minum, air wudhu, membawakan air wudhunya Nabi sebelum wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah, dan beliau itu kan berwudhu dulu. Ya, wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu yang membawa air wudhunya kakaknya Abdullah ini, Fudail ini. Ya, Fudail bin Abbas. Itu semuanya itu jadi baik. Jadi kalau ada satu anak itu jadi ahli Quran, itu cahayanya kemana-mana, terbawa semua. Bisa jadi anak hafal Quran, bapak ibu berangkat haji, mungkin terjadi. Umrahnya dari rizkinya anak, bisa. Dan jangan salah ya, mungkin kelancaran usaha Anda pun itu mungkin supportnya Anda. Saya ceramah beberapa waktu lalu menerangkan di Quran tentang ya rezeki orang tua ke anak itu biasa, tapi ada rezeki anak ke orang tua, saya terangkan itu. Setelah saya selesai, saya pamit, ada orang tua datang, salah seorang mengatakan, "Ustaz, benar yang Ustaz sampaikan itu?" "Bukan, Quran yang sampaikan." Usaha saya menjadi lebih lancar ketika anak justru didekatkan dengan Al-Quran. Padahal awalnya penyesuaian dulu, penyesuaian. Tapi setelah itu cahaya hadir. Tapi prinsipnya, belajar dari sini, kita tidak hanya ngaji isi tafsirnya. Tapi proses membentuk itu tuh seperti apa? Maka belajar dari kisah ini, karena gak mudah. Ya, kadang mesti berkorban. Karena itu Abbas membersihkan dulu dari ribanya. Pekerjaan dibersihkan dulu dari apa yang Allah gak suka. Ya, lalu yang halal dikumpulkan, dibawa ke rumah, dimasak oleh istri, dimakan oleh anak. Kan? Dari situ kemudian jadi energi, ada lompatan-lompatan pengetahuan, dibuka pengetahuannya. Niat diperbaiki, itu banyak yang seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, saya ingin sampaikan bahwa pertama, Allah menyayangi kita. Maka segera respon dan tangkap rasa sayang ini dengan ketaatan kepada-Nya. Satu itu. Yang kedua, pancarkan cahaya taat itu sekalipun pada pelaku maksiat. Sekalipun pada orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bergaul dengan mereka. Pancarkan akhlak mulia, pancarkan kebaikan, rasa tolong-menolong, tenggang rasa, tepat selera, toleransi dalam konteks yang benar. Pancarkan itu semua. Supaya mereka pun mendapatkan kesempatan yang sama untuk merasakan cahaya iman. Tiga, belajar dari rawi periwayat tentang tafsir ayat ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sesibuk apapun Anda, mesti ada perwakilan anggota keluarga yang menjadi kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda merasa belum berumah tangga, anak kan jadi anak. Jadi baiklah sekarang untuk orang tua. Ya. Ini bagian terakhirnya. Kemudian saya akhiri supaya kita bisa memulai pekan selanjutnya ke ayat 22. Alladzi khalaqakum walladzina mil qablikum. Ini bagian terakhir, tersisa 5 menit untuk saya tutup. Sembah aku, kata Allah, supaya kalian jadi lebih baik. Karena aku penciptamu. Dan aku mencipta bukan hanya engkau, tapi orang-orang sebelum engkau. Biasanya terjemah sampai situ saja. Pemaknaannya sampai situ. Hei semua manusia, beribadahlah kepada Allah. Esakan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptamu dan mencipta orang-orang sebelum kamu, supaya kalian bertakwa. Nah, saya ingin detilkan sedikit teman-teman sekalian, walladzina min qablikum itu bukan hanya menerangkan orang generasi sebelumnya. Bukan hanya sebagai pembuka. Tapi ada satu yang sangat indah yang jarang dikaji. Perhatikan sini baik-baik. Yuk kita baca ayatnya. Ya ayyuhan nasu taqu. Budu, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Di sini khalaqakum. Walladzina min qablikum. Walladzina min qablikum. La'allakum tattaqun. Perhatikan. Saya sudah bahas ya ayyuhan nasu budu rabbakum sudah. Alladzi khalaqakum sudah. La'allakum tattaqun sudah kan ya? Sekarang ini yang belum saya detilkan. Walladzina min qablikum, dan semua generasi manusia yang pernah hidup sebelum kalian. Fokus baik-baik. Fokus baik-baik. Ayat ini untuk umat Nabi Muhammad di era beliau hidup saja atau sampai kehidupan manusia berakhir? Saya ulangi. Al-Baqarah ayat 21 ini untuk umat di masa Nabi Muhammad saja, artinya di era Nabi hidup, atau terus berlangsung sampai kehidupan berakhir? Terus berlangsung. Artinya ayat ini pun berlaku untuk kita ya? Baik. Sekarang begini cara memahaminya. Kita ada di sini, ini kita. Sebelum kita ada generasi? Ada generasi sebelum kita. Saya bawa terus ke 15 abad ke era Nabi Muhammad SAW. Ya? Awas, hati-hati. Sebelum Nabi Muhammad ada manusia, ada generasi? Ada. Terus sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Fokus. Fokus baik-baik. Ini maknanya dalam sekali. Satu, ada makna tauhid.
1: Kedua, ada makna kudrah, kekuasaan mutlak. Kuasa mutlak yang tidak bisa ditiru. Untuk menunjukkan keagungan, kedahsyatan. Ya. Yang kadang-kadang ada sindiran halus di dalamnya. Nanti kita lihat. Makna tauhid di dalamnya apa? Mari kita lihat ketika Allah mengatakan u'budu rabbakum. Sembah saya. Pertuhankan saya. Lalu manusia kan diberikan akal oleh Allah, yang konstruksi akal itu kan sering berpikir ya. Nah, pikiran itu kan dimulai dengan tanda tanya kan? Kenapa, apa, bagaimana, siapa dan sebagainya kan? Kalau ketika Allah mengatakan sembah saya, maka otomatis akal akan mengeluarkan fungsinya untuk berpikir dengan menampilkan pertanyaan pertama, kenapa? Allah yang menciptakan akal dan semuanya sudah tahu itu. Karena itu sebelum bertanya, Allah sudah jawab. Logika yang paling tinggi yang tidak bisa dipantah, karena aku penciptamu. Kata Allah, karena aku penciptamu. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, karena aku penciptamu. Karena itu sifat tauhid disandingkan dengan kuasa mutlak yang enggak bisa ditandingi. Karena fitrah manusia itu begini, fitrah manusia itu cenderung tunduk patuh kepada yang lebih kuat. Kepada yang lebih hebat. Lalu Allah menampilkan satu logika yang enggak bisa tertandingi. Siapa yang paling hebat di muka bumi ini di kalangan makhluk yang bisa mencipta manusia? Gak ada. Jangankan manusia, hewan saja yang paling kecil, manusia gak ada yang bisa mampu membuatnya, menciptanya. Lalu kenapa Anda bisa patuh, tunduk hanya kepada pembuat benda tertentu yang bahkan membuat nyamuk pun tak mampu, membuat lalat tak mampu, hanya karena kedudukan sementara yang setelah itu selesai, bahkan meninggal dunia? Anda bisa patuh, tunduk, siap kerjakan apa saja, bahkan diperintahkan untuk sujud pun Anda sujud. Lalu kenapa kepada yang menciptakan Anda, yang maha segalanya, menciptakan pimpinan Anda, menciptakan komandan Anda, menciptakan yang meminta, menyuruh, memerintahkan Anda, dan mewafatkannya, kenapa pada puncak semua itu Anda tidak patuh? Maka Al-Quran menampilkan logika tertinggi ketika Anda bertanya, kenapa kami harus menyembahmu ya Allah? Karena aku penciptamu. Jadi kepada yang mencipta kecil saja, membuat yang kecil engkau begitu hormat, tunduk dan patuh, maka kenapa kepada yang mencipta dengan sempurna segala yang kecil dan besar itu engkau tidak menghormati dan menyembahnya? Jelas? Ini bagian pertama. Jadi kalau kita menggunakan akal dengan benar, konstruksinya dipakai untuk berpikir dengan baik, maka cukup dengan satu kata ini pasti menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu pertanyaan kedua begini, ketika akal mengatakan kenapa terjawab, dia akan menyusul, apa buktinya? Kau menciptakan aku. Maka turunlah nanti detil ayat-ayat yang menerangkan tentang penciptaan manusia yang gak mampu diinformasikan oleh siapapun. Dan itu akan dibuktikan oleh perjalanan pengetahuan. Maka nanti turun ayat-ayat berbicara tentang manusia, bagaimana sebelum tercipta itu seperti apa. Bahkan disindir oleh Allah. Kok nanya? Ente aja gak tahu sebelum ente lahir seperti apa, mau bertanya. Terus ketika diberitahu bisa mengingat itu tidak? Maka ketika Anda tak mampu mengingatnya, diberikanlah oleh Allah jalan penjelas yang membantu akal untuk mengkonstruksikan itu dan dibuktikan oleh sains, oleh pengetahuan. Maka disindir pertama kali, jangankan proses mencipta, sebelum engkau ada, aku tahu. Turun surah Al-Insan itu ayat pertama. Ya, hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an. Lalu bagaimana dipadukan antara menciptakan fisiknya dulu, tubuh? Quran surah ke-22 ayat ke-5. Quran surah ke-23 ayat 11 sampai 13-nya. Ya. Setelah itu berproses di rahim perut ibundanya, bagaimana ibundanya mengandung berproses, Quran surah 31. Di ayat yang ke-14 ditambahkan lagi Quran surah ke-46 di ayat yang ke-15. Mulai melahirkan, memberikan ASI maksimal 2 tahun itu ya. Kalau ingin sempurna, Quran surah ke-2 ayat 233. Dirawat-rawat terus berkembang dan sebagainya itu. Disebutkan dengan rinci, bahkan dengan diksi yang sangat detil, luar biasa. Dan itu dibuktikan benar oleh pengetahuan. Jadi ketika bertanya pun bagaimana proses menciptakannya, turun ayat-ayat untuk mendetilkannya. Supaya meyakinkan kita memang hanya Allah yang Tuhan. Sekarang bawa, tunjukkan kepada saya. Di abad 15 yang lalu, 15 abad yang lalu, 15 abad yang lalu,
0: Siapa yang sudah bisa membuat satu karya buku bacaan yang menerangkan tentang proses penciptaan manusia dengan begitu detail? Kitab mana, termasuk kitab yang disucikan, kitab mana, kitab suci mana yang menceritakan penciptaan manusia dengan begitu detail? Bandingkan dengan Quran. Dan dahsyatnya, Quran memperkenankan ayat-ayatnya untuk diteliti, diriset, dan dibuktikan. Kitab mana di muka bumi ini yang menantang supaya isi kitabnya diuji kebenarannya? Gak ada. Quran justru menantang, uji kalau gak percaya. Sampai ke titik itu loh, Pak, Ibu. Sampai ke titik itu. Itu objektif sekali kan, ilmiah sekali. Diterangkan begini, gak percaya, uji. Kalau masih nuduh, datangkan yang semisalnya. Kalau masih nuduh juga, keterlaluan. Sudah gak punya bukti, gak bisa datangkan. Sudah yakin dengan kebenaran, tapi masih nuduh. Itu kurang kerjaan. Ya kan? Biasanya orang kalau sudah gak punya argumentasi, nuduh. Biasanya begitu. Nah, makanya, la raib, raiba fi dzalikal kitab, la raiba fi. Raib itu meragukan sambil nuduh. Tapi lucunya gak punya bukti, ya, gak punya kekuatan berargumentasi, menuduh. Makanya ditantang. Di ayat 23 nanti tantangannya akan muncul, sampai 24. Sabar ya, masih 21. Ya. Nah ini, nah kemudian yang paling menarik adalah ini. Muncul kalimat ini. Kalau kita manusia sampai sini mungkin cukup. Ini indahnya diksi Al-Quran. Saya tanya begini ya, tanya begini. Apa lawannya kurang? Halo? Lawan kurang itu lebih kan? Baik. Lebih itu sama dengan tambah kan? Baik. Makanya di matematika ada tambah, ada kurang, ya kan? Kalau di hitungan prediksi ada kurang lebih kan? Ada tambah, ada kurang. Baik, sekarang perhatikan. Logika manusia, lawannya tambah itu kurang. Tapi diksi yang Allah sampaikan di Al-Quran tidak begitu. Lain syakartum walain kafartum inna adzabi syadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambah. Tapi kalau kalian kufur, Allah tidak katakan aku kurangi. Karena sifat Allah tidak pernah mengurangi nikmat yang telah dijanjikan pada hambanya. Apa lawan tertawa? Nangis. Apa lawan hidup? Mati. Apa lawan kaya? Bukan miskin. Cukup itu Anda karena mikir Quran aja. Kalau pikiran manusia, pasti cari lawannya. Wa annahu adhaka wa abka. Dialah Allah yang telah menjadikan seorang tertawa dan menangis. Amata wa ahya, mematikan menghidupkan, tapi aghna wa aqna, yang menjadikan seorang kaya dan cukup. Jadi enggak ada sebetulnya yang miskin. Yang miskin itu manusianya yang tidak pernah merasa cukup. Dan saking sayangnya Allah masih disupport juga lewat zakat. Enggak cukup dengan zakat, pakai infak. Enggak cukup dengan infak, pakai sedekah. Kalau masih gak cukup juga, memang manusianya yang pengen miskin. Halo? Ya. Nanti begitu masuk ayat 215, kita akan mengerti tentang itu. Kita masih di ayat 21. Ya. Nah, ini yang ingin saya katakan. Sebetulnya kalau bahasa manusia, sampai alladhi khalaqakum saja cukup. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum la'allakum tattaqun. Cukup, selesai. Kenapa mesti ada walladhina min qablikum? Apa dasarnya di situ? Nah, ini isyarat Quran begitu tinggi untuk menerangkan kepada kita bahwa sebelum kita pun sudah ada makhluk-makhluk yang lain. Generasi manusia-manusia lain. Coba lihat mereka. Satu, bagaimana ketika mereka soleh? Apa hasil yang mereka dapatkan? Bagaimana viral kisahnya? Bagaimana dibicarakan dan diungkit mereka? Bagaimana diistimewakan? Sebaliknya ketika mereka ada yang kufur, bagaimana nasibnya dalam perjalanan sejarah? Bagaimana Fir'aun dibincangkan? Bagaimana Qarun dibicarakan? Bagaimana Haman diviralkan? Seperti apa Musa, Harun kemudian dikisahkan? Dan seterusnya. Maka Allah seakan ingin mengatakan, kalau kalian benar menyembahku seperti orang-orang dulu itu menyembahku, maka yang terjadi akan begini. Tapi kalau kalian kufur, ingkar, kalian punya kedudukan sombong, punya kekayaan ria, punya pangkat jabatan kekuatan merendahkan, maka lihat bagaimana Fir'aun, bagaimana Qarun, bagaimana Haman berjalan di muka bumi. Seperti apa kemudian dipertontonkan sampai dengan saat ini. Maka kita diminta untuk melihat dari perjalanan sejarah agar mengambil hikmah tentang apa yang kita rasakan dan lakukan saat ini. Maka kalimat walladzina min qablikum kelak akan ditafsir dengan turunnya tentang kisah-kisah orang-orang di masa lalu. Jadi dibuka dengan pendahuluan walladzina min qablikum, sehingga manusia bertanya, kalau belum tahu kan bertanya. Dan orang sebelum kalian, logika kita akan bertanya, siapa orang sebelum kita ini? Maka banyak bertanya. Yahudi mengetes, Muhammad kisahkan dong tentang Zulkarnain, maka turun surah Al-Kahf itu bercerita tentang itu. Bagaimana kisah Luqman, bagaimana kisah Ya'qub, bagaimana kisah Ayub? Menariknya apa? Nanti setelah sampai ke ayatnya, semua ayat-ayat yang berbicara tentang orang di masa lalu itu penutupnya rata-rata akan ditutup dengan jembatan membangun kesadaran yang menginspirasi. Kalimat Qur'annya disebut ibarah. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Nanti ada ulul absar, ya, ada ulul albab. Ada ulul absar, ada ulul albab, ya. Di surah Ali Imran ayat 13 ulul absar, nanti di surah Yusuf penutupnya ulul albab. Ulul absar bagi yang bisa melihat, meriset dengan kejernihan pandangannya. Ulul albab bagi orang yang punya pikiran jernih. Jadi kalau kita berpikir jernih, pandangannya jelas, tidak ada kabut, enggak ada halangan, seharusnya semua kisah-kisah di masa lalu itu ibarah. Apa itu ibarah? Bukan pelajaran. Kata dasar ibarah itu dari kata abara, ya ambur. Sesuatu yang dilewati, melewati jembatan. Ya, sebagai penutupnya begini. Jembatan itu kan penghubung. Ya. Maka seakan Allah ingin sampaikan begini, saya akan kisahkan kepada kalian kisah-kisah di masa lalu supaya menjadi jembatan yang menghubungkan dengan keadaan kalian di masa kini untuk mengambil inspirasi dari apa yang mereka telah alami di masa lalu. Itu maksudnya. Jadi ketika Nabi Muhammad sakit, diturunkan kisah Nabi Ayyub. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu sakit sekarang, tapi Ayyub penyakitnya lebih daripada kamu. Maka ketika Ayyub sakit, ini yang dilakukan. Maka Nabi belajar dari sikap Nabi Ayyub diterapkan dalam kehidupan. Ketika beliau disakiti, turun ayat-ayat tentang Musa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Musa itu lebih daripada kamu. Ya, udah ngeyel umatnya, baru diselamatkan dari Firaun, kaki belum kering, sudah minta Tuhan yang lain dan sebagainya. Itu dipakai sikap itu untuk sabar menghadapi umatnya. Makanya ketika terjadi pembagian ghanimah dan ada yang komen di antara prajurit, ini enggak adil nih, ini bukan hukum Allah. Ini bisa-bisanya Nabi aja. Dulu udah ada yang begitu. Ya. Udah ada yang begitu. Benih-benih sifat-sifat nifak itu sudah ada. Apa komen Nabi? Indah sekali. Saya disakiti biasa, Musa dulu lebih parah daripada ini. Jadi ternyata kisah di masa lalu itu bisa dijadikan jembatan untuk menginspirasi sekaligus memotivasi jikalau keadaan kita merasakan hal yang sama dengan umat di masa lalu. Kenapa saya tanya di awal sekarang ini ayat berlaku untuk kita atau tidak? Kalau Anda mengatakan untuk kita, maka jangan tarik terlalu jauh. Bawa aja kehidupan kita ke inspirasi di era Nabi. Ada di sini yang pengusaha?
3: Ada.
0: Kan zaman Nabi juga ada yang pengusaha, yang pebisnis, yang pedagang ada. Kenapa Anda tidak belajar dari kisah berdagang sahabat-sahabat Nabi yang nilainya bisa menginspirasi Anda? Ada di sini yang pengajar? Ada. Kenapa enggak belajar dari sahabat-sahabat Nabi bagaimana cara mengajar yang efektif? Keluarkan itu semua, jadikan kurikulum kehidupan. Maka itu akan jadi jembatan yang terbaik untuk memberikan satu kurikulum kehidupan yang mencerahkan. Karena Nabi mengatakan, khairul qarni, era terbaik itu adalah eranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma alladzina yaluna, kemudian era setelah itu, kemudian era setelah itu, kemudian era setelah itu, ngikut terus sifat baiknya. Jadi kalau kita bisa mengambil saripati kehidupan dan miniatur praktek kehidupan Nabi, diterapkan nilainya ke kita sekarang, maka kita akan bertransformasi menjadi era terbaik di masanya. Itulah sebabnya saya tutup yang menjadikan Al-Imam Al-Bukhari merumuskan kitab sahihnya ke dalam 97 topik. Setiap topik itu kurikulum yang kita butuhkan. Di setiap topiknya ada ayat, ada hadis, ada ayat, ada hadis. Ini cara bacanya begini, Anda profesinya apa? Lagi butuh apa? Keluarkan temanya. Kan sering ada pertanyaan kan, iman itu naik turun kan? Bagaimana supaya naik dan dijaga supaya enggak turun? Maka buka kitab yang kedua, Kitabul Iman. Nanti ada ayatnya, ada hadis, jumlahnya 57. Keluarkan, pelajari. Ketika Anda pelajari, itu terkatrol, imannya naik. Saya sering ditanya, bagaimana Ustadz menguatkan ingatan, belajar yang efektif? Keluarkan Kitabul Ilmi. Kitabul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Di Kitabul Ilmi itu ada perangkat cara belajar yang efektif. Keluarkan, pelajari. Itu yang kita terapkan dalam kehidupan. Dan hasilnya bisa dirasakan. Semua mendapatkan yang sama, itu lompat setiap era generasinya. diterapkan bawa dalam kehidupan. Nah ini yang kita dapatkan. Jadi ayat ini satu ayat itu hanya pembuka saja, tapi mengantarkan pondasi yang sangat kokoh untuk kita memilih membangun bangunan apa yang ingin kita dapatkan untuk kehidupan kita. Tinggal Anda bangunannya mau apa, keluarkan ayatnya setelah itu. Profesinya mau apa, tanamkan ayat dan hadis dalam jiwa kita, praktekkan dalam kehidupan. Insya Allah, apapun yang kita lakukan itu senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Ya, makanya di ujungnya ditutup dengan kalimat la'allakum, dan semua puncak kebahagiaan, kemakmuran, kebaikan ada dalam nilai takwa yang pernah kita ulas di pertemuan sebelumnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam, yang masih melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan untuk kembali mendekat, merenung, dan memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, dari keseluruhan kajian yang baru saja kita simak bersama, kita diingatkan dengan sangat dalam bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang tidak pernah menutup pintu rahmat-Nya bahkan kepada hamba yang merasa dirinya paling banyak dosa. Sebesar apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, selama masih ada napas kehidupan, Allah Subhanahu wa taala tetap memanggil kita dengan panggilan yang penuh kasih. Wahai hamba-hambaku, bukan untuk menghakimi, bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk mengajak kita kembali, kembali bertaubat, kembali tunduk, dan kembali mendekat kepada-Nya. Kita juga diajak untuk memahami tauhid bukan hanya dengan perasaan, tetapi dengan akal yang jernih dan hati yang terbuka, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, menciptakan generasi sebelum kita, dan mengatur seluruh kehidupan ini dari awal hingga akhir.
5: Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar Ibu sama Bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
5: Oh, Alhamdulillah, Ibu baik, Nduk. Dan Alhamdulillah juga, kondisi Bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
6: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
5: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, Alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
6: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
7: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
8: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah, alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan Alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio dan saran saya buat semua warga Lebak jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop obat herbal yang paling top.
8: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
10: Pak, stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
11: Beli lagi ya tuh, Ma.
10: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
11: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
10: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin ke mata, kamu gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Khasiatnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
11: Betul, Ma. Makanya Papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya vitamin dan pimata.
10: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
11: Pasti ya, Maya.
8: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
13: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
8: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
13: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
8: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
14: 98.4

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Ya, selamat pagi sobat Setara Kebumen. Selamat pagi ya, selamat pagi ya. Pokoknya apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya, baik dan juga penuh semangat pagi ini sobat Sarah. Ya, hari ini Nia hadir ya bareng acara All This Memory spesial banget edisinya. Hari ini di hari apa nih? Iya dong ya, hari Rabu ya. Selamat lanjutin aktivitas pagi sambil dengerin ya, yang lagi uprek-uprek buat masak-masak, yang baru bangun cuci muka dulu, mandi-mandi mau berangkat sekolah ya. Ya udah matengan tinggal sarapan dong. Yang lagi medang-medang, hai, anget ya, panas ya, nikmat banget pagi ini kayaknya. Ya semangat-semangat pagi ya, yang mau ikutan gabung request lagu, mau kirim salam-salam boleh banget. Ditunggu di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Iya, jangan lupa pagi ini Nia juga masih bareng produk Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama vitamin herbal untuk pelihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, ada Temoro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh ya, harus sehat bareng produk di Natur Indonesia. Thank you banget yang udah pada gabung pagi hari ini. Yuk kita lanjut bernostalgia sambil melanjutkan aktivitas pagi. Nia punya lagu nih, Tenda Biru. Stay tune bareng Nia di All This Memories.

0: Kenapa, Neng?
1: Loh.
0: Kalau yang gitu?
2: Nggak tahu nih ya. Neng belakangan ini gampang banget lemas. Di sekolah juga. Jadi susah konsen. Apalagi kalau jam-jam akhir. Ngantuk. Loyo.
0: Bekalnya dimakan nggak? Nanti dimarahin ibu loh kalau nggak dimakan.
2: Dimakan kok ya. Selalu habis nggak bersisa.
0: Nah gini aja. Mulai hari ini sebelum tidur malam nanti, kamu ikut konsumsi juga ya. Buat obat yang ayah yang sama itu.
2: Hah? Obat apaan ya?
0: Namanya Habutop. Obat herbal yang bikin ayah selalu fit setiap aktivitas. Baik kerja, di rumah, di luar.
2: Emang gak apa-apa ya? Dikonsumsi Neng yang masih sekolah.
0: Ya gak apa-apa tuh Neng. Itu kan untuk semua kalangan. Buat sistem kekebalan tubuh. Menambah energi buat aktivitas. Sumber nutrisi juga. Karena bahan-bahannya alami. Dan tanpa efek samping.
2: Iya deh ya. Mulai nanti Neng mau deh ikut konsumsi Habutop juga.
0: Iya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
5: 98.4 Stara FM.

Biarkan cintamu berlalu. Dari Nika Ardila, udah nih yang munculin. Hai hai hai, selamat pagi semua sobat Stara Kebumen. Apa kabar hari ini? Udah semangat belum nih? Semangat semangat semangat ya. Ngumpulin semangatnya lama banget ya. Masih ngantuk-ngantuk ya. Aduh, bangun dah ya. Semangat jalani, lanjutin aktivitas pagi ini. Dan masih bareng nih ya tentunya. Iya, bareng acara Oldies Memories pagi ini ya. Nah, yang belum gabung silahkan gabungnya, ditunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, pagi ini nih masih bareng Habu Top ya, sobat Sara ya. Jadi ini yang sering mengalami sakit tubuh yang kadang tuh nyeri tubuhnya, tangan kakinya pegel, mau tidur aja gak bisa mania ya. Iya, rasanya tuh gak enak badan ya. Oh, jadi gak nyaman mau tidur. Nah ya, jangan ya sobat Sara ya, tubuh emang apa mania, tubuh emang sangat-sangat perlu ya, perlu ini yang bikin tubuh kita tuh sehat, perlu amunisi, perlu daya tahan tubuh yang kuat juga ya. Jadi biar tidurnya juga nyenyak, gak kena insomnia ya. Bener banget. Terus gimana caranya? Ada yang tahu gak caranya gimana? Ya harus minum Habu Top, ikhtiar ya. Badan pegal, nyeri sendi, asam urat, udah pokoknya hilang ya. Iya, jadi baru sekarang juga Habu Topnya di apotek dan di agen-agen resmi kami. Harganya berapa?

sih? Ada yang tahu? Harganya tergantung dengan kemasan ya. Memang kalau Habu Top tuh ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsul. Jadi mulai harga 100.000, 150.000 rupiah. Dan juga ada yang 230.000 rupiah. Oke. Okay? Iya, kalau pengen lebih hemat, belinya yang paling gede ya Sobat Sahara FM ya. Itu udah best seller banget ya. Banyak yang ngarsipin yang paling gede yang 200 kapsul sekalian. Makasih buat yang udah selalu rutin minum. Pagi ini jangan lupa 2 kapsul ya Habu Topnya. Nanti siang 2 kapsul, malam atau sore gitu ya, bisa 2 kapsul pakai air hangat, oke? Okay? Iya. Dan yang mau COD mau dikirim paket gitu ya, bisa ya. Nanti kalau ada arah ke sana COD sekalian boleh. Tapi kalau belum, kelamaan bannya nunggu arah sana ya, dikirim paket aja. Boleh banget dikirim paket ya. Nanti kalau untuk pembayaran bisa transfer gitu ya. Iya, tinggal kirim alamatnya aja, Habu Topnya tiba-tiba sampai rumah ya. Iya, thank you banget ya udah selalu order ya, tak kirim-kirim gitu ya, thank you. Oke, lanjut bacain semua atensi dulu ya. Ini banyak banget pagi ini yang hadir, masya Allah. Ya, ya, selalu dia ingetin. Jangan terlalu gasik, masya Allah kerajinan banget ya. Kurang 5 menit ya, jam 6 kurang 5 menit aja ya. Jangan terlalu gasik, nanti gak kebagian lagu, oke? Okay? Yuk Nia bacain dari Mbak Sri yang ada di Purworejo. Waalaikumsalam. Katanya minta lagunya Jangan Sakiti Hatinya ya. Salamnya buat semua yang lagi monitor, Bu Ayu, Mama Asraf, Mbak Bubut, ada Mbak Siti Kalikutes, Umi Hanif, Bu Yati, Bunder, Papa Ijo, Pak Yanto, Putri Selatan, Mbak Yanti, Mbak Siti Luano, Bu Tika, semoga cepat sembuh, sehat selalu, semangat selalu. Buat Pak Imam Butuh, Mas Oyong, Mbak Yayah, Mama Afian, Mbak Alaska, Mas Andre, Bu Heni, Bu Samintan, Bu Karmina, Mbak Amat, semuanya semoga sehat ya. Buat Mbak Nia, sehat selalu juga, terima kasih, amin. Makasih juga buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Ada Kang Yadi Antika, selamat pagi juga, ikut meramaikan acara Oldies Memories. Salamnya buat Mbak Sri Herlina, Mama Rizky, Mbak Anggi, Mbak Alvia, Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Istijab, Mas Rur, buat Baik Kembar, Mama Sakinah, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Ani Jemur, Mas Arifil, dan Pak Bubut, Mas Rengki, dan juga untuk semua fans Radio Setara FM Kebumen, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Oh iya Mbak Nia, tak lupa aku mau request lagu judulnya Tenda Biru Desi Ratnasari. Oke, okay, thank you Kang Yadi. Dari Mbak Alaska di Cipari Cilacap, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Aldi Sewaris, sehat selalu buat Mbak Nia, request lagunya Cintaku Tak Terbatas Waktu. Oh, tak akan berubah ya. Oh iya iya iya, Andi Karera ya Mbak ya. Oke, okay, tadi udah muncul kebetulan ya. Salamnya buat Bunda Rukmi, Bunda Arvito, Mama Intan, Mama Izan, Bapak Ijo, Bapak Riono, Pak Karin Chicken, Mas Andre, Bapak Inora, Mbah Bubut, ada Oma Asra, Bu Sri Purworejo, Mbak Cindy, Putri Selatan, Bu Yati, Bunda Titin, dan buat semua Sobat Setara Kebumen, semoga semuanya pada sehat selalu buat Mbak Nia sama tugas. Thank you buat Bayi Alaska yang ada di Cipari Cilacap. Lanjut nih dari Mbah Bubut, selamat pagi buat Mbah Bubut ya. Aldi Semoris, salam katanya buat Bundar, Umi Hanif, Bu Yati, Bu Samintan, Mama Naomi, Mama Wulan, Baik Kembar, Mas Oyang, Baik Alaska, Tarosita, Pak Hafi Jambi, Pak Sagitarius, Pak Ahmad, Mama Astrid, Bu Kumis, Putri Selatan, dan juga buat Mami Sahrini, Bunda Nisalis, Mbak Nur, Mbak Ningsi, dan buat semua yang lagi monitor ya. Lagunya Biarkan Cintaku Berlalu nih Kak Ardila. Oke, udah muncul ya Mbah ya, ini barusan ya lagunya. Thank you banget. Oke, okay. Lanjut gak nih dari Mas Andre, selamat pagi buat Mas Andre, ikut gabung di acara Oldies Memories. Lagunya Christine Panjaitan, Katakan Sejujurnya. Boleh. Kirim salamnya buat Ibu Ayu Gemoy, Ibu Fatur Cantik, Bu Kumis, ada Bu Heni, Bu Karminah, Bunda Ervito, ada Bunda Nesali, Sofian Manis, sama Ainun, sama Asroh, Mbak Cindy, Mama Ririn, Mbak Yayah, Mbak Sri, Mbak Yanti, Putri Selatan, Mbak Nur Klirong, Mbah Ahmad,
Baik Alaska, Om Pariono, Om Gendro, Pak Yanto, Papa Ijo, dan buat bapaknya Nora ya. Buat Mbak Nia, buat siaran sehat terus dan jangan lupa bahagia. Siap, thank you buat Mas Andre ya, sehat selalu pokoknya. Mama Ainun, mat pagi buat Mama Ainun, Wisma Tengan ya ya, gasik atensi ya. Alisa Waris, selamat pagi Mbak Nia, absen gak sih? Katanya minta diputerin lagunya Aku Tak Biasa. Dikirim salamnya buat semua pendengar Stara FM ya, di Alisa Waris yang selalu pantengin Mbak Nia. Selamat pagi, selamat beraktivitas sambil mendengarkan Mbak Nia ya. Semuanya semoga sehat selalu buat Mbak Nia. Salam sehat, matugas, tetap semangat dan bahagia selalu tentunya. Thank you banget buat Mama Ainun. Ya, Bunda Wartik, mat pagi ya. Lagunya Endang Estawarina ya, bebas ya. Salamnya buat Mama Dwi, Bu Ayu, Budia, Belis, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mas David, Pak Mas Oyong, Pak Gendro, Papa Ijo, Duren di Ambal, Mas Andre, Mbak Isna, dan buat Bunda Titin Wardani. Thank you ya. Ditunggu lagunya ya Bunda ya. Oh iya, dari Naili di Sangu Banyu nih, kelewat ya, belum dibaca. Oke. Waalaikumsalam buat Naili di Sangu Banyu yang ada di SMS-nya. Katanya lagunya Musafir, Matur Nuwun Mbak Nia. Oke, ditunggu ya Mbak Naili ya untuk lagunya Musafir. Oke, di list lah. Ya, dari Mama Ririn, mat pagi buat Mama Ririn. Waalaikumsalam. Mat pagi monitor selalu Aldisa Morris. Lagunya katanya Benci Tapi Rindu. Di play Mbak Nia, salam-salamnya buat Bunda Rukmi, Bunda, Mbah Putri, Bu Kumis, Bu Fatur, Bu Ayu, Mama Fitri, Mama Fia, Mama Asra, Putri Selatan, Mbak Yaya, ada Bunda Desali, Selasa Andre, Bang Mamat, Bapaknya Nora, Mbak Yanti Marun, Mbah Bubut, dan salam sehat selalu buat semuanya. Buat Mbak Nia, matugas, semangat, panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, full barokah. Jangan lupa bahagia. Thank you Mama Ririn, sehat-sehat ya. Ada Mas Ohyong di Banjir Purworejo, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa nih katanya? Oh ya, lagunya Bunga Sedap Malam. Siap, salamnya buat Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Yaya, Mbak Liana, Mbak Inai, Bunda Ervito, Bunda Warti, Kumi Hanif, Bu Yati, Bu Tika, Bu Karmina, Bu Kumis, Bu Tuti, Bu Ayu, Bu Samintan, Bapaknya Nora, Pak Sutar, Pak Bambang, Pak Pariono, Pak Soeharto, Mama Asraf, Mama Nadia, Mama Kiki, Mama Fian, Mama Astrid, Mama Cindy, Mama Fitri, Mama Wulan, Mas Bayu, Mas Imam, Mas Franky, Mas Betran, Mas Andre, Mas Basri, buat Bang Gendro, Mas Tajiragil, dan buat semuanya aja selamat pagi, selamat bersibuk-sibuk pagi sembari monitor lagu-lagu nostalgia ya. Buat Bani Amat, kembali lanjutin siarannya. Thank you Mas Oyong. Masih banyak lagi nih Sobat Sara dari Pak Sudiono di Sruwohorejo ya. Ini kayaknya dibutuh ya. Waalaikumsalam, selamat pagi Aldisa Morris. Dari Mas Sudiono di Sruwohorejo butuh. Nah benar kan, lagunya katanya Bukit Berbunga. Salamnya buat semua pendengar Aldisa Morris di mana aja berada, pokoknya seduluran selawase. Dan buat Mania sukses dan bahagia selalu. Terima kasih, thank you buat Pak Sudiono, sehat-sehat juga ya. Iya, makasih udah monit pagi ini. Putri Selatan, selamat pagi, morning juga ya. Waalaikumsalam. Mbak Nia ikutan nimbrung, mau minta lagunya Satukanlah Hati Kami. Salamnya buat Mas I, selamat beraktivitas, hati-hati di jalan. Buat Mas Andre, Pak Fatur, Bu Fatur, Pak Kumis, Bu Kumis, Kang Imam Butuh, Mas Hafi Jambi, Papa Romeo, Bapak Nyinaura, Kang Gendro, Kang Giman Lajer, buat Papa Riano, Putra Sulung, Putra Gakrimang, Baya Alaska, Umi Hanif, Bunda Ervito, Bunda Julit, Onti, Mama Ririn, Mbak Cindy, ada Oma Asraf, Bunda Nisalis, Mbak Putri, Mbak Nur Klirong, Bunda Rukmi, Bu Sakina, dan buat semuanya selamat pagi ya. Yang tidak dapat disebutkan satu persatu ya, gak disebutkan satu persatu, udah banyak banget ini ya. Ya buat Mbak Nia jangan lupa bahagia dan full senyum. Thank you Putri Selatan. Udah dibaca Bunda Wartik tadi Bunda. Aduh kok dikirim lagi. Ya lagunya Neng Sawarina ya, ditunggu ya Bunda Wartik ya. Kok dua nih pesannya ya. Oke, lanjut ke lagu berikutnya dulu ya Sobat Sara. Ada Christine Panjaitan, Katakan Sejujurnya. Stay tune bersama Nia di Aldisa Memories.

0: Ya. Hmm. Tuh ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Eh, kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, nih, baca lagi.
0: Iya, Syamsul. Gimana tuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok terus. Ntar besok ntar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Ya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Bunga dan kumbang dari koleksinya Endang Estaur ini ya, udah dia munculin. Hai hai hai. Selamat pagi semua sobat Stara Kebumen. Lanjut gak nih? Lanjut dong, masa enggak? Lanjut ya sesi ponlab. Jadi yang mau naik buruan gas, naik aja di 08 51 86 06 9984, 08 51 86 06 9984. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, banyak cantik. Apa kabar?
0: Hai hai hai. Hai hai, ini ya baik. Apa kabar? Ini Bapak Kenaura, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Udah Medang ini ya. Medang apa ini?
1: Sedok lindri sama kopi.
0: Enak banget itu. Mantap.
1: Orang gesekan ya.
0: Mantap banget itu, luar biasa. Udah medang-medang getuk lindri.
1: Pokoknya pagi hari ini dimenangkan oleh Wiroka dan Mirit yang hadir.
0: Bisa nomor satu. Oke, siap.
1: Sudah minum habitat 4 kapsul langsung.
0: Oh, langsung. Pantesan langsung kuat ya sinyalnya ya.
1: Lagunya
0: apa Bapak Kenora?
1: Aku pengen Ervina yang Angin Surga.
0: Oke, siap.
1: Salam yang saya panggil Ngacung. Selamat pagi Kang Gendro, bangun. Ada Mbak Putu, ada Rosita juga, Mbak Yakub juga balas minumnya. Ada Mas Antri, Ude Anif, juga ada Turun Ambal. Kang Muksin, Pak Karim Juken, beberapa Kak Rimang, Pak Sutar, Mbak Nyalaska, yang ada di Cipari Cilacap, ada Bapak Sanika, Mas Satu Jambi, Mas Ayo, Karmina Priyati, ada Mbak Yaya, ada Mama Indom yang ada di Bonjo, Mama Sarah, Mama Fian, ada Mama Bulan, ada Putri Tinawardeni, ada Bunda Revito Akbar, selamat pagi. Tidak lupa buat pendengar Ngore semuanya. Dan salam buat keluarga Toko Al-Barokah, selamat pagi juga keluarga Tuhan yang di Tegal Rokaten. Ada Bu Lenor yang lagi juga nyapu halaman. Buat semuanya tentunya selamat pagi, buat banyak selamat berjumpa kita nanti. Dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Bapak Kenora ya yang ada di Wirogaten Mirit.